0: listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batang itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada tiga, salah satu diantaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu ya.
0: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
2: Sudah kami telusuri secara sesama, tidak ada alasan mana yang kita itu.
3: Tapi sebagian sudah pulih.
2: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
0: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari, namun berdasarkan ketentuan kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
5: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Dimas Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
5: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
6: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Perkara tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
3: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Inox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Inox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
7: When you want to iterate your project,
8: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
3: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
9: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
10: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
11: Laporan khusus.
12: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
13: I'll give the floor to members of the council who may wish to make
14: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
12: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Novian Driwibowo menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
11: Bahwa malnutrisi anak bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
12: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
15: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
12: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
16: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
17: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
18: Ya program seperti ini bagus, karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya, pelaksananya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih, dan juga aman dikonsumsi.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus. Karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul

0: Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adames dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabespori.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
2: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Cito Waru Surabaya, Jawa Tengah.

0: kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Jambi pagi ini.
1: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi

0: Ya, peringkat dimana saja Anda berada, selamat pagi dan selamat menjalankan semua aktivitas Anda hari ini ya, Putra Wijaya.
1: Iya.
0: Kita bersama di Opini Publik pagi ini di Jambi Menyapa, yang mana mungkin saja Anda yang baru saja sampai ke kantor,
1: iya,
0: atau juga yang akan memulai aktivitasnya di rumah, atau juga yang sedang di perjalanan saat ini ya. Kita mengajak Anda untuk bersama di Jambi Menyapa dalam Opini Publik pagi ini terkait mengenai realisasi program cek kesehatan gratis atau
1: CKG.
0: Nah, Putra Wijaya sendiri udah pernah CKG?
1: Alhamdulillah sudah.
0: Sudah.
1: Kalau kakak sudah belum?
0: Alhamdulillah belum. Sudah sih, tapi sudah. Untuk apa namanya CKG ini kan juga apa ya, salah satu program pemerintah ya, yang memang harus dilaksanakan. Dan saat ini juga banyak juga puskesmas-puskesmas yang jemput bola ya, Wiji ya, melalui daripada posyandu lansia yang ada di desa-desa seperti itu ya. Baik, kita mengajak dan membuka line telepon pagi ini di nomor
1: di 0811-6707-8850.
0: Iya, kira-kira mungkin pagi ini ada yang bergabung. Kami nantikan di Jambi pagi ini, Jambi Menyapa di Opini Publik ya, Pro 1 RRI Jambi.

0: Ya, pendengar silakan Anda yang ingin bergabung di 0811-6707-8850 atau Anda yang ingin mengirimkan tanggapan dan juga komentarnya melalui pesan WhatsApp Pro 1 RRI Jambi ya. Iya. Dan pendengar, cek kesehatan gratis ini juga atau juga sering disebut masyarakat kita pemeriksaan kesehatan gratis ya. Nah, tuh ini merupakan program nasional dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan. Yang pastinya Wijaya ini tujuannya baik sekali ya, untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan dasar tanpa biaya masyarakat, seluruh masyarakat ya. Dan sasarannya tidak hanya lansia tapi juga bayi baru lahir dan juga balita, anak prasekolah juga ya kan, anak usia sekolah, remaja, juga dewasa dan lansia.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Nah, itu dia tujuannya, mendeteksi dini, mengidentifikasi faktor resiko atau kondisi pra penyakit sebelum berkembang menjadi penyakit serius.
1: Iya.
0: Nah, jadi kita mengetahui ya, mungkin kita nggak tahu nih selama ini, ternyata pas kita cek kesehatan kita ada indikasi A, B, C dan D. Mungkin
1: jadi bisa itu segera diatasi, diobati gitu mungkin, supaya sebelum dia berkembang gitu kan.
0: Benar sekali. Nah, inilah gunanya ya dan tujuannya, serta juga kita mendapatkan manfaatnya. Kita artinya bisa melakukan pengobatan rutin seperti itu ya, melalui daripada penyakit apa yang kita derita seperti itu. Dan layanan ini bisa diakses di puskesmas ya, pendengar, terus juga bisa di klinik. Ini sudah ada ya, ada kerjasamanya di tingkat kesehatan, fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tentunya seperti puskesmas dan jaringan di bawahnya itu, kalau di desa-desa ada pustu ya.
1: Iya.
0: Dan setiap satu bulan sekali itu diadakan yang namanya posyandu, baik itu balita, ibu hamil ya kan, dan juga lansia, Wijaya.
1: Oh gitu, siap.
0: Kira-kira ada yang bergabung?
1: Okay. Ada bergabung. Boleh. Di ujung telepon ada siapa? Halo, halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bulan,
0: sama Akti ya? Sama Wijaya.
1: Sama Wijaya, Pak.
2: Oh, Mas Wijaya.
0: Iya, Mas Wijaya, benar. Apa kabar Pak Mustofa ini ya?
2: Ya, alhamdulillah sehat semua.
0: Alhamdulillah. Gimana Rimbo Bujang, Pak? Udah cerah cuacanya?
2: Ya, kalau di Bujang cuacanya udah agak mending dikit, cuman masih banyak yang apa yang biasa-biasa itu masih jaring ya.
1: Iya.
2: Sekarang ya faktor cuacanya yang belum begitu fit banget untuk
0: baik-baik
2: aktivitas kondisi di luar ruangan gitu kan.
0: Baik-baik lah. Kondisinya masih diselimuti kabut asap ya, Pak Mustofa ya. Sehingga di sana juga masih proses pembelajaran daring. Sama di Kota Jambi juga masih
1: PJJ ya, pembelajaran jarak jauh katanya.
0: Baik. Pak Mus. Iya, ini mengenai cek kesehatan gratis Pak Mustofa, apa tanggapan dan komentarnya?
2: Ini pemerintah ya. Ini bagus banget. Apalagi yang sekarang ini kan kondisi cuaca yang tidak menentu ini kan. Itu cek kesehatan gratis itu
0: benar
2: banget.
0: Betul.
2: Kemarin sekitar 2 hari yang lewat itu saya dialog sama kawan saya, itu katanya di puskesmas itu yang di opname itu penuh.
0: Yang di opname itu rumah sakit
2: kesehatan gratis. Yang terantaran faktor cuacanya dari kabut asap dan cuaca yang kurang menentu itu kan. Jadi penuh sampai antri itu Mbak. Ada yang cek kesehatan gratis, ada yang
0: di wilayah mana Pak Mustofa?
2: Ya di Puskesmas Rimbo Bujang.
0: Di Puskesmas Rimbo Bujang khususnya ya.
2: Ya. Sampai pasien itu kan dirawat sampai 2 hari 2 malam. Jadi dia kaget. Kagetnya ini kok nggak seperti biasanya. Biasanya kan ya antri nggak begitu.
0: Nggak seramai itu juga antri.
2: Antri penuh ya, maksudnya ini berganti. Nah, penyakitnya beda-beda dan maksudnya perlunya beda-beda kan gitu.
0: Betul.
2: Ada yang cek gratis tadi kan, cek kesehatan. Ada yang demam, ada yang jantungan katanya. Ada juga macam-macam, Mbak.
0: Macam-macam ya.
2: Ya, okay. Jadi ya apalagi kondisi sekarang ini memang bagus sekali. Kalau adanya ada kekurangan atau kekurangan tipsnya dibaca, itu kan dicek gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Supaya tahu, mengetahui apa kelemahannya, apa kekurangannya,
0: betul.
2: Apa yang perlu diperbaiki dan soalnya lalu ya Mas Wijaya sama Mbak Ulan.
0: Iya.
2: Kesehatan itu kan faktor utama atau pangkal utama.
0: Iya, benar-benar.
2: Mau apakah jangan boro-boro mau kerja, makan aja nggak enak.
0: Benar.
2: Maka kesehatan itu untuk mengetahui.
0: Makanya kesehatan itu penting ya Pak Mustofa ya.
1: Betul sekali. Kalau ada Bapak
2: sekitar
1: ala Pak
2: 5 hari yang lewat itu ngomong dengan saya, gula darahnya naik. Makanya itu sarannya, apa dia minta saran itu anu untuk mencegah itu apa gitu. Jadi macam-macam lah Mbak. Jadi maka perlu yang mengetahui kan yang tugas kesehatan.

0: mengadakan tes kesehatan gratis sehingga masyarakat itu bisa mengetahui apa kekurangannya dan apa yang perlu diperbaiki karena faktor kesehatan adalah faktor tanggal utama.
1: Oke, Pak.
0: Mudah-mudahan hasilnya ini dapat ya diratakan semuanya masyarakat yang membutuhkan gitu ya. Gajah Mas Hidayat sama Mbak Ulan, terima kasih.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Mustofa dari Rimbo Bujang.
3: Iya, benar.
1: Terpantau ya di sana berarti banyak nih.
3: Benar.
1: Di puskesmas dan lain kesehatan terbilang penuh ya.
3: Iya. Tadi disampaikan Pak Mustofa di puskesmas
1: Rimbo Bujang
3: khususnya ini orang yang apa opname ya.
1: Itu penuh opname. Ya.
3: Iya. Terus juga apa namanya yang antrian juga antrian berobat itu panjang banget ya. Oke.
1: Memang
3: nah, ini menandakan
1: ya.
3: Memang kesehatan masyarakat juga sedang tidak baik-baik
1: betul
3: saja
1: sekali,
3: saat ini ya. Ditambah
1: sekali.
3: Lagi cuaca kita yang belum normal juga ya sampai dengan sekarang.
1: Oke, di ujung telepon mungkin ada. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak D sehat, Pak D?
4: Alhamdulillah sehat, Mbak.
3: Udah cek kesehatan gratis belum?
1: Nah, itu. Halo, Pak D. Pak D udah CKG belum sebelumnya di puskesmas?
4: Belum pernah,
1: belum
4: Mas.
1: Belum pernah.
3: Apa alasannya?
1: Iya, apa tuh?
4: Alasannya, ya. Yang jelas, jauh dari puskesmas.
1: Oh, jauh dari
3: jarak
1: puskesmas.
3: Tempuh yang
1: iya,
3: jauh,
1: jarak
3: ya.
1: Tempuh ya.
3: Oke, terus?
4: Yang kedua, nanti kalau ada penyakit-penyakit tambah kasih pikiran, malas.
3: Ini nih yang menjadi salah satu kendala masyarakat kita.
1: Takut.
3: Enggan ya untuk
1: takut.
3: CKG.
1: Iya.
3: Ada lagi alasannya, Pak D?
4: Ya itu ya, alasannya. Ya, mudah-mudahan. Ya. Biar... Tapi Pak D ini ya, semenjak kemarau ini cuman kanker lepis mbak gejalanya.
3: Kanker?
4: Kanker lepis.
1: Kantong kering. iyalah Pak D.
3: Tidak hanya kita kesulitan mendapatkan air bersih ya, tapi kantongnya kering juga. Kalau kantong ya, kering, saya tidak bisa bertanya Pak D, itu tergantung dari yang punya badan.
1: Iya.
3: Tapi pendapat dan komentar Pak D tentang CKG ini seperti apa nih untuk daripada realisasinya ini disebutkan di opini publik kita?
1: Iya, mengenai realisasi program cek kesehatan gratis gini, gimana nih opini Pak D mengenai realisasi yang memang sekarang memang digencar-gencarkan nih Pak, realisasi cek, program cek kesehatan gratis, apalagi kan ini gratis nih Pak, gimana itu menurut Bapak? Iya.
4: Ya, harapan Pak D kalau mengadu cek kanker gratis, nanti ditemukan gejala-gejala penyakit dari yang lansia itu, obatnya pun harus gratis, Mas.
1: Iya.
3: Bukan cek aja gitu ya Pak D ya.
4: Namanya ceknya aja gratis, tapi kalau bisa berobatnya pun harus gratis.
1: BPJS mungkin itu kan.
4: Jadi kalau dia berobatnya gratis, banyak yang masyarakat yang
1: Nanti
4: ceknya gratis, berobatnya bayar, sama aja bohong itu.
1: Iya. Siap Pak D.
4: Program ini tetap berlaksana terus supaya menjadi masyarakat itu sinyal untuk ibu-ibu anak-anak lansia gitu loh. Nanti pokoknya masyarakat yang ceknya gratis, berobatnya pun juga gratis gitu.
3: Iya, benar-benar. Apalagi dengan kondisi sekarang ini ya Pak D ya, masyarakat yang mungkin ingin mengetahui nih kesehatannya di apa kabut asap ini. Dan tadi juga disebutkan di Rimbo Bujang oleh
1: di
3: Pak Mustofa,
1: puskesmasnya
3: masnya itu penuh dan antrian ya.
1: Iya.
4: Tapi kalau menurut pendapat Pak D, tapi ini gak pengaruh ke kesehatan sih.
3: Apanya?
1: Apanya nih Pak D?
4: Pengaruh asap ini kayaknya gak pengaruh ke kesehatan.
1: Asap ini gak pengaruh ke kesehatan.
3: Ada. Tetap ada pengaruhnya Pak
1: tetap
3: D.
1: Sebagian
3: di sebagian masyarakat
1: apalagi
3: kita.
1: ISPA,
3: apalagi
1: ya.
3: Yang punya riwayat penyakit tertentu. Yang berkaitan dengan asma. Seperti itu dan
1: itu
3: lain sebagainya.
1: Rentan kambuhnya gitu. Karena paparan udara ini Pak D.
3: Iya.

0: maksudnya Pak D, Mbak.
1: Oh, Pak D-nya.
2: Oh, Pak D-nya.
1: Enggak ada kaitannya.
2: Berarti imun Pak D ini kuat.
1: Kuat.
2: Betul. Tubuhnya terhidrasi dengan baik.
1: Nah,
2: jadi Pak D sudah bisa gitu bertahan kalau seperti kondisinya saat ini ya, Pak D.
1: Iya.
0: Berarti yang tapi ya nggak tahan itu ya kankernya tadi.
2: Si kanker ini, kalau ini ya susah, kita nggak bisa dibawa ke puskesmas. Iya. Kalau kanker yang itu kan, Kak.
1: Wijaya juga lagi kanker juga nih.
2: Sama kita, Pak D.
0: Yang tahu itu Bang Rudi lah obatnya.
1: Bang Rudi tahu Bang obatnya Rudy. Ya. Sama-sama kanker.
0: Ini, ya. Ini penutup bayangnya karena satu Bang Putra
2: Wijaya.
0: Putra Wijaya. Jadi dijadikan satu Sriwijaya aja ya.
2: Sriwijaya bolehlah. Oh, gitu. Bolehlah. Buat Pak D boleh.
0: Pastinya kan Sri terus putranya kan ya kan ada Wijayanya jadi Sriwijaya.
1: Nah, oke lah
2: kalau gitu Pak D.
0: Putra Wijaya sama Sri Wulandari. Jadi
1: Sriwijaya gitu ya.
0: Okay. Yang jelas Pak,
1: baik.
0: Mendukung sekali adanya cek
1: kesehatan gratis ini ya, dan kita sama-sama dukung program pemerintahan pemerintah kita ya Pak D ya. Baiklah.
0: Iya.
1: Ya.
0: Okay, terima kasih.
1: Baik. Terima kasih kembali Pak D.
2: Terima kasih Pak D.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, banyak sekali ya pendapat mengenai CKG dan juga kondisi kesehatan
1: tanggapan
2: yang sangat,
1: masyarakat kita. Ya, mungkin di belakang Pak D ada lagi Wijaya yang ingin bergabung, silakan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Sebentar, kayaknya agak sedikit terganggu ya dia kita pada pagi hari ini.
1: Iya, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Iya. Oh ya, baik pendengar, masih kami nantikan Anda yang ingin bergabung pagi ini di Jambi Menyapa dalam opini publik ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di line teleponnya Pro 1 RRI Jambi 0811-6707-8850 ya. Terkait mengenai daripada realisasi program cek kesehatan gratis atau CKG ya.
2: Iya.
1: Dan nanti juga kita akan mendapatkan datanya ya, dan informasi lebih lengkapnya bersama sama narasumber kita hari ini nanti di Dialog Jambi Menyapa. Ada Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, kemudian nanti ada Kepala UPTD Puskesmas Morokumpe Kabupaten Muaro Jambi ya. Dalam Dialog Jambi Menyapa yang insya Allah nanti akan dipandu oleh rekan kami Rizky Amalia.
2: Oke, sepertinya di belakang Pak Ade ada nih, ada satu penelpon lagi.
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Mbak Ulan.
1: Iya, sehat Bang Rudi.
3: Alhamdulillah tetap sehat Mbak Ulan.
1: Tetap dan harus sehat ya.
3: Harus kuat Mbak Ulan.
1: Bang Rudi, ngomong-ngomong Bang Rudi dan keluarga udah pernah cek kesehatan gratis nggak di Puskesmas Sengeti?
3: Kalau saya nggak pernah cek Maulan.
1: Alasannya
3: kalau
1: sama seperti Pak D ya?
2: Alasannya apa nih?
3: Mungkin waktunya juga Maulannya karena karena ceknya itu Maulan, apalagi orangnya berjubel itu Maulan, kita nggak bisa beraktivitas seharian Maulan ya. Itu karena kita juga harus memikirkan yang penting dulu Maulan ya.
1: Betul.
3: Sebenarnya kesehatan itu sangat penting juga Maulan, tapi ya bagaimana lagi Maulan.
1: Iya, mungkin nanti adalah waktunya ya kan bisa cek kesehatan gratis.
3: Iya benar Mbak Ulan.
1: Iya, baik. Tapi tanggapan Bang Rudi seperti apa nih untuk program cek kesehatan gratis yang sampai saat ini masih menjadi satu hal yang penting banget, dan sampai akhirnya nih puskesmas itu jemput bola turun ke lapangan seperti itu.
3: Iya benar sekali Mbak Ulan ya, apalagi sekarang ini tidak jemput bola sampai ke desa-desa Mbak Ulan. Mbak Ulan. Karena di desa saya itu juga berjalan Mbak Ulan, karena kebetulan istri saya kader gitu kan.
1: Kader kesehatan
3: pasti ya. Iya, kebetulan juga seminggu atau sebulan atau bulan tuh sampai dua kali atau tiga kali Mbak Ulan. Karena ke puskesmas langsung dari dari kecamatan datang ke desa Mbak Ulan dia. Itu alhamdulillah Mbak Ulan. Nah, sekarang ini kalau apa itu dia, memang kesehatan itu sangat dibutuhkan sekali Mbak Ulan, apalagi itu. Kalau dapat itu berkala ya Mbak Ulan, ya jangan tidak kita cek satu kali akhirnya sudah ditelantarkan Mbak Ulan. Itu yang takutnya, apalagi kita sudah dicek kan banyak penyakit, banyak apa macam itu Mbak Ulan. Nah, itu jadi pusing juga. Nah, kalau dapat itu ya dapat berkala juga Mbak Ulan, dapat konsisten juga. Karena yang sakit ini, apalagi yang gratis ini sangat dibutuhkan sekali Mbak Ulan. Nah, apalagi sekarang ini asap, mau nggak mau kita banyak juga itu penkenalannya penyakitnya Mbak Ulan di situ.
1: Iya, benar-benar. Nah, menurut informasi dari istrinya Bang Rudi sebagai kader kesehatan atau posyandu ya, cek kesehatan gratis yang dilaksanakan di Sengeti itu berupa apa aja jenisnya Bang Rudi?
3: Kalau di Gerunggung nama desanya Mbak Ulan saya ya, kebetulan ya. Ya. Macam-macam Mbak Ulan, ada untuk lansia juga, cek darah juga ada di situ Mbak Ulan. Nah, juga itu ibu hamil kolesterol, juga ada di situ. Kolesterol juga ada. Iya, ada juga itu Mbak Ulan, pengapuran juga. Terkadang itu juga senam juga ada, senam lansianya juga di situ Mbak Ulan dia. Tapi agak lengkap semua lah Mbak Ulan. Tapi itulah terkadang kan orang kadang itu ada sibukan, ada enggak itu Mbak Ulan. Jadi agak berkurang dia Mbak Ulan. Yang datang itu hanya lansia-lansia aja. Yang muda-mudanya jarang Mbak Ulan dia.
1: Dikasih seragam baru banyak yang datang.
3: Mungkin lah Mbak Ulan, apalagi dikasih sangu Mbak Ulan. Itu mungkin lagi banyak lagi.
2: Sama kayak penyakit Pak Mustafa tadi ya, mungkin banyak juga kalangan-kalangan yang kanker sekarang.
1: Iya
3: benar. Tadi bilang Pak D kanker ya, Pak D kalau obatnya kanker itu datang aja ke bank Pak D.
1: Bang
3: itu obatnya ke situ dia.
1: Pak D datang aja ke Bang Rudi.
3: Pak Bang Rudi, Pak Bang Wijaya itu sudah tahu juga lah ya.
2: Boleh.
3: Tapi kalau nama orang jangan diganti-ganti Pak D, karena orang tuanya kan ngesep kambing juga di situ, nggak bisa diganti-ganti nama orang.
1: Oke, baiklah.
3: Itulah, permisi aja Pak D, jangan marah. Terima kasih banyak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, memang ini salah satu suara dari
2: pendengar kita
1: yang istrinya memang bertugas sebagai kesehatan kader ya.
2: Iya.
1: Pelayanan kegiatan posyandu yang ada di desa-desa. Betul. Di belakang Bang Rudi, kita terima kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Opini publik.
4: Waalaikumsalam Bulan.
1: Iya, Pak Gunawan ya.
2: Iya.
4: Ya, siap.
1: Alhamdulillah sehat Pak Gunawan ya.
4: Agak-agak batu dikit lah gitu ya.
2: Agak batu dikit.
1: Udah berapa hari Pak Gunawan?
4: Udah seminggu ini agak pekan masalahnya. Di sini enggak ada hujan.
1: Oh, berarti belum pas batuk 40 hari itu.
4: Iya,
1: saya pernah juga mengalami Pak Gunawan, sampai sebulan gak hilang-hilang. Nah, akhirnya hilang sendiri Pak Gunawan. Iya.
4: Sudah jadi penyakitnya.
1: Iya. Pak Gunawan menanggapi hal ini terkait cek kesehatan gratis seperti apa nih di wilayah Pak Gunawan?
4: Bagus lah kayaknya Bulan ya. Karena memang ini yang diutamakan pertama itu kan ibu-ibu sama anak-anak gitu kan. Karena sekarang ini lagi rentan ini kan, lawan sakit ini kena asap ini gitu kan. Karena kalau nggak cepat nanti di tangannya pemerintah, memang masyarakatnya banyak sakit gitu udah habis asap ini. Ya, jadi pemerintah memang harus jemput bola ke rumah gitu kan. Biasanya memang ada dulu ya jemput bola ke rumah dia kan, ngecek kesehatan itu gitu kan. Tapi ini belum tahu saya, karena belum dapat kabar lagi gitu kan.
2: Iya, kalau Pak Gunawan sendiri harusnya
4: digalakkan gitu kan.
2: Iya, kalau Pak Gunawan sendiri udah cek kesehatan gratis ini belum?
4: Kalau untuk sementara belum ya, saya masalahnya kerja setiap hari jauh gitu kan.
2: Iya, siaplah, siap.
4: Iya, jadi memang kalau mau kesingati kan jauh kalau dari sini gitu kan. Kadang itu turunnya cuma di desa Pelempang, di kantor desa sana gitu, ada pusat besarnya di situ gitu kan. Jadi kita jauh, kalau jangkauannya dari Dusun Pasmiran ini kan jauh gitu kan.
2: Iya, siap.
4: Ya, kalau saya sangat mendukung, memang itu memang harus pemerintah galakan gitu kan. Karena sekarang lagi rawan sakit semua masyarakat kita kan.
2: Iya.
4: Lantaran kebakaran yang hutan ini gitu kan.
1: Benar-benar, ada dampaknya ya.
4: Ya, lagi pula ekonomi masyarakat kan sekarang lagi nggak bagus gitu kan.
1: Iya, betul Pak.
4: Semua harus beli gitu kan, air pun harus beli gitu kan. Nah, semoga kita nanti akhir-akhir ini kan semakin baik aja ya.
2: Amin.
4: Dari Subhanahu wa Ta'ala kasih yang baik gitu kan.
1: Amin, amin ya Allah.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kembali Pak Gunawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali ya. Sekarang ini memang ekonomi juga sedang tidak baik-baik saja ya. Semuanya serba beli ya kan. Air saja. Untuk mendapatkan air bersih, masyarakat yang ingin cepat juga pasti memesan ya. Kalaupun memang ada bantuan air bersih dari pemerintah, itu secara berkala dan juga antrian seperti itu Jaya ya. Baiklah.
2: Dan gak bisa mungkin mencukupi lah kebutuhan air rumah tangga
1: Iya,
2: gitu kan.
1: Apalagi yang dalam satu rumah banyak anggota keluarganya ya. Kalau hanya 1, 2, atau 3 orang, saya rasa
2: bisa dihemat-hemat.
1: Bisa tercukupi gitu ya. Oke, baiklah. Yang pasti kita terus berdoa dan berharap semoga ini segera berakhir dan tentunya juga masyarakat kita sehat ya kan.
2: Amin, amin, amin.
1: Kemudian yang belum mengetahui tentang informasi mengenai CKG ini boleh datang ke Paskes tingkat pertamanya yaitu Puskesmas yang ada di wilayahnya pendengar untuk mengecek kesehatan Anda dan keluarga ya karena ini penting sekali supaya kita bisa mengetahui mungkin ada hal-hal apa yang ada di tubuh kita mungkin bisa diperbaiki dan juga diobati seperti itu ya.
2: Kalaupun hasilnya bagus, alhamdulillah. Berarti tubuh kita selama ini masih bisa kita masih terjaga dengan kesehatannya terjaga dengan baik gitu ya.
1: Iya, benar sekali. Dan tentunya kita terus menerapkan pola hidup bersih dan sehat ya. Oke. Baiklah, sepertinya kita harus pamit Wijaya ya.
2: Iya, karena keterbatasan waktu.
1: Benar. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Tadi ada Pak Mustofa, Bang Rudi, Pak Desutrisno, Pak Gunawan juga ya. Dan Anda yang mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi dan belum bisa bergabung, mungkin next di hari esok ya. Karena kita Opini Publik hadir setiap hari masih 7.30 hingga 8 waktu Indonesia
2: Barat. Betul sekali.
1: Ya. Dan pendengar jangan lewatkan juga Jambi pagi ini dalam dialog Jambi Menyapa masih membahas terkait mengenai cek kesehatan gratis ini nanti akan dipandu oleh rekan kami Rizky Amalia ya. Saya Astri Landari.
2: Saya Putra Wijaya.
1: Kita undur diri di Opini Publik. Kita lanjut pada program acara Dialog Jambi Menyapa.
2: Betul.
5: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan Opini Publik, Pro 1 RRI Jambi.
6: Jambi pagi ini.

0: Aduh, gawat, Di. Bawa colokan nggak? HP aku tinggal 1% nih.
1: Ada tuh, di tas samping. Santai napa? Panik amat. Cuma gara-gara baterai.
0: Aman. Kalau mati pas lagi banyak kerjaan gini, repot urusannya.
1: Giliran HP sekar sedetik aja, paniknya minta ampun. Tapi giliran muka kamu udah pucat, mata sayu, dan benda remuk, kok malah kamu cuekin?
0: Ya, namanya juga tuntutan hidup, Di. Nanggung, dikit lagi kelar, masih bisa dipaksa.
1: Dipaksa gimana? Ponsel kalau dipakai terus, sambil dicas saja bisa meledak. Apalagi badan kamu. Istirahat bentar, tak?
0: Ya juga ya. Sejujurnya, kepala aku tuh udah cenut-cenut dari siang.
1: Makanya, tutup laptopnya. Tarik nafas. Rehat itu bukan malas, tapi cara kamu nge-charge diri sendiri biar enggak tumbang.
0: Benar kata kamu, rehat bentar deh.
2: Ponsel aja kamu jaga, masa diri sendiri kamu paksa? Kapan nih terakhir kali kamu nge-charge dirimu sendiri?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jambi pagi ini.
1: Mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik. Kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi dalam Dialog Jambi Menyapa di edisi Kamis 15 Oktober 2026. Dan di kesempatan pagi hari ini pendengar, kita akan berbincang terkait tema kita, realisasi program cek kesehatan gratis atau CKG, yang mana di saat ini memasuki tahun kedua dalam pelaksanaannya. Ini merupakan salah satu program prioritas nasional bagaimana untuk mendeteksi dini kesehatan di masyarakat. Dan untuk memperbincangkan hal ini, kita nantinya juga akan berbincang dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, ada Ibu Dr. Dewi Lestari MM selaku Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dan Ibu Fadila ST selaku Kepala UPTD Puskesmas Muara Kumpi Kabupaten Muara Jambi. Dan seperti apa nantinya kita akan mengetahui pelaksanaan dan realisasi dari program cek kesehatan gratis ini, karena memang ada target yang ingin dicapai, kemudian seperti apa di lapangan kendala-kendalanya, kemudian apakah program ini mendapatkan antusiasme dari masyarakat. Nah, kita akan menggali lebih lanjut kepada dua narasumber kita yang akan coba kita hubungi melalui telepon. Dan untuk itu tetap bersama kami di Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Iya, pendengar, di ujung telepon saat ini kita sudah terhubung bersama Dr. Dewi Lestari MM, Kabid Pelayanan Kesehatan Yankes Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi, Bu Dewi. Iya, sehat ya, Bu, ya? Iya, Bu Dewi, mungkin langsung saja ini terkait program cek kesehatan gratis CKG yang tahun ini memasuki tahun kedua ya, Bu, untuk pelaksanaannya. Mungkin seperti apa di tahun kedua ini realisasi dari program salah satu program prioritas nasional ini, Bu? Bagaimana perkembangannya di Provinsi Jambi? Silahkan, Ibu.
2: Itu ada 946.000 sekian. Jadi capaian kita untuk 2026 ini masih di bawah target nasional, karena target nasional untuk capaian 2026 ini 46%, Mbak, dari total penduduk. Nah, capaian kita sampai dengan menjelang akhir tahun ini baru sekitar 24.9% atau 25% ya. Ya, masih lumayan ya, kita harus mengejar sekitar 20% lagi, 21%. Yeah. Nah, untuk progresnya, untuk progres target tahun 2026 ini, dari 24.9% yang tercapai itu, masih ada kesenjangan kan sekitar 21 poin ya pada persentase terhadap target yang 46 tadi. Nah, kita akan kejar itu terus, Mbak, untuk Provinsi Jambi, bagaimana agar capaian per kabupaten kotanya meningkat. Jadi kita adakan terus evaluasi, kemudian monitoring ya di semua kabupaten kota untuk program PKG ini agar berjalan dengan baik dan lancar dan mencapai target.
1: Iya, dari 11 kabupaten kota mungkin ada rinciannya, Bu, untuk pencapaiannya. Ada yang seperti apa untuk realisasi dari pelaksanaan program CKG ini sendiri?
2: Iya, kalau untuk kabupaten kota, Mbak, kita ada 11 kabupaten kota ya. Untuk saat ini capaian tertinggi masih Kota Sungai Penuh, sudah di atas target sekitar 60.17%. Kemudian Tanjung Jabung Barat itu 38.13%, menyusul Sungai Penuh. Dan yang terendah masih di Kabupaten Tebo sebanyak 9.69%, Mbak Lili.
1: Iya, iya. Sejauh ini mungkin apa yang menjadi kendala, Bu, dalam pencapaiannya?
2: Banyak yang menjadi kendala dalam pencapaian. Jadi perlu diperhatikan kenapa Sungai Penuh ini kemudian capaiannya sudah di atas target, karena ini terkait dengan demografi dan jumlah penduduk juga. Kemudian apa yang perlu diperhatikan dari capaian ini, tentunya mengapa capaian itu tidak merata, dan itu menjadi pertanyaan karena terdapat rentang capaian di antar kabupaten kota ini, sehingga kita perlu membuat strategi percepatan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Kemudian kita harus memperhatikan pada wilayah yang masih rendah seperti Tebo dan Muaro Jambi, itu kita perlu menelaah lebih lanjut untuk mengidentifikasikan hambatan utama dan sasaran yang belum terlayani. Nah, kemudian pelayanan ini kan jangan berhenti pada saat PKG saja, tetapi harus berkelanjutan, sehingga pemantauan itu tidak hanya melihat dari jumlah yang diperiksa, tetapi juga kualitas data dan tindak lanjut yang memerlukan penanganan. Jadi yang masalah data ini, Mbak, jadi data kita ke dalam aplikasi. Nah, kadang-kadang terjadi maintenance pada aplikasi sehingga data tidak terinput. Sehingga kadang-kadang di satu kabupaten kota mungkin capaiannya itu lebih tinggi secara manual data, tetapi yang terinput secara online itu jauh di bawah yang terinput pada manual data. Mm-hmm. Karena terkendala beberapa faktor untuk online ini, selain SDM tentunya ketersediaan sinyal ya, untuk masuk ke online dan sering error online itu Mbak, yang dari pusatnya. Mm-hmm. Itu Mbak yang sementara ini.
1: Iya, artinya itu juga menjadi kendala teknis ya Bu ya, dalam pelaksanaan untuk capaiannya ini, untuk secara angka begitu.
2: Iya, untuk pelaporan ya, secara angka pelaporan online. Jadi kadang-kadang seperti Kabupaten Muara Jambi itu capaiannya misalnya baru 200 gitu, tapi ternyata di manual itu sudah mencapai 300.
1: Baik. Iya. Gitu. Iya, kalau untuk sasarannya nih Bu, mungkin dari pelaksanaannya, sasaran yang sudah terlayani atau mungkin yang persentasenya yang masih kurang ini di usia atau di kategori usia berapa nih Bu?
2: Jadi kalau untuk CKG ini, yang menjadi target atau sasaran adalah berdasarkan siklus hidup. Jadi siklus hidup itu mulai bayi baru lahir, kemudian usia balita, usia remaja, usia pradewasa, usia produktif sampai dengan lansia. Nah, hampir rata-rata sama ya, sama untuk sasaran ini. Karena kalau untuk anak kita cukup terbantu, cukup terpenuhi dengan pelaksanaan PKG di sekolah. Mungkin kalau secara siklus hidup hampir semua usia Mbak, hampir rata ya.
1: Hampir rata ya. Iya. Sejauh ini mungkin antusiasme dari masyarakat nih Bu. Ini karena mau masuk ke tahun kedua, artinya kan sosialisasinya sudah tahu di tahun pertama, tahun kedua ini adalah lanjutannya. Seperti apa mungkin? Apakah ada progres peningkatan nih Bu?
2: Kalau untuk melihat antusias masyarakat untuk 2026 ini sudah lebih teredukasi ya masyarakat itu ya. Masyarakat itu sudah lebih teredukasi dengan PKG ini. Nah, kemudian mungkin antusias masyarakat ini berkaitan dengan apa yang didapatkan pada PKG gitu. Nah, apa yang didapatkan pada PKG sehingga mereka apa ya? Kita semakin banyak yang didapatkan pelayanan, tentu akan meningkatkan antusiasme masyarakat gitu. Tetapi karena beberapa kendala pada pelaksanaan CKG ini, itu juga berpengaruh terhadap antusiasme masyarakat untuk datang dan melakukan pemeriksaan di FKTP atau kita turun langsung ke pustu-pustu gitu Mbak.
1: Iya, ada banyak nggak Bu yang dari mungkin hasil program CKG ini sendiri, mungkin tindak lanjutnya hasil pemeriksaannya ini yang mungkin selanjutnya mereka lakukan begitu?
2: Gimana Mbak, nggak jelas?
1: Mungkin untuk tindak lanjut setelah pemeriksaan CKG, biasanya kan ada hasil pemeriksaan dari masyarakatnya sendiri yang mungkin yang mengikuti program CKG ini, banyak tidak yang maksudnya itu melakukan tindak lanjut untuk pemeriksaan lanjutan begitu?
2: Oh ya, jadi memang untuk CKG ini pemeriksaan screening ya, berupa screening atau deteksi dini. Nah, masyarakat akan diarahkan ke FKTP dulu jika hal itu bisa ditangani di FKTP, maka akan ditangani di FKTP. Nah, setelah nanti mungkin di FKTP tidak bisa menangani, maka baru akan dirujuk ke FKTL atau rumah sakit. Nah, sejauh ini belum ini ya, belum terdata persentase yang dirujuk, karena kita masih mendata untuk sasaran supaya tercapai di target 46%. Nah, itu masih angkanya masih belum kami dapat dengan pasti untuk 2026 ini Mbak, berapa yang kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan ke FKTL atau di FKTP sendiri.
1: Baik. Bu, ini kaitannya dengan kondisi kualitas udara ataupun kondisi kabut asap yang menyelimuti Provinsi Jambi saat ini. Ada tidak pengaruhnya untuk pelaksanaan program CKG ini? Apakah ini juga menjadi salah satu kendala karena jemput bola juga sekolah ataupun beberapa tempat itu libur begitu, PJJ, dan juga mungkin yang ke fasilitas kesehatan pertama

0: kan ya yang terdampak dari asap karhutla ini gitu. Tetapi itu kalau untuk CKG itu persentasenya tidak sebesar untuk pasien yang datang, Mbak. Yang datang sendiri karena sakit gitu ke FKTP. Kalau kita kan pemeriksaan itu tidak melihat yang sakit dan yang sehat gitu. Tetapi kita tujuan utamanya adalah semua lapisan masyarakat ya. Jadi kita tidak bisa melihat ini yang CKG ini yang kena asap karhutla sekian gitu. Itu belum terincikan itu, Mbak, karena di CKG itu kita punya standar untuk pemeriksaan beberapa penyakit ya. Nah, jadi kita acuannya masih di sana. Misalnya hipertensi, kemudian diabetes gitu. Jadi masih ke sana, Mbak. Jadi kalau untuk kaitannya dengan asap, kita tidak bisa memastikan atau menghitungnya dengan pasti gitu.
1: Kalau misalnya ini kan siswa kan termasuk salah satu sasaran ya, Mbak Bu ya. Artinya kan sekarang ini pelaksanaan sekolah kan sedang daring begitu. Apakah ini juga menjadi salah satu mungkin kendala gitu untuk kita pelaksanaan CKG jemput bola ke sekolah-sekolah begitu?
0: Oh ya, sebenarnya tujuan kita CKG itu kan masyarakat datang ke FKTP, bukan kita yang mendatangi ya. Tetapi kemudian pada pelaksanaannya karena beberapa keterbatasan sehingga kita menuju sasaran gitu turun. Nah, pada saat sekolah tutup begini ya otomatis memang akan mengganggu ritme kerja dari petugas ya yang melakukan pemeriksaan CKG ke lokasi, tetapi itu tidak mempengaruhi pada saat pemeriksaan itu dilakukan di FKTP atau di fasilitas kesehatan gitu. Sehingga kalau untuk capaian sasaran, ya daring ini kan terjadwal ya Mbak, jadi terjadwal, jadi ya kalau untuk sasaran anak sekolah rasanya sudah mencukupi ya. Sehingga untuk karhutla ini ya mungkin ada beberapa yang sudah teragenda itu menjadi tercancel gitu aja.
1: Baik. Iya, baik. Bu Dewi, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement di dialog kita pagi hari ini, silahkan.
0: Oh ya, untuk semua masyarakat Provinsi Jambi, mari lakukan PKG sebagai upaya deteksi dini atau screening untuk mengetahui penyakit lebih dini di tubuh Anda sehingga pada saat dilakukan pengobatan itu bisa lebih cepat teratasi. Untuk PKG ini program pemerintah yang menjadi prioritas sehingga fasilitas-fasilitas yang akan didapatkan itu untuk masyarakat diutamakan ya, selain screening beberapa pemeriksaan sederhana untuk laboratorium tentunya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan yang lebih penanganan untuk penyakit yang ditemukan. Jadi masyarakat semuanya silahkan untuk melakukan PKG, manfaatkan program dari pemerintah ini ya, tetap menjaga kesehatan di tengah kabut asap ini. Terima kasih semuanya sudah mendukung program PKG. Mudah-mudahan nanti tahun 2026, 2027 semua masyarakat Provinsi Jambi yang menjadi sasaran dari 3,7 juta ini semua sudah merasakan manfaat dari PKG ini. Mungkin itu aja Mbak Lili yang bisa disampaikan, Mbak.
1: Baik, terima kasih Bu Dewi untuk informasinya pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Ibu. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Ya, Mbak.
1: Pendengar, tadi perbincangan kita bersama Dr. Dewi Lestari MM, Kabid Pelayanan Kesehatan Yankes Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Kita masih akan berbincang terkait realisasi program CKG, dan tentunya nanti setelah yang mau lewat ini.
2: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waduh, panjang banget antrian pom bensinnya.
3: Iya ya, lumayan panjang nih.
2: Maju aja yuk, samping motor yang di depan masih ada jarak.
3: Janganlah, kita ikut antri dari sini aja.
2: Cuma maju dikit kok, biar cepet.
3: Bukan masalah cepet atau enggak, coba gini deh. Kalau kamu ngantri ada yang nyerobot, gimana? Enak enggak?
2: Iya juga sih, aku juga pasti kesel.
3: Ya udah, makanya santai aja, nunggu antrian. Yang lain pasti pengen cepet juga dan pasti punya urusan masing-masing.
2: Iya juga ya. Oke deh. Dimanapun kita berada, setiap orang punya giliran. Sedikit bersabar, berarti kita juga menghargai waktu orang lain.
3: Yuk antri yang tertib dan tunggu giliranmu.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Kesehatan itu kekayaan berharga yang tak bisa dibeli. Kesehatan bukan hanya sekedar tidak sakit, melainkan keadaan bugar fisik, mental, dan sosial. Menjaga kesehatan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang produktif dan sejahtera. Berikut fakta menarik seputar kesehatan. Kesehatan adalah hubungan dengan tubuhmu. Pahami tubuhmu, dengarkan sinyal yang diberikan, seperti rasa lelah, dan diberikan respon yang tepat dengan istirahat yang cukup dan nutrisi yang baik.
2: Sehat itu kaya. Tanpa sehat, segala harta tak bermakna.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya pendengar, masih di Dialog Jambi Menyapa Pagi, dan jika tadi kita sudah berbincang bersama Dr. Dewi Lestari, saat ini di ujung telepon kita sudah terhubung bersama Kepala UPTD Puskesmas Muara Kumpe Kabupaten Muaro Jambi, Ibu Fadilah. Kita coba menghubungi beliau, seperti apa untuk pelaksanaan dari program CKG ini di wilayah kerjanya di Kabupaten Muaro Kumpe, di Muaro Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi, begitu. Ibu Fadilah sepertinya sudah terhubung saat ini. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi, Waalaikumsalam.
1: Iya. Sehat Ibu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, iya. Ibu, mungkin langsung saja terkait tema kita, realisasi program CKG untuk di wilayah kerja Ibu Fadilah, seperti apa untuk pelaksanaan dari perkembangan dari program, salah satu program strategis nasional cek kesehatan gratis ini. Silahkan Ibu.
2: Ya baik, terima kasih Ibu. Kebetulan juga kita Puskesmas Muaro Kumpe juga sudah menjalankan program pemerintah ya, yang mana di sini untuk mendeteksi dini penyakit agar tidak terlambat berobat, yaitu kita lakukan cek kesehatan gratis di Puskesmas. Jadi kita ada punya sasaran di CKG ini, yaitu 18.191 orang untuk sasaran yang harus kita CKG. Dan kebetulan juga kita saat ini juga kita setiap hari kita melaksanakan CKG itu di Puskesmas. Nah, itu di dalam gedung. Kita juga punya kegiatan di luar gedung, yaitu kegiatan seperti posyandu, terus juga kita melakukan cek kesehatan gratis.
1: Baik, baik. Seperti apa untuk realisasi dari program ini? Apakah target yang sudah ditetapkan ini tercapai, Ibu?
2: Untuk saat ini kita masih belum tercapai ya, sasarannya juga 18.000. Untuk saat ini masih 30% dari Januari sampai saat ini, karena masih banyak kendala-kendala. Salah satunya masih banyak masyarakat itu masih belum mau mengikuti CKG, yang mana mereka masih menganggap kalau sudah nanti ketahuan ada penyakit, nah itu yang membuat mereka tuh jadi malas kan. Nah, terus kita yang kedua ada juga masalah yang mana di sini mereka juga ada KTP yang tidak aktif, jadi dia agak susah juga kita penginputan. Jadi dalam pengisian formnya juga agak kesusahan juga.
1: Baik, mungkin bisa disampaikan jenis-jenis pemeriksaan kesehatan seperti apa yang dilakukan dalam program cek kesehatan gratis ini?
2: Kalau di dalam cek kesehatan gratis ini sendiri, kita melakukan seperti penimbangan, tinggi badan, tingkat perut, tensi, cek labor sederhana. Di sini kita cek labor sederhana ada gula darah sewaktu, sama kolesterol maupun asam urat. Itu pun tidak semua kita berikan untuk asam urat sama kolesterol. Kita hanya berikan kepada penderita yang memang mengarah ke situ. Jadi paling kita juga dapatkan dari kasus-kasus yang sudah di-screening pada saat di PTM. Jadi mereka dapatkan yang memang harus kita periksakan lengkap, nanti kita periksakan lengkap. Terus juga ada pemeriksaan gigi, pemeriksaan mata, telinga, juga ada pemeriksaan bagi perempuan itu IPA test sama sadari, atau DNA HTT. Itu sampai kita lakukan sampai selesai. Baru dinyatakan selesai pemeriksaan setelah ada keluar hasil dari pemeriksaan DNA HPV atau IPA test, baru mereka mendapatkan rapornya.
1: Baik, baik. Artinya dari pemeriksaan CKG yang sudah dilakukan, sudah banyak tidak dari masyarakat yang melaksanakan CKG ini yang melakukan tindak lanjut dari hasil pemeriksaannya, Bu?
2: Sampai saat ini kita masih di kisaran 5.494 orang yang telah kita periksa. Nah, jadi setelah alhamdulillah juga kita memang banyak mendapatkan deteksi dini penyakit yang tidak menular. Salah satunya adalah hipertensi sama diabetes mellitus.
1: Dua penyakit ini ya Bu ya, yang sering ditemukan dalam pemeriksaan CKG ya.
2: Ya benar.
1: Iya, tadi disampaikan Ibu ada memang masih anggapan dari masyarakat bahwa kalau misalnya dilakukan pemeriksaan kesehatan dini itu nanti tahu-tahu penyakitnya apa. Nah, ini kan menjadi tantangan tersendiri ya dari pihak puskesmas sendiri. Mungkin ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mungkin Bu untuk mengedukasi mereka agar tidak menunggu sakit dulu sebelum memeriksakan kesehatan begitu.
2: Iya benar, kita juga sudah ada upaya dari pihak puskesmas sendiri. Kita juga punya inovatif yaitu jemput bola. Terus juga kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahwa pentingnya penyakit, bahwa pentingnya untuk mendeteksi penyakit. Karena harapan kita masyarakat ini kita sudah tahu dulu penyakit, jangan menunggu sakit baru berobat. Nah itu juga yang kita himbaukan ke masyarakat. Jadi dengan adanya Cikagi ini, kita terus melakukan sosialisasi maupun penyuluhan terkait pentingnya cek kesehatan gratis.
1: Iya, iya. Artinya kalau dibandingkan dengan pelaksanaannya di tahun pertama dengan saat ini memasuki tahun kedua dalam program cek kesehatan gratis ini seperti apa, Bu? Apakah terjadi peningkatan kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya?
2: Kalau di tahun 2025 kita masih sekitaran 10% ya. Karena memang belum banyak masyarakat yang mau dan tahu terkait dengan cek kesehatan. Dan alhamdulillah untuk saat ini kita sudah 30% dari target kami, dari sasaran kami. Jadi sehingga ada peningkatan dari tahun 2025 sama 2026.
1: Artinya sudah ada hasil ya Bu ya, apalagi tadi dilakukan jemput bola ya Bu ya.
2: Ya, jemput bola. Juga kita bukan hanya ke masyarakat sasarannya, juga kita langsung ke perusahaan. Karena di perusahaan itu juga banyak kan di situ karyawan, karyawati yang menjadi sasaran kami. Karena kan mereka, ya, jadi kita ada beberapa perusahaan di wilayah kerja kita. Kita juga langsung bekerja sama dengan perusahaan untuk kegiatan cek kesehatan gratis. Kita lakukan setiap 6 bulan 1 kali di perusahaan-perusahaan.
1: Iya, nah kaitannya dengan kondisi kabut asap saat ini Bu, artinya kan sudah beberapa titik yang sudah dijadwalkan untuk dilakukan jemput bola dalam pelaksanaan program CKG. Nah selama pelaksanaannya sendiri untuk mungkin ada target yang ditetapkan pada tahun ini, di bulan ini yang terjadi saat ini kabut asap, apakah ini juga menjadi beberapa tempat mungkin depending atau seperti apa ini?
2: Biasanya kita tidak ada kata pending ya. Kita biasanya turun ke lapangan. Kita bukan mengumpulkan masyarakat, tapi kita home care. Jadi istilahnya kita kunjungi rumah yang memang benar-benar yang belum mendapatkan CKG. Dan kita juga sudah mendapatkan data. Jadi kan setiap desa maupun wilayah kita sudah megang data apa yang sudah kita CKG. Ya, jadi kita melakukan home care dari rumah ke rumah sedapatnya setiap hari gitu.
1: Artinya memang dilakukan setiap hari ya Bu ya.
2: Ya, karena petugasnya juga kita standby ada di desa, ada putu, polindes maupun poskesdes. Jadi mereka walaupun tidak kami tim dari ini sendiri karena di desa pun sudah kita tempatkan adik-adik maupun adik-adik bidan desa maupun petugas desa yang standby untuk pelaksanaan itu. Jadi kita punya target sehari itu untuk bidan desa itu sekitar 5 orang per hari. Jadi mereka jadi mereka punya data nih, data dalam 1 hari 5 jumlah kakak yang harus kita cek kesehatan gratis. Jadi mereka kunjungan rumah langsung.
1: Baik. Iya, artinya ini akan juga membantu mempercepat capaian dari target yang ditetapkan ya Bu ya. Seperti apa juga mungkin upaya-upaya lain untuk mencapai target ini Bu hingga akhir tahun nantinya?
2: Sepertinya kami tetap melakukan jemput bola karena itulah hanya salah satunya juga tetap home care. Home care kalau yang pelayanan di puskesmas itu sekarang kita kan ada aplikasi RMI itu e-pus dari Infokes itu juga langsung bridging dia. Jadi dalam hal ini juga untuk meningkatkan cakupan CKG kita juga sudah melaksanakan sehingganya ada keterkaitan untuk data dan pelaksanaan itu sudah sinkron dengan RMI di sini.
1: Ya artinya banyak cara ya Bu ya yang bisa dilakukan begitu untuk mencapai target yang ditetapkan. Iya. Bu, mungkin seperti apa tantangannya juga yang dihadapi tim kita di lapangan ya Bu dalam pelaksanaan CKG ini sendiri?
2: Sebenarnya sih banyak sih. Salah satunya kita terkadang masyarakat tuh maunya tuh lengkap pemeriksaan, seperti pemeriksaan labor itu lengkap gitu. Sedangkan kita kan biasa dari program itu untuk cek sehat, apa, cek gula darah itu kita dari program sudah ada. Terus untuk pemeriksaan propilipidnya ada. Tapi kan tidak semua mereka bisa kita berikan karena memang kalau untuk gula darah kita berikan karena stok dari kabupaten sudah memberikan cukup sesuai dengan sasaran dan target kita. Tapi kalau seperti propilipid itu kendalanya sebenarnya cukup untuk pelaksanaan, cuman kalau di lapangan terkadang mereka belum puas kalau belum ada pemeriksaan asam urat, belum ada pemeriksaan seperti kolesterol lagi gitu. Nah, jadi mereka taunya kolesterolnya ada, asam uratnya ada gitu. Jadi kami kendalanya kalau untuk pemeriksaan. Terus juga kendala lagi di masyarakat tuh terkadang masih adanya tuh yang tidak mau itu, ya di mana-mana tuh pasti ada yang tidak mau dicek kan. Nah, itu kami melalui perangkat desa maupun desa kita kerjasama untuk berkolaborasi agar mengajak semua masyarakat untuk dapat pemeriksaan cek kesehatan gratis.
1: Iya, artinya melakukan kolaborasi ya Bu, ya artinya dari perangkat daerah sendiri langsung begitu.
2: Iya. Kita juga ngajak Pak Camat juga tuh kegiatan dalam hal-hal ini, kita melibatkan lintas sektor juga.
1: Iya, kalau masing-masing kategori usia kan tentu berbeda ya Bu ya, untuk pemeriksaan kesehatannya ya Bu ya.
2: Iya, berbeda.
1: Iya, sejauh ini mungkin
2: kalau
1: dari kalau sejauh ini mungkin dari yang dari usia bayi sampai dengan lansia, mungkin yang paling banyak atau dominan yang melakukan CKG ini di usia berapa nih Bu?
2: Usia dewasa, usia produktif. Iya. Karena kalau saat ini kami untuk sasaran balita, kami kan dari 2050 tuh sasaran yang sebenarnya ya, bukan sasaran.
1: Halo.
2: Yang berasal anak baru. Halo.
1: Iya Bu.
2: Aduh maaf. Ya. Jadi kalau untuk balita saat ini kami di data 212. Kalau untuk anak sekolah itu di data 1448 anak. Nah, kalau di usia dewasa kita sudah mencapai 2182.
1: Baik. Dan dewasa lumayan banyak ya Bu. Yang paling banyak di dewasa ya Bu.
2: Iya, di dewasa dan lansia. Kalau lansianya 254.
1: Oh iya, 254. Baik. Iya. Baik. Ya, Ibu Fadila, mungkin karena kita memang terbatas waktu juga, ini mungkin ada yang ingin disampaikan juga Bu, seperti apa closing statement-nya di dialog kita pagi hari ini terkait program cek kesehatan gratis ini. Silahkan.
2: Ya, mungkin kami ada himbauan kepada masyarakat ya, yang mana kita berharap semua masyarakat itu sadar untuk cek kesehatan gratis. Juga kita juga punya slogan, bersama kita sehat, bersama kita kuat. Bersama kita bisa, mudah berobat, semua sehat. Gitu. Jadi kita sama-sama menjaga kesehatan, terus juga kita sama-sama mendeteksi dini untuk pencegahan penyakit.
1: Baik. Terima kasih Bu Fadila untuk informasinya pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, pendengar, tadi perbincangan kita bersama Kepala UPTD Puskesmas Muaro Kumpe Kabupaten Muaro Jambi dan juga tadi sudah berbincang bersama Dr. Dewi Lestari MM selaku Kabid Pelayanan Kesehatan Yankes Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Saya Rizky Amalia mohon undur diri di kesempatan pagi hari ini, pendengar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Motif batik Jambi yang populer adalah motif Sungai Batanghari dengan ciri khas aliran air yang meliu-liu di sepanjang kain. Tak jarang diselingi corak tanaman bersulur, daun-daun, maupun bunga. Aliran Sungai Batanghari tersebut menggambarkan lancarnya sungai yang menjadi sarana penghidupan masyarakat di Jambi. Selain itu, makna batik ini menceritakan tentang kehidupan manusia yang penuh lika-liku, sehingga perlu kesabaran dan kegigihan dalam menyelesaikannya. Ibarat air sungai yang berusaha mencari celah untuk mengalir menuju jalan keluar.
1: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
2: Ya kan ada saldo, masa nggak dipakai?
1: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
2: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
1: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu, biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
2: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
3: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.
4: Jambi pagi ini.

Ya, selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Anda masih bersama kami di Pro 1 RL Jambi di frekuensi modulasi 88,5 MHz. Ya pendengar, kami menyapa seluruh Anda pendengar Pro 1 RRI Jambi, baik sedang beraktivitas sekarang ataupun yang sedang dalam perjalanan ya. Diharap untuk hati-hati ya, fokus berkendara dan juga utamakan keselamatan dalam berlalu lintas. Nah, selain itu kami juga menyapa seluruh pendengar di stasiun relay Pro 1, ada di Bungo, Sarolangun, Bangko dan juga Tungkal Ilir ya. Semua selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi ya di stasiun relay kita. Nah, tapi sebelum ada informasi dan sajian musik yang akan kita hadirkan menjelang formasi 10 waktu Indonesia Barat, ada info perakiraan cuaca dari forecaster BMKG Provinsi Jambi. Ini tentang perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi edisi Kamis 5 Oktober 2026. Ya, pada pagi hari secara umum cuaca berawan dan udara kabur. Dilanjutkan dengan siang dan sore hari secara umum cuaca berawan dan udara kabur. Untuk peringatan dini ada di suhu udara itu berkisar sekitar 20 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara di 50 hingga 89%. Dan arah angin itu bertiup dari timur ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Nah, untuk peringatan dini gelombang laut itu tidak ada. Dan titik panas atau hotspot di Provinsi Jambi per tanggal 14 Oktober 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.59 waktu Indonesia Barat terdapat 270 titik panas yang tersebar di wilayah. Kabupaten Pelahari itu ada 2 titik panas. Lanjutkan dengan Kabupaten Bungo ada 4 titik panas. Kabupaten Kerinci dengan 3 titik panas. Kabupaten Merangin dengan 7 titik panas. Lanjutkan dengan Kabupaten Muaro Jambi dengan 98 titik panas maksud kami. Kabupaten Sarolangun di 7 titik panas. Kabupaten Tanjab Barat, Tanjung Jabung Barat ya, ini dengan 1 titik panas. Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 147 titik panas. Dan terakhir itu ada Kabupaten Tebo dengan 2 titik panas. Ya, mendengar itu tadi forecaster info cuaca terbaru edisi Kamis 15 Oktober dari forecaster BMKG Jambi. Dan dengan forecaster on duty pada hari ini itu ada Kak Nabila. Oke pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi, akan kita hadirkan berbagai informasi juga jajaran musik hingga formasi 10. Tetap di Pro 1 RRI Jambi, ini ada satu dengan lagu yang berjudul Ruth Sahanaya, Bersama.

0: Din, kamu tuh sering banget ngeluh susah BAB. Coba deh makan yang bisa bantu ngelancarin.
1: Iya nih, udah minum air putih banyak, tapi tetap aja keras kayak batu. Emangnya makanan apa yang bisa bantu?
0: Tuh, coba lihat. Kita ambil plum, kayak serat sama sorbitol, pencahar alami tuh. Terus ini nih, cisit. Bisa bantu lembutin tekstur BAB juga.
1: Hah? Serius? Ini ada pisang juga. Katanya sih ada inulin, probiotik gitu ya?
0: Nah, bener. Jangan lupa juga alpukat. Seratnya tinggi, bonusnya bikin kenyang sehat. Terus ada kimchi juga loh. Bagus buat usus karena ada laktobasilinya.
1: Wah, aku nggak nyangka bahan makanan begini tuh bisa bantu perut lancar. Green tea juga ya?
0: Iya, green tea tuh bantu kerja enzim di usus. Yuk ah, kita borong. Jangan cuma skincare doang yang diperhatiin. Pencernaan juga penting, tahu?
1: Wah, setuju nih. Perut happy, hati pun juga happy.
2: Yuk, konsumsi makanan alami yang bantu lancarkan BAB. Sehat itu gampang, asal

Ya mendengar tadi itu lagu Armada, Awas Itu Cinta ya. Berhubung pagi-pagi ini biasanya kita mulai hari dan juga manifesting kita untuk satu sampah dari pagi hingga malam ke malam ini. Jadi kita pagi-pagi harus semangat ya. Harus semangat dan juga tetap positive thinking dan stay sehat karena memang pantauan kita kabut asap masih ya dari jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 di Telanai ini masih sangat, asapnya masih sangat terasa ya. Jujur kalau saya keluar itu ngerasa di tengah-tengah ada asap bakaran gitu. Nah, sesak memang, memang asapnya itu memang terasa sampai kita kayak menghirup layaknya kebakarannya terjadi di sekitar kita gitu. Nah, kalau daerah pendengar lain mungkin juga seperti ini, makanya disarankan untuk mengurangi aktivitas di luar dan juga menjaga kesehatan tentunya. Jangan lupa tubuh harus dijaga terhidrasi, jangan lupa kurang minum air putih ya, minimal 2 liter per hari, kalau bisa lebih itu akan jauh lebih baik. Karena memang tubuh yang terhidrasi dengan baik itu akan membuat stamina kita jauh lebih optimal tentunya. Nah, ini ada informasi mengenai BMKG waspadai bencana hidrometeorologi basah akibat pergeseran musim hujan.

Namun, masyarakat perlu mengantisipasi kemungkinan musim hujan datang terlambat karena dan langsung mencapai puncaknya. Menurut Fahri, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena memang ini sangat berpotensi ya pendengar untuk memicu bencana hidrometeorologi basah. Ancaman yang perlu diantisipasi itu meliputi banjir, banjir bandang, dan juga tanah longsor. BMKG juga memprediksi fenomena El Nino masih bertahan hingga awal 2027. Fenomena tersebut berpotensi mengurangi curah hujan di Indonesia. Meskipun siklus hujan dan kemarau tetap berlangsung, Fahri menjelaskan bahwasanya pola musim hujan tidak seragam di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian besar wilayah diperkirakan mengalami puncak musim hujan pada Desember hingga Februari. Sedangkan wilayah lainnya seperti Maluku dan Papua diprediksi mencapai puncaknya sekitar Mei. Ini berjarak sekitar 3 bulan ya pendengar dari daerah lainnya. Karena itu masyarakat perlu memperhatikan perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Kesiapsiagaan diperlukan untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi basah selama periode musim hujan. Nah pendengar, untuk informasi lebih lengkap mengenai BMKG mewaspadai bencana hidrometeorologi basah akibat pergeseran musim hujan, Anda bisa membacanya di laman rri.co.id. Tetap sama kami di Pro 1 RRI Jambi. Akan kami hadirkan sederetan informasi dan juga lagu menemani Anda hingga formasi 10 di Jambi pagi ini. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.

0: info cuaca.
1: Kang Deddy.
2: Ya pendengar, di mana saja Anda berada, berikut kita ikuti info perkiraan cuaca dari forecasters BMKG Provinsi Jambi. Dan saat ini kita sudah

0: terhubung dengan forecast on duty kita, ada Mbak Nabila. Halo Mbak, silakan Mbak.
1: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan update perakiran cuaca dan juga hotspot Provinsi Jambi, Kamis 15 Oktober 2026. Untuk perakiraan cuaca pada pagi dan siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan juga udara kabur. Untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 89%. Dan untuk arah angin masih bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk pantauan titik panas atau hotspot hari kemarin tanggal 14 Oktober 2026, data dari jam 00 hingga 23.59 WIB terdapat 270 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 2 titik panas, Kabupaten Bungo 4 titik panas, Kabupaten Kerinci 3 titik panas, Kabupaten Merangin 7 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 98 titik panas, Kabupaten Sarolangun 7 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 147 titik panas, dan Kabupaten Tebo 2 titik panas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kang Deddy!
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iyalah, lebih semangat lagi, tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Ya pendengar, di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi, kanal informasi dan inspirasi. Ada informasi, satu informasi dari yang kami kutip dari laman rri.co.id mengenai Bakom RI resolusi MBG di Dewan HAM PBB tegaskan hak anak dan gizi. Resolusi Makan Bergizi Gratis atau MBG di Dewan Hak Asasi Manusia HAM PBB menegaskan pentingnya pemenuhan gizi sebagai bagian dari hak anak. Tenaga ahli Badan Komunikasi Republik Indonesia Alfian Raharjo menyebut akses makanan bergizi berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan sumber daya manusia. Alfian juga meneraskan, pendengar, pemenuhan gizi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan semata. Menurutnya, asupan gizi turut mendukung kesempatan anak untuk tumbuh, belajar, dan juga berkembang secara optimal. Ia menegaskan komitmen pemenuhan gizi perlu diwujudkan melalui kebijakan nyata dan pelaksanaan program berkualitas. Menurutnya, manfaat program harus menjangkau seluruh anak Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan atau terluar atau 3T ya bisa disapa. Alvin mengatakan keberhasilan MBG tidak cukup diukur berdasarkan jumlah makanan yang dibagikan atau penerimaan manfaat. Pemerintah lanjutnya juga perlu memperhatikan kualitas makanan, keamanan makanan, ketepatan sasaran, serta manfaat bagi pemenuhan kebutuhan gizi. Menurut Alfian, pemerataan layanan MBG di wilayah 3T masih menghadapi tantangan aksesibilitas dan distribusi makanan. Pemerintah berupaya mendekatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dengan pemukiman warga untuk menjaga kualitas makanan sampai kepada penerima. Selanjutnya, ia juga menyebut pemerintah juga memperhatikan kebutuhan daerah melalui perencanaan berbasis kondisi setempat dan pemanfaatan bahan pangan lokal. Dukungan petani serta pelaku usaha setempat juga dinilai penting dalam pelaksanaan program di berbagai wilayah. Berdasarkan data per 30 September 2026, yang disampaikan Alfian, penerimaan manfaat MBG mencapai sekitar 57 juta orang. Jumlah tersebut mencakup anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga lanjut usia ya yang menjadi penerima manfaat program ini. Alfian menambahkan pemerintah terus menerima kritik dan masukan masyarakat sebagai bahan perbaikan pelaksanaan MBG. Menurutnya, pengawasan publik diperlukan untuk memperkuat kualitas layanan sekaligus memastikan program memberikan manfaat bagi penerima. Oke pendengar, untuk informasi lebih lengkap mengenai Bakom RI resolusi MBG di Dewan HAM PBB tegaskan hak anak dan gizi, Anda bisa membacanya di laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga Anda tetap bersama kami di RRI Persatu Jambi, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap setia mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi ya, dari
1: iya.
0: subuh ya, ya
1: dari
0: kita
1: Wijaya.
0: Iya, menemani kebersamaan Anda semuanya, dan insyaallah apa yang kita hadirkan pada semua program siaran kita hari ini memberikan manfaat dan juga edukasi serta bisa menghibur lah tentunya.
1: Pastinya.
0: Ya, dan tentunya pendengar, menutup kebersamaan kita di segmen Jambi Pagi ini, yang pasti sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan dan selangkah apapun niat baik yang kita ambil hari ini, semuanya akan berarti besar bagi semesta di sekitar kita ya. Dan tentunya tetap semangat menjalankan aktivitas, jaga kesehatan, dan terus sebarkan energi positif untuk
1: sesama. Keren ya kata-katanya.
0: Kalau dari Wiji,
1: luar biasa. Kalau dari saya ya mungkin pagi mengajarkan kita bahwa gelap semalam bukan akhir, tapi jeda untuk terang yang baru.
0: Mantap.
1: Nah, jadi bermanifesting kita untuk terus positif, sehat, dan juga kedepannya sukses.
0: Oke, amin.
1: Amin.
0: Ya. Oke. Okay. Baiklah pendengar, dimana saja Anda berada, tentu sudah kebersamaan saya Sri Wulandari dan juga rekan saya
1: Putra Wijaya.
0: Putra Wijaya hari ini yang menemani Anda ya, dan kami harus pamit undur diri. Sesaat lagi kita bersama di program acara selanjutnya di segmen Jambi Siang ini.
1: Betul sekali.
0: Kita pamit ya Wijaya ya.
1: Oke.
0: Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: 1.

0: Ya, benar, terima kasih Anda yang tetap mendengarkan kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Pendengar di kebersamaan untuk Jambi siang edisi hari ini 15 Oktober 2026 kami akan bergabung dengan rekan Tati Wijaya untuk dialog luar studio mengangkat relaksasi pajak kendaraan bermotor Provinsi Jambi tahap kedua.
1: Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Jambi, Bapak Dr. Randes Haji Kemas Muhammad Fuad MSI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fuad.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Apa kabar Bapak pagi hari ini? Luar biasa ya.
2: Siap, semangat.
1: Alhamdulillah, baik. Narasumber kita yang kedua ada Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Persero Jambi, ada Bapak AAN Agung Abimanyu SE. Pak Agung, selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi Bu, sehat selalu.
1: Alhamdulillah, baik. Mudah-mudahan pagi ini juga sehat-sehat, tetap semangat ya Pak.
3: Wah, selalu semangat kita.
1: Baik, luar biasa.
3: Terima kasih.
1: Baik, dan narasumber kita yang ketiga ada Kasih STNK, Subdit Rekiden, Ditlantas Polda Jambi, ada Bapak AKP Rio Renaldi Siregar SIK MH. Selamat pagi Pak Rio.
4: Halo, selamat pagi Mbak. Ya. Salam sehat.
1: Salam sehat tentunya. Ya, terima kasih di sela kesibukannya luar biasa tentunya ketiga Bapak ini sudah menyempatkan hadir nantinya untuk berbincang dengan terkait hal yang sangat penting dan bermanfaat untuk para pendengar kita ya, kaitannya dengan relaksasi pajak kendaraan bermotor Provinsi Jambi tahap 2. Dan Anda pendengar juga bisa menyimak perbincangan ini melalui radio di frekuensi 88,4 MHz serta melalui RRI digital dan streaming rri.co.id. Selain itu Anda juga bisa mengikuti perbincangan ini melalui kanal YouTube RRI Jambinet. Ya, baik, mungkin langsung saja bicara terkait program relaksasi pajak kendaraan bermotor tahap 2 ya di Provinsi Jambi. Kita sudah dengar ada yang sebelumnya tahap 1. Tapi saya ingin ke Pak Fuad terlebih dahulu, apa yang kemudian melatar belakangi hingga kemudian pemerintah Provinsi Jambi kembali ini menggulirkan program relaksasi atau pemutihan biasanya ya, gampangnya masyarakat menyebutnya ya, untuk yang di tahap 2 ini. Silakan Bapak.
2: Baik, terima kasih. Izin Pak Kanwil Jasa Raharja, kemudian Pak Ditlantas, lalu Kak Kasih SNK yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin yang pertama saya memperkenalkan diri dulu ya Bu ya, karena ini Pak baru hari keempat ya. Hari keempat, alhamdulillah kami diberikan kepercayaan oleh pimpinan untuk melaksanakan tugas di Bapenda Provinsi Jambi. Tentunya terkait apa yang disampaikan Mbak tadi, bahwasanya ini ada program pemerintah kembali yang pertama terkait dengan relaksasi terkait dengan pajak kendaraan melaksanakan kemarin. Tentunya yang relaksasi kedua ini dengan segala pertimbangan, kenapa? Karena di relaksasi pertama ini ada tren yang kita lihat bahwasanya ada, tentunya ada manfaat ya, manfaat yang dirasakan oleh semua pihak, tentunya tidak hanya kita selaku pemerintah tetapi tentunya masyarakat sebagai wajib pajak. Nah, tentunya ini menjadi pertimbangan kita karena kita anggap pelaksanaan relaksasi tahap pertama itu ini karena belum apa ya, mungkin harus ada perpanjangan waktu. Ya, perpanjangan waktu bagi masyarakat atau wajib pajak. Jadi ruang inilah yang jadi pertimbangan utama kita. Dengan harapan dengan perpanjangan waktu sampai dengan akhir tahun Desember nanti, kita masih memberikan ruang atau kesempatan kepada masyarakat atau wajib pajak untuk memenuhi atau melaksanakan kewajiban kita selaku warga masyarakat yang wajib pajak. Nah, tentunya ini kita berharap hasil daripada program relaksasi yang kedua ini tentunya kerjasama kita antara dari pihak kepolisian, kemudian dari pihak Jasa Raharja, kami harus memanfaatkan waktu yang semaksimal mungkin dengan tentunya bersinergi. Nah, tentunya pola-pola tidak hanya kerja tim ya, kerja tim tadi kita ngobrol dengan Pak Dir, kemudian Pak Kamil juga, banyak strategi-strategi yang harus kita jalankan. Tentunya tidak hanya sekarang, juga ada beberapa titik kita laksanakan semacam bukan shock bagi masyarakat, mungkin juga sebagai motivasi atau edukasi juga kita laksanakan razia bersama. Kemudian juga terkait dengan pemanfaatan daripada pajak ini kan kita sudah ada aturan lagi bahwasanya ada option. Nah, kita tentunya berkolaborasi lebih intens lagi dengan pihak-pihak kepala daerah ya. Kita ada tersebar di 10 kabupaten kota atau 11. Nah, ini juga nanti ke depan dalam waktu yang singkat ini tentunya kami berharap lebih maksimal lagi kerja tim kita di sini bersinergi sehingga nanti outputnya adalah tentunya hasil yang maksimal. Mungkin itu. Ya, Mbak.
1: Sampai akhir tahun yang
2: ini ya,
1: periodenya. Ya, makasih. Ya. Dan kalau bicara terkait bedanya nih antara relaksasi tahap pertama dengan tahap kedua ini apa ini, Pak? Ada bedanya?
2: Tetap sama. Kita memberikan ke ruang lagi kepada wajib pajak atau masyarakat. Kita berikan waktu pemutihan untuk membayar hanya satu tahun. Kan seperti itu. Nah, itu kemudian juga objeknya tetap ada. Kita berharap untuk kendaraan, semua kendaraan roda 4 dan roda 2. Seperti itu.
1: Berlaku untuk kendaraan roda 2
2: dan roda 4, ya.
1: Dan tadi juga sempat disinggung ada manfaatnya ya, bisa bayar untuk satu tahun. Seperti apa ini manfaat yang bisa didapatkan masyarakat melalui program relaksasi pajak kendaraan bermotor ini?
2: Manfaat yang akan dirasakan langsung ke masyarakat. Ya, artinya dengan kita berikan kalau khas outcome-nya yang tadi kita diskusi juga dengan Pak Tanwil, dengan Pak Kapolda juga, kita berharap nanti ini sekalian kita menghimbau ya, karena ini live juga kepada masyarakat, ya mari sama-sama kita tingkatkan kesadaran terkait dengan kita selaku, semua masyarakat kan sebagai wajib pajak. Hasil daripada kontribusi yang diberikan kita semua akan kita kembalikan, akan dinikmati oleh masyarakat melalui pembangunan-pembangunan yang ada di wilayah masing-masing. Karena seperti Pak Wali Kota juga menjalankan bergabung bersama-sama dengan kita melaksanakan sosialisasi langsung ke masyarakat melalui Pak Camat, Pak Lurah, kemudian Pak RT, begitu juga dengan di Kabupaten Kota, kita sampaikan langsung ke masyarakat. Nah, artinya manfaat daripada hasil yang kita terima nanti akan tetap kembali ke masyarakat berupa program, seperti itu. Nah, tapi kalau kita masyarakat, manfaat yang dirasakan masyarakat sekarang itu adalah kemudahan dalam ada pemotongan daripada pajak tersebut. Oke. Mungkin itu, Bu.
1: Baik. Tadi sempat disampaikan bahwa ini perlu sinergi itu dari berbagai pihak terkait termasuk Jasa Raharja dan kepolisian. Saya ke Pak Agung dari Jasa Raharja. Seperti apa Pak Agung bentuk dukungan dari Jasa Raharja untuk mensukseskan program relaksasi pajak kendaraan bermotor ini?
5: Seperti baik, terima kasih. Sebelum saya perkenalkan diri dulu. Iya. Dari PT Jasa Raharja Persero Kantor Wilayah Provinsi Jambi. Nama saya Anak Agung Ngurah Agung Abimanyu sebagai Kepala Kantor Wilayah. Kami dari Jasa Raharja selalu mendukung penuh terkait dengan program pemutihan baik di tahap 1 maupun di tahap 2 tahun 2026 ini. Program pemutihan ini sangat luar biasa karena ini kita memberikan stimulus yang besar kepada masyarakat. Inilah momentum yang harus kita maksimalkan karena ini sebagai pintu gerbang untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat di Provinsi Jambi. Kalau dari data kami Jasa Raharja, mungkin sama dengan Bapenda dan dari Ditlantas, itu tingkat kepatuhan itu sampai dengan September itu baru menyentuh angka 31%. Jadi belum maksimal. Di tahun lalu, 2025, kepatuhan masyarakat membayar PKB itu hanya sebesar 49,95%, belum menyentuh 50%. Dari total jumlah kendaraan aktif di kami, itu yang aktif itu 5 tahun terakhir membayar pajak, itu sebesar 1,4 juta. Sekarang bertambah memang di bulan September, karena ada penambahan kendaraan bermotor yang baru ya, sebesar 1,5 juta sekian. Inilah yang menjadi potensi yang harus kita lakukan. Pengoptimalan kepatuhan di masyarakat. Kami dari Jasa Raharja mendukung penuh, salah satunya kami memberikan relaksasi juga di mana denda-denda tahun lalu itu kita tidak lakukan pengutipan. Yang kita lakukan hanya tahun berjalan dan kami juga menghapus ya, menghilangkan pokok di atas 5 tahun. Sekarang ini kan banyak kendaraan-kendaraan tersebut yang diaktifkan kembali oleh masyarakat karena adanya pemutihan. Contoh yang menunggak 15 tahun, 10 tahun itu dari data kami itu banyak yang membayar, besar animo masyarakat. Sehingga kami mendukung hanya bisa membayar 5 tahun dari 10 tahun atau 15 tahun. Itu bentuk dukungan kami. Selain pembebasan denda tahun-tahun lalu. Seperti itu. Karena kalau Jasara Harja, kalau kita lihat, peran fungsi kami ini secara Pareto, besarannya itu ada di santunan kecelakaan lalu lintas jalan. Yang datanya itu terjamin, kami kutip dari laporan kepolisian. Itulah negara memberikan tugas kami, memberikan pelindungan dasar. Jadi sumbangan wajib itu SWDKLJ itu terafiliasi dengan pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan setiap tahun oleh masyarakat. Itu yang kami kumpulkan secara nasional, kami serahkan kembali. Jadi dampaknya, manfaatnya langsung kepada masyarakat. Kalau ada kecelakaan lalu lintas jalan, terjamin Jasara Harja tabrakan dua kendaraan, terbit laporan kepolisian dari pihak Ditlantas, Satlantas, seluruh Polres, Polda Jambi, itu jadi kami jadikan sebagai dasar untuk menyerahkan santunan kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas yang luka-luka sampai dengan meninggal dunia kepada ahli waris yang sah, yang kami transfer tanpa adanya potongan sekian rupiah pun. Seperti itulah kolaborasi kami dengan kesamsatan ini sebagai satu atap di kantor bersama samsat. Peran fungsi kami memang berbeda-beda, namun tujuan kami sama, melayani masyarakat Provinsi Jambi lebih baik lagi. Demikian, terima kasih.
1: Berarti selain PKB-nya juga ada itu ya Pak ya?
5: Sumbangan wajib.
1: Sumbangan wajib.
5: Kan lalu lintas jalan, SWDKLLJ.
1: Nah, itu. Biasanya kertasnya biru itu ya Pak ya?
5: Ya, kalau kertas biru itu kartu dana namanya. Jadi itu memang terpisah. Itu sebagai, kalau dalam hal asuransi, itu namanya sertifikat. Sertifikat itu kami berikan berupa kertas kecil biru, yang memang itu kami serahkan kepada masyarakat. Namun sekarang ini karena kita sudah mengadopsi, mengikuti transformasi digital, jadi kami ada informasi juga kepada masyarakat bahwa kertas biru itu, kartu dana itu, sertifikat itu tidak kami serahkan lagi secara langsung. Itu masyarakat bisa mengunduh ya aplikasi kami namanya Just Friend. Di situ ada untuk melakukan pengecekan terkait dengan kartu dana. Karena sekarang kita sudah melakukan upaya-upaya transformasi perusahaan, mendukung digitalisasi yang semakin masif di era komputerisasi IT ini. Itulah yang kami lakukan, Bu.
1: Itu salah satu inovasi yang dilakukan.
5: Inovasi, iya.
1: Ada inovasi-inovasi lain, Pak? Terutama juga yang nantinya ujungnya juga berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor masyarakat.
5: Iya, kalau kami selalu melakukan inovasi di tingkat provinsi ini dengan mitra kami di Samsat, yaitu Bapenda Provinsi Jambi dan Ditlantas Polda Jambi. Namun secara nasional kami juga ada suatu inovasi, kami implementasikan juga di Provinsi Jambi, itu namanya Gaspol, salah satunya. Gaspol ini luar biasa nih, gerakan akselerasi penerimaan collection. Jadi kami menyajikan data-data tunggakan yang teroutstanding dari Januari, contoh, sampai dengan September ya, sekarang kan bulan Oktober ya. Nah, itu kita sampaikan data kepada seluruh kepala samsat ya, mitra kami kepolisian juga, untuk kita lakukan penagihan bersama-sama data tunggakan itu. Mungkin sama dengan Ditlantas dan Bapenda juga data itu, namun kami lebih menyasar kepada kami pilah-pilah data itu sampai ke tingkat dusun RT RW, sehingga kita bisa menagihkan pajak yang tertunggak, yang teroutstanding di tahun berjalan ini lebih tepat waktu, tepat sasaran, tepat objek. Itu ya yang kami kolaborasikan. Program ini sudah berjalan dengan baik, seluruh mitra kepala samsat di seluruh wilayah Provinsi Jambi sudah bergerak bersama-sama untuk melakukan kunjungan.

0: 2026 live streaming di semua media sosial RRI, TVRI, YouTube semuanya. Kami glorifikasikan, amplifikasikan sehingga masyarakat paham mengetahui bahwa Samsat tidak hanya untuk yang menunggak, yang patuh kita apresiasi. Mudah-mudahan masyarakat semakin tertib taat membayar pajak, ya. Pendapatan daerah PAD semakin meningkat, ya. Opsi semakin meningkat. Tahun depan mudah-mudahan insya Allah kita berikan umroh gratis bila perlu. Itu yang perlu kita lakukan bersama-sama.
1: Luar biasa.
0: Terima kasih.
1: Ini,
0: ya.
1: Semakin semangat untuk tertib ya, pajak. Gitu.
0: Semangat.
1: Taat pajak.
0: Ya, ya, taat
1: ya.
0: Pajak. Ya.
1: Siap. Baik. Tadi sempat disampaikan ada sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Mengapa pembayaran SWDKLLJ ini penting, Pak?
0: Ya. Tadi itu pihak Bapenda sebagai implementasi dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota dengan adanya option ini, itu kan dari pajak itu kan dikembalikan lagi kepada masyarakat berupa pembangunan infrastruktur, jalan-jalan, jembatan, sekolah, dan sebagainya. Tergantung terkait dengan kewenangan dan anggaran yang tersedia. Kalau kami sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan itu sudah jelas ukurannya, yaitu kami kembalikan kembali kepada masyarakat. Karena sumbangan wajib ini merupakan sumbangan, ya, nama sumbangan, ibu sebagai pemilik kendaraan, belum tentu ibu terjamin kalau ada kecelakaan lalu lintas, ya. Karena tadi itu, ada yang dikecualikan. Kalau contoh case-nya itu laka tunggal, ya. Dan juga ini sebenarnya itu pemilik kendaraan itu menyumbang kepada pihak ketiga, ya, yang menjadi korban kecelakaan di jalan. Sehingga nanti kami kembalikan lagi kepada seluruh masyarakat, ya. Yang naik sepeda ditabrak kendaraan bermotor, pejalan kaki ditabrak kendaraan bermotor, jangankan warga negara Indonesia, WNA aja, warga negara asing yang beraktivitas di Indonesia, di Bali, di Bandung, kecelakaan lalu lintas, itu negara memberikan perlindungan dasar, santunan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas, berdasarkan hasil kami kutip dari laporan kepolisian. Seperti itulah kemitraan kita dengan pihak kepolisian. Ya, jadi Polri bersama masyarakat sekarang ini luar biasa. Mudah-mudahan semakin kita tingkatkan kolaborasi kita, karena inilah. Jadi masyarakat kami harapkan kalau ada kecelakaan apapun kondisinya, laporlah kepada pihak kepolisian. Karena pihak kepolisian pasti akan membantu. Dan kami Jasa Raja siap memberikan pelayanan prima bersama kepolisian, terbaik kapanpun, 24 jam. Tidak mengenal waktu istirahat dan kapanpun, ya. Istirahat kami itu hanya pada saat kami pensiun mungkin. Kita all out melayani masyarakat. Itulah komitmen kami.
1: Nah. Ya luar biasa. Dan menyambung dari Pak Agung, saya ke Pak Rio ini. Pertama, seperti apa dukungan dari Polda Jambi dalam mensukseskan program relaksasi PKB ini, dan juga bicara terkait program ini, di mana masyarakat bisa memanfaatkan program ini? Bayarnya di mana seperti itu? Pengurusannya?
2: Jadi pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi kepada seluruh masyarakat Jambi yang menonton. Jadi sesuai dengan sebenarnya mungkin banyak nggak tahu arti Samsat, ya. Ya, mungkin saya jelaskan dulu dari awal. Samsat, ya. Samsat ini apa sebenarnya? Iya. Apakah cuma tempat bayar pajak? Apa sebenarnya? Sebenarnya dalam artiannya Samsat itu adalah sistem administrasi manunggal satu atap. Iya. Jadi sesuai dengan aturan Perpres nomor 5 tahun 2015 di pasal 28 juga tertulis di situ bahwa koordinator dari sistem administrasi manunggal satu atap itu adalah pihak kepolisian negara Republik Indonesia. Yeah. Lalu untuk yang tadi sudah kita dengar dari bapak-bapak sekalian yang menjadi narasumber, akhirnya kami terakhir jadi ininya minta informasinya bahwa kami sebagai dari pihak Polda Jambi selalu melakukan kegiatan yang menyesuaikan dengan program-program yang ada di Samsat. Terutama yang kemarin melakukan kegiatan pemutihan selama satu bulan, kami juga membantu dan melakukan evaluasi juga. Apa sih yang sudah kita lakukan selama satu bulan kemarin yang akan kita lakukan di tahap kedua ini. Jadi yang kemarin memang mungkin kebiasaan, ya, kebiasaan dari masyarakat Jambi ini sering melakukan kegiatan itu pada saat injury time.
1: Mepet-mepet gitu, ya?
2: Iya, mepet-mepet. Jadi... ketika sudah hamin 3, hamin 4, itu semuanya pada datang. Akhirnya numpuk. Akhirnya ya mau tidak mau karena dengan animo masyarakat yang cukup banyak, menumpuklah di Samsat, akhirnya kan mau tidak mau antrian cukup panjang. Padahal dalam tempo 18 September, Agustus ya kemarin, ya,

0: Nah, itu kan sebenarnya ada cukup waktu ya. Cuman nggak tahu kenapa, mungkin karena mungkin ada uangnya, mungkin ada pada hari itu, makanya baru pada datang. Mungkin untuk yang tahap kedua kita bisa himbau kalau boleh dan kalau bisa jangan gitu loh. Karena pada saat terakhir pasti akan terjadi penumpukan. Terjadi penumpukan, pasti jam pelayanannya akan lama. Nah, itu komplain. Pasti terjadi komplain dengan masyarakat. Oleh sebab itu, tolong, karena sudah disosialisasikan, mari dimanfaatkanlah waktu yang ada ini. Karena kan ini terakhir tanggal 29 Desember. 29 Desember itu. Kalau 29 Desember itu biasanya mau libur-libur anak sekolah itu. Libur-libur anak sekolah. Iya, ada cuti bersama, libur anak sekolah. Jadi kita mungkin bisa di manage lah waktunya untuk bisa datang, mungkin jangan di hari-hari terakhir lah. Karena kalau di hari-hari terakhir, pasti akan terjadi antrian yang ya tidak lama, cuman agak lama. Nah, nanti yang agak lama ini mungkin bisa menjadi komplain. Lalu yang selanjutnya, Mbak, kita juga SWDK LJJ ya, itu salah satu keuntungan. Karena kami pernah berdinas sebagai Polresta Jambi, yang tingkat kecelakaannya itu cukup luar biasa. Cukup luar biasa. Nah, ketika sudah kecelakaan, baru sadar disitulah gunanya bayar pajak. Karena ketika dia tidak membayar pajak, disitu kan pajak ada PKB, ada SWDK LJJ. Ketika tidak dibayar, berarti dia tidak tidak membayar komitmen dia. Ibaratnya kayak asuransi. Anda bayar preminya dulu, baru Anda mendapat keuntungan dari pembayaran yang Anda lakukan. Nah, ketika sudah kecelakaan, pastikan butuh perobatan, Bu. Nah, perobatan kecelakaan itu tidak murah. Baru sadar di situ. Oh, ini loh gunanya saya bayar pajak. Ketika saya bayar pajak, ternyata ketika saya kecelakaan, saya dilindungi oleh negara. Dengan biaya pengobatan. Kalaupun ada yang meninggal dunia, dikasih santunan. Ada biaya pemakaman dan beberapa item. Gitu. Jadi, janganlah sadar ketika peristiwa gitu loh. Sadarlah ketika dinasihatin gitu loh. Jadi, memang banyak benefit-benefit yang dirasakan oleh masyarakat. Dan salah satunya juga perbaikan-perbaikan jalan yang rusak itu salah satu sumbernya dari PKB inilah. Tadi sudah sampaikan bahwa kesadaran masyarakat itu 31 hampir 32%. Padahal ini sudah bulan Oktober ya. Sudah sampai bulan Oktober, cukup jauh menurut kami. Kami juga sudah inovasi kami dari Korlantas Mabes Polri menyiapkan aplikasi Signal. Jadi masyarakat yang mungkin waktunya tidak ada ataupun dengan kesibukan-kesibukan lain tidak bisa hadir untuk melakukan kewajibannya, bisa memanfaatkan aplikasi Signal. Jadi aplikasi Signal ini adalah aplikasi yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Korlantas untuk memudahkan masyarakat melakukan pembayaran pajak dimanapun dia berada, selagi provinsi tersebut sudah membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Kalau sudah ada MOU, aplikasi Signal itu sudah bisa berjalan. Nah, Jambi untuk saat ini sudah membangun kerjasama dengan beberapa pihak, sebentar lagi akan bisa digunakan oleh seluruh masyarakat di Jambi.
1: Iya. Mungkin satu pertanyaan untuk mengurus PKB ini, rasa siapa yang harus dipersiapkan masyarakat?
0: Nah, untuk pengurusan pembayaran pajak, sebenarnya saat itu ada untuk pengurusan pembayaran pajak, itu yang utama. Terus kedua ada untuk duplikat STNK, penggantian identitas dan segala macam. Nah, untuk dari kepolisian, kami melakukan kegiatan untuk pencetakan STNK yang ada urusannya dengan PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan bukan pajak ini itu dalam PP 2016. Nah, kalau kami dari PNBP itu tetap berpatokan dengan PNBP, karena kalau pajak itu kan dia tergantung kebijakan dari pemerintah daerah masing-masing. Jadi dari kami tidak ikutlah, bahasanya tidak bisa menyesuaikan dengan program yang ada di pemerintah, karena PP itu dibuat oleh pusat dan kami hanya melaksanakan dan tidak bisa dilakukan kebijakan untuk misalnya diskon apa segala macam itu tidak bisa, karena itu namanya PNBP dia bahasanya,
1: bukan pajak. Langsung dari setor pusat ya.
0: Iya, itu langsung dari pusat.
1: Baik, Pak Rio, Pak Fuad dan Pak Agung, kita akan jeda terlebih dahulu untuk yang berikut ini.
2: berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sasa tepung bumbu serbaguna, crispy, gurih, ngebawa.
2: PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari
1: ya, tadi sudah banyak berbincang terkait apa yang kemudian melatar belakangi, manfaat apa yang bisa dirasakan, dan seperti apa ini ya, program relaksasi dari pajak kendaraan bermotor tahap 2 ini. Mungkin ini kan sudah merupakan yang tahap yang kedua, seperti apa hasil semacam evaluasi dari pelaksanaan relaksasi tahap 1 dan tahap 2 ini nantinya seperti apa? Mungkin bisa ketiga narasumber, silakan. Pak Fuad terlebih dahulu, kalau siap.
2: Baik, terima kasih. Jadi evaluasi yang untuk relaksasi yang tahap 2 ini baru berjalan belum 15 hari ya, Pak Rio ya, belum ini. Artinya masih on proses, kita lihat. Kita belum, tapi angka real yang mungkin nanti bisa kita tampilkan juga, Bu ya. Tetapi intinya dalam posisi 15 hari baru 2 minggu ini, tadi kan sudah disampaikan Pak Rio juga. Pak Rio kemudian Pak Agung juga disampaikan, artinya intinya kita tetap on the track ya, menjalankan apa tugas kita masing-masing. Gitu. Contoh mungkin kami dari di Samsat kita memberikan pelayanan yang maksimal ya. Karena mungkin ada masyarakat agak sedikit komplain contohnya ya, dimakan apa harus dimintain kartu identitas. Tapi ini kan sebenarnya merupakan bagian dari SOP yang harus kita penuhi ya Pak Rio. Karena identitas ini ke depan ini kan nanti sangat diperlukan. Karena nantinya pasti akan ada satu data. Data ini tentunya melalui kartu identitas. Nah mungkin nanti pelan-pelan melalui forum ini juga kita menyampaikan, mensosialisasikan masyarakat. Karena ini jangan dijadikan kendala, sebenarnya tidak kendala. Artinya tidak ada kendala karena memang proses kita di Samsat itu di pelayanan pelayanan manunggal satu sistem administrasi manunggal satu atap. Itu artinya sudah ada terintegrasi semua, sudah ada loket yang kita siapkan, petugas yang sudah ada, perhitungannya sudah ada juga mungkin sama kontrol sama-sama ya Bu ya, sama-sama. Nah kalau fasilitas mungkin dari kita, dari pemerintah daerah, kemarin saya baru hari ketiga saya ada kunjungan yang pertama ke Samsat Kota Jambi yang kita anggap potensinya lebih besar terkait dengan pendapatan, tetapi juga persoalan juga lebih besar ya terkait dengan wajib pajak yang mungkin tingkat kesadaran masih rendah, kemudian tingkat trafiknya juga lebih tinggi misalnya kan, laka lantasnya juga lebih tinggi terkait dengan yang disampaikan Pak Agung tadi. Nah ini tugas kita bersama, tentunya makanya hari ini kita merupakan agenda rutin, kita selalu bersinergi. Jadi kalau lokasi atau tempat itu disampaikan kita tanggung jawab kita untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat dari sisi fisik, tetapi kita juga wajib dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik administrasi. Ya, pelayanan satu pintu kan berarti kita memberikan layanan kepada masyarakat langsung. Setiap hari kita bertemu dengan masyarakat. Nah, kemarin saya sampaikan kepada petugas kita di sana, baik pun dari yang pihak bank yang menerima pembayaran, kemudian dari kita, dari kawan-kawan dari staf Samsat atau staf kami dari Bapenda, kan mereka setiap hari bertemu dengan masyarakat. Nah, wajib memberikan pelayanan terbaik. Saya ambil sampel satu yang di luar, ada petugas dari kami, dari saya kebetulan dari Bapenda, melayani orang tua yang mungkin tidak terbiasa dengan SOP, yang mungkin karena umur, kondisi umur, Pak Rio, kekurangan fisik. Artinya jangan dengan kekurangan itu kita justru yang memberikan pelayanan kurang baik. Gitu. Artinya kalau kalau memang tanda kutip harus kita hantarkan sampai dengan ke loket, kita hantarkan. Nah, artinya ini tidak menjadi presiden buruk di luar, tidak menjadi bahasa yang tidak baik. Salah satu contoh WP tadi, orang tadi menyampaikan mungkin keluar ke tetangganya atau ke anaknya. Tapi kalau kita berikan pelayanan yang baik, informasi baik akan diterima masyarakat. Iya. Gitu kan? Intinya membantu ya, mengurangi kita mempromosikan yang baik terkait dengan pelayanan di Samsat. Kemudian saya arahkan, kalau memang harus diantar silakan diantar. Iya. Kemudian contoh, kalau ada berkas, dokumen yang kita terima harus difotokopi, apakah memungkinkan ke depannya kita berikan fotokopi yang gratis, atau tempat yang mungkin lebih dekat dengan pelayanan, Kemudian begitu kan? Kemudian juga mungkin sound system di lobby, mungkin kita bikin lebih profesional lagi seperti di apa namanya di tempat-tempat yang lain. Setelah itu kan kemarin saya kunjungan ke apa namanya mall pelayanan terpadu yang di kota. Nah mungkin konsepnya sudah betul, ya infrastruktur yang kita siapkan memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat sudah dapat, tempatnya nyaman, kemudian SOP-nya jelas. Meregistrasi, ada petugas memberikan apa namanya nomor antrian. Nah, tinggal lagi yang di loket harus juga bisa memberikan hal yang sama. Jadi kompleks. Artinya hari ini kita sudah saya alhamdulillah sudah bisa bertemu dengan Pak Agung, Pak Rio juga. Artinya kita selaku aparatur pemerintah ya wajib memberikan terbaik kepada masyarakat. Nah, karena PKB ini merupakan bagian pajak daerah yang wajib kita himpun, kita kumpulkan dan dikembalikan ke masyarakat itu melalui pemerintah dengan program-program. Nah seperti itu mungkin next kita mungkin ada waktu yang khusus mungkin kita seperti apa Pak Agung, apa yang nanti akan kita berikan kepada masyarakat itu kan sosialisasi juga. Mungkin masyarakat perlu real apa sih kita sudah setorkan hari tahun ini sesuai dengan angka yang kita yang masyarakat setorkan pajak ya sesuai dengan kondisi kendaraan mungkin berapa juta 500 itu kita kumpulkan. Nah masyarakat perlu tahu apa. Nah kemudian karena ada bagi terbagi terkait dengan hasil daripada pajak ini tidak hanya pemerintah provinsi tapi ada pemerintah kabupaten kota. Nah ini kita sudah ada kewajiban dari masing-masing pemerintah kabupaten kota mengeluarkan 2% dari total penerimaan untuk operasional ya tentunya untuk meningkatkan apa ya akselerasi kita dalam upaya pencapaian target tersebut. Mungkin begitu, Bu, secara umumnya.
1: Baik. Pak Agung dan Pak Rio, ada pandangan terkait seperti apa evaluasi dari pelaksanaan pemungutan pajak yang tahap 1 yang lalu? Silakan.
3: Mungkin begini, Mbak, ya, untuk evaluasi sedikit sih. Mungkin banyak yang masyarakat mungkin belum aware bahwa pembayaran pajak itu bisa dilakukan di mana saja. Bukan hanya saat yang ada di Jelutung. Jadi dari pemerintah Provinsi Jambi itu membuat beberapa tempat untuk di Jelutung ya bisa. Misalnya kalau Anda tinggal di Simpang Rimbo nih, ay Pak, jaunian Pak, enak ke Jelutung Pak. Ada sampelnya di situ. Yang tinggalnya di apa? Silincah, ada sampelnya di situ. Iya. Itu bisa bayar pajak.
1: Sama saja ya Pak ya.
3: Sama saja. Kalau memang males mau datangnya, ada di Silincah, ada juga di Silincah, ada di Mayang, ada di JBC. Banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi. Intinya kalau mau, kalau mau itu bisa, ada kok. Jadi bukan satu tempat saja, intinya juga untuk menghimbau masyarakat supaya tidak semuanya ke Samsat Induk,
1: numpuk,
3: jadi antrian panjang, itu bisa membuat komplain. Pasti terjadi komplain, Mbak. Ketika sudah terjadi penumpukan dengan yang hari-hari biasanya dengan jam waktu pelayanan kemarin kami juga sampai memperpanjang waktu pelayanan kami yang harusnya jam 2 kami perpanjang sampai jam 5 sore Mbak. Jadi kami membuka gitu loh, maksudnya kami membuka diri dengan kritik dan saran masyarakat, Pak dibuka dong lebih lama lagi karena kita buka. Kira untuk dengan cara seperti itu kami intinya tidak anti kritik, kami juga memberikan pelayanan terbaik lah untuk masyarakat. Analisa dan evaluasi kami ya seperti itu, misalnya untuk masyarakat, kalau sudah waktunya, silahkan datang. Jangan nunggu pada saat injury time. Kalau injury time itu nanti misalnya nih, karena di Jambi ini sudah ada ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement. Bahasa dusunnya itu tilang elektronik. Nah, jadi ketika nanti ada datang pada saat menit-menit terakhir, tahu-tahu kendaraan Anda itu kena tilang elektronik, itu harus diselesaikan dulu gitu loh. Tidak bisa satu hari selesai karena dia harus melakukan pembayaran ke bank dulu, harus konfirmasi dulu. Nah makanya ayo bisa dimanage waktunya, jangan sampai nanti malah kesalahan dari WP, malah nanti kami yang dikomplainnya. Seperti itu Mbak.
1: Karena itu memang informasi dan juga pemahaman penyadaran tahunan ini memang penting ya untuk masyarakat agar bisa mengetahui seperti itu ya. Iya, Pak Agung seperti apa Pak untuk evaluasi tahap 1 kemarin? Ya. Ada masukan-masukan untuk pandangan Pak?
4: Kalau dari evaluasi hanya ada 2 item. Yang pertama persepsi. Ya. Persepsi masyarakat ini harus kita tingkatkan terkait dengan pemahaman mereka. Karena tadi itu sistem administrasi menunggal satu atap, masing-masing pihak mempunyai kepentingan, fungsi yang berbeda. Seperti masyarakat itu membayar pajak yang menunggak itu di masa pemutihan ini, pasti akan bertanya, kenapa sih ada tambahan lagi? Iya. Seperti kami, kenapa ada pokok sumbangan wajib lagi yang dikutip? Karena kita juga tadi itu banyak memberikan stimulus, hanya maksimal 5 tahun kita kutip, kemudian denda pun kok masih ada dikenakan denda. Itu memang evaluasi kami, itu persepsi masyarakat ya. Kemudian kami memberikan penjelasan yang persuasif bahwa memang Jasara Harja itu sama dengan PNBP dari kepolisian, kami itu terpusat. Kami bisa memberikan kewenangan, persetujuan, mendukung penuh pemutihan ini, namun itu berdasarkan keputusan dari direksi Jasara Harja. Sehingga yang tadi itu pokok itu kan memang jumlahnya bukan besar-besar juga, kecil ya. Dan denda pun juga kami ada suatu penyesuaian ya. Maksimal itu kami hanya bisa mengutip 100 ribu. Kemudian kalau yang menunggak 1 sampai 90 hari itu 25% dari total denda. Gitu ya, denda itu sangat kecil ya. Namun masyarakat masih ada yang bertanya kemarin di tahap pertama, kenapa masih ada pengutipan ini berbeda. Kalau PKB kan berapapun tunggakannya hanya membayar setahun gitu ya. Jadi itulah, itu semua tertuang dalam undang-undang kami, Undang-Undang 34 tahun 64 tentang besaran sumbangan wajib, perlindungan dasar kecelakaan lalu lintas jalan, dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 16 PMK 010 tahun 2017 tentang besar santunan dan dana sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas jalan. Semua itu diatur oleh pemerintah pusat, seperti itu.
1: Makasih. Semoga bisa dipahami oleh masyarakat
4: ya. Ya, evaluasi kami di sisi kami seperti itu kemarin itu. Makanya mudah-mudahan di tahap 2 ini lebih jelas dan tentunya masyarakat lebih aware ya. Tadi penyampaian dari Pak Rio sebagai kasusnya, lebih aware dan lebih patuh tentunya seperti itu. Makasih.
1: Baik. Dan memang program relaksasi pajak kendaraan bermotor ini salah satunya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak ya. Dan nantinya setelah program ini selesai, seperti apa strategi untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak ini? Mungkin silakan bapak-bapak ini.
3: Ini cukup menarik pak ya, cukup menarik tanya. Dengan pemutihan yang sudah kita lakukan 2 kali saja, baru 32% target pak ya. Saya kami bicara kepatuhan ya, bukan target ya. Kepatuhannya baru 32%. Itu data yang kami dapat. Mungkin ke depan ya, di satu sisi juga mungkin kalau bahasa Gen Z-nya itu in this economy ya. Mungkin di industri ekonomi, mungkin masyarakat yang lagi lesu. Kami juga, ya mungkin harap maklum lah Pak ya, dengan industri ekonomi juga. Tapi beberapa, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan. Yang salah satunya, yang tadi sudah disampaikan Pak Agung tadi, kami mungkin akan melakukan, mendampingi ya, mendampingi dari pihak Dispenda dan Pak Yuda untuk melakukan penagihan terhadap konsultasi lah kemarin bahwa ada beberapa perusahaan yang mempunyai armada yang sangat banyak ya, bukan cukup banyak tapi sangat banyak, mangkir dari kewajibannya, sedangkan dia menggunakan jalanan Jambi tapi kok mangkir dia dengan kewajiban dia. Mungkin kami akan lebih memfokuskan pada perusahaan-perusahaan terlebih dahulu untuk mereka supaya lebih tertib lagi untuk pembayaran pajak. Ada beberapa kemarin sudah kami inventarisir sampai ada yang punya 300-500 kendaraan yang memang didominasi oleh kendaraan truk yang memang beroperasional di Kota Jambi ini. Mungkin itu yang salah satu targetnya untuk kami lakukan pembinaan dan juga himbau lah, supaya kalau bisa dihimbau kami himbau, tapi kalau memang tidak bisa mungkin kami juga sudah konsultasi Pak ya kemarin apakah bisa dengan melakukan penegakan hukum, karena mereka ibaratnya mereka memakai plat kuning juga. Kalau plat kuning kan mereka mendapat subsidi. Tapi mereka tidak juga melakukan pembayaran yang sesuai dengan kewajiban mereka. Nah mungkin itu salah satu mungkin trik ya. Sudah kami konsultasikan juga mungkin salah satu triknya. Dan juga kami akan mensosialisasikan kemana sih pajak yang dibayar masyarakat ini. Salah satunya nanti dengan mungkin perbaikan-perbaikan jalan yang ada di Kota Jambi. Nanti akan kami publikasikan lebih glorifikasikan lagi bahwa ini loh hasil pajak teman-teman yang sudah dikumpulkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang ada di Kota Jambi. Mungkin untuk glorifikasinya mungkin kurang, tapi sebenarnya kegiatan itu sudah berjalan. Mungkin dari teman-teman juga belum melakukan di medsos lah, kita kurang melakukan up di medsos. Nanti mungkin ke depan dengan semangat kita yang baru ini, mungkin kita bisa akan lakukan glorifikasi di media sosial yang ada di Kota Jambi.
1: Baik, Pak Fuad, seperti apa strateginya ini, Pak?
2: Baik, kalau bicara tingkat kepatuhan ya ini bicara habit ya, masyarakat ya, kita semua ada di situ, dan kita juga tidak bisa serta merta merubah. Ya Mario, nggak bisa langsung, nggak bisa begitu. Artinya ada proses. Nah, mungkin menurut saya sistem tetap kita tegakkan. Mungkin memberikan kemudahan. Mungkin habit secara umumnya kulitnya, tapi kan dalam kita belum buka. Tadi sampaikan Pak Rio, mungkin belum ada secara ekonomi, mungkin belum bisa datang ke Samsat untuk membayar. Nah, itu mungkin termasuk dalam baru posisi 30% hari ini. Tetapi kan kita nggak tahu, tren yang tahun lalu kan kalau nggak salah 40% per hari ini juga, dan dengan program yang sama. Tapi kan mungkin kondisinya berbeda. Nah, mungkin salah satunya juga mungkin kami dari ke depan, ini sudah saya bicarakan juga di internal juga kemarin, mungkin ada memberikan kemudahan tanda kutip kepada khususnya aparatur sipil negara yang ada di Provinsi Jambi, yang tentunya menggunakan kendaraan, Pak Rio. Nah, mereka ini kan ada sebagai wajib pajak juga. Baik itu plat nopolnya, nopol pemerintah maupun nopol pribadi. Nah, nanti mungkin kalau kita shock terapi, kemarin sudah, saya anggap yang kemarin yang pertama itu adalah shock terapi yang agak boom besar kepada ASN. Saya termasuk di dalam itu. Kan saya belum ke Kepala Bapenda waktu itu, dan saya termasuk yang kenalnya lah, Pak Rio kan, tetap harus bayar. Hari itu juga terasa ada efeknya, tetapi mungkin polanya ke depan kita bikin lebih smooth, artinya sudah ada sosialisasi terlebih dahulu, mungkin ada semacam tabungan kepada seluruh ASN dalam rangka kita menertibkan mereka untuk bisa membayar pajak di akhir tahun dengan tidak terasa mengeluarkan duit yang langsung banyak, mungkin seperti itu. Nanti pola kita sudah buat, apa kalau perlu itu tentu kita kerjasama dengan Bank Jambi, kemudian dengan OPD terkait, tapi datanya lengkapi dulu, berapa ribu jumlah unit kendaraan yang ada di pemerintah provinsi, baik nopol merah ataupun nopol pribadi, perorangan. Nah, itu kan sebagai potensi juga nanti Pak Agungnya ke depannya mungkin bisa naikkan persentase, sudah 30 lagi mungkin karena ada kontribusi sektor ini, mudah-mudahan akan lebih naik. Artinya ini lebih tertib, kita harap lebih tertib. Artinya kenapa? Karena kan kita ASN, kita aparatur, kita pemerintah, kita harus memberikan yang terbaik dulu kepada masyarakat. Nah, kalau sempat nanti kita sosialisasi terus, maksain masyarakat tanda kutip, tapi ternyata kita sendiri belum taat terhadap pajak. Nah, ini harus, makanya mungkin pelan-pelan ya, nanti kita laksanakan itu dulu. Jadi semua ASN itu kita giring untuk menjadi wajib pajak yang taat dengan pola yang skemanya yang memudahkan, ya, diangsur melalui mungkin ya, itu teknis kita internal. Contohnya begitulah, intinya kami berharap nanti clear di ASN. Gitu, sudah terbayar semua pajak yang pertama, nanti kita record gitu. Nah, ya kalau masalah proses sanksi administrasi kan mungkin tidak perlu saya diskusikan di sini, tapi kita punya pilot project ke depan seperti itu, kita benahi dululah kita dulu. Jadi kita sendiri dulu kita benahi sehingga nanti jadi cerminan ke masyarakat, baru kita bisa sosialisasi ke masyarakat. Iya. Ya, contoh satunya itu dulu, Bu. Iya. Nanti ke depan kita diskusi yang panjang lagi, banyak program, karena kita ada 5 program prioritas yang mungkin nanti kita rancang dan nanti akan kita sosialisasikan, nanti baru kita informasikan kepada semuanya terkait tentunya dalam rangka meningkatkan pajak daerah terutama yang di PKB. Gitu. Ya, terima kasih.
1: Baik, Pak Agung, ada masukan untuk strategi ini seperti apa?
4: Ya, terima kasih. Sama dengan Pak Rio ya dari kepolisian, dengan Bapak Fuad dari Bapenda, kami dari Jasara Harja itu selalu menyampaikan juga peran fungsi Jasara Harja di bidang perpajakan ini. Di situ ada sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SPDKLJ. Jadi setiap bulan kami merilis ya laporan penyerahan santunan yang kami sudah sampaikan kepada masyarakat Provinsi Jambi yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan dan angkutan umum. Memang proporsinya 90% itu dari data, yaitu dari korban kecelakaan lalu lintas jalan ya. Sampai dengan September, dari Januari 2026, kami sudah menyerahkan santunan contoh sebesar 29 miliar 600 juta ya. Signifikan naik 8% dibandingkan tahun lalu sebesar 27 miliar sekian. Itulah yang kami jadikan sebagai infografis ya, kami sampaikan di media sosial, kami sampaikan kepada masyarakat informasinya bahwa dari santunan sampai dengan September sebesar 29 miliar 600 juta ini, itulah sumbangan wajib yang dikumpulkan oleh masyarakat yang tertib taat membayar pajak kendaraan motor. Namun kami juga mengkampanyekan juga terkait dengan sama dengan pihak kepolisian, bagaimana kita selalu selain fungsi kami sebagai payer pembayar santunan, kami juga bersama dengan kepolisian, 5 pilar keselamatan, Dinas Perhubungan, BPTD dan sebagainya, Dinas Kesehatan, berusaha membuat program kerja untuk upaya-upaya preventif, kuratif, pencegahan kecelakaan lalu lintas. Karena jumlah kecelakaan cukup besar di Kota Jambi dan di seluruh kabupaten kota, itu menjadi perhatian kita, jangan sampai ada tingkat fatalitas korban yang semakin tidak terkendali, karena generasi muda kita, usia produktif, pengendara R2 itu menjadi populasi.

0: menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun, hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
1: The reason why for me we struggle.
0: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun, sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
2: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
0: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
2: Next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
0: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Liverpool meraih kemenangan 6-3 atas LASK dalam laga Liga Champions di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol.

0: Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi satu lawan satu dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champion UEFA dengan 6 poin. Sementara Wolves kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2, tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia, sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Janis Chen, pada babak 16 besar. Jenny sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Jenny dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah, Kim Estrup Anders Karup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chun Yi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui yang cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada match day kedua Grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijalak Harupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vitel dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vitel merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vitel bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vitel semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Horseback Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional, kejurnas namanya kejuaraan nasional Horseback Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut. Salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di kejurnas prapon. Itu kan kejurnas persiapan prapon. Kalau yang World Tour musim bulan depan, insya Allah kita ada friendly match RNR, nama kompetisi resmi dunia. RNR itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior, dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Pecinta olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Netball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengpro Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprop.
3: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbu berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbu dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbu dapat medali emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbu, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbu harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Akhirnya kita juara. Alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbu dapat medali emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbu, Agit, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbu. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan. Sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agit menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbu sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka pekan olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja.

0: at Olympics Indonesia, Pepe Soina, Warsito L. Wayne mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah pekan spesial Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
1: Indonesia mendapat kuota 76 orang, yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
0: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center OEPE Kupang.

awan karena matahari tertutup awan. Iri aku menyaksikan itu, tapi ku tekan, aku harus bersyukur, berguru pada kenyataan.

alam. Bekerja ia mencari makan. Ada juga yang membuat sarang. Iri aku menyaksikan itu. Tapi

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Oke, benar Anda bersama Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan Jambi Siang. Hari ini pendengar untuk 15 Oktober 2026 dan saat sekarang 40 menit pendengar dari pukul 11 waktu Indonesia Barat kami kabarkan terkait dengan pemerintah Indonesia melakukan uji coba cairan kimia Realiza anti kamas bantuan dari Brazil untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dan hasil awal pengujian dilakukan di Palembang dinilai cukup efektif meski upaya tersebut masih dalam tahap uji coba dan memerlukan proses lanjutan. Ya, pengujian dilakukan untuk melihat dampak penggunaan cairan bantuan negara Brazil dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

Dan pendengar, upaya uji coba penggunaan cairan Realiza anti khamas ini masih berada dalam tahap uji coba, dan sekitar 3 hari yang lalu dilakukan uji cobanya dan terindikasi bahwa penggunaan cairan dari negara Brazil ini cukup efektif untuk menanggulangi permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, terutama sekali di Palembang ya, di mana cairan itu diuji cobakan.

Baik, pernah di kebersamaan siang hari ini juga kami sampaikan satu buah berita panggilan ya dari Pengadilan Agama Sengeti. Ditujukan kepada Sofa atau Bi Hadi Kartorejo agar hadir pada

Sengeti ditujukan kepada Sofa Atobi Hadi Kartorejo agar hadir pada persidangan Senin 4 Januari 2027 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Umar bin Khattab Pengadilan Agama Sengeti.

Baik, pernah di kabar sama Jambi siang ini pendengar juga kami kabarkan terkait dengan seorang pria inisial LJ 60 tahun meninggal dunia setelah mengalami luka bakar serius saat berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di kawasan perkebunan Jalan Anggur, Kelurahan Sidodadi, Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, korban LJ 60 tahun ini sempat menjalani perawatan di rumah sakit sebelum dinyatakan meninggal dunia pada Rabu 14 Oktober kemarin. Ya, pendengar, korban dinyatakan meninggal dunia usai ditangani di RSUD Abdul Wahab Sahrani Samarinda dalam kondisi 60% luka bakar di sekujur tubuh. Ya, pendengar, korban bersama sejumlah warga berupaya memadamkan api secara mandiri untuk mencegah kebakaran meluas ke wilayah pemukiman saat kebakaran melanda lahan dengan vegetasi kering. Namun kobaran api kemudian membesar dan merambat dengan cepat akibat embusan angin kencang. Proses evakuasi korban berlangsung sulit karena petugas gabungan harus melewati medan perbukitan yang terjal dan masih dipenuhi sisa bara api. Korban kemudian dibawa ke RSUD Abdul Wahab Sahrani Samarinda untuk mendapatkan penanganan medis dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Republik Indonesia Jambi. Dan pendengar, untuk warta berita daerah kembali dapat Anda ikuti bersama kami pada pukul 13 atau pukul 1 siang ini, dan usai itu pada 13.30 waktu Indonesia Barat, pilihan pendengar 100% Indonesia akan kembali hadir menjumpai Anda tentunya. Terima kasih pendengar untuk bersama Pro 1 RRI Jambi, dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di wilayah kota Jambi dan sekitarnya, selanjutnya dapat Anda ikuti tanda waktu mendirikan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya berupa beduk dan azan zuhur.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini esok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Seseorang masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmat dan ridho Allah. Cara mencari ridho Allah adalah dengan mentauhidkan Allah. Semua nabi dan rasul diutus demi mengajarkan tauhid. Tauhid adalah memurnikan segala sesuatu semata-mata hanya untuk Allah. Dan karena Allah baik, zahir maupun batin. Lillahi ta'ala.

0: Sahabat Sofia binti Abi Ubaid mengetengahkan sebuah riwayat bersumber dari salah seorang istri Rasulullah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa berkunjung ke dukun kemudian menanyakan sesuatu lalu dia membenarkan kata-kata si dukun, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk

0: ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi FM 88,5 1.

Baik, benar Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi. Selamat siang, apa kabar? Untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Relay Pro 1 di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan juga Tungkal Ilir. Baik, benar kami sampaikan berita panggilan berasal dari Pengadilan Agama Sengeti ditujukan kepada Sofa Atobi Hadi Kartorejo agar datang pada persidangan Senin 4 Januari 2027 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Umar bin Khattab Pengadilan Agama Sengeti. Ya, pendengar, berita panggilan berasal dari Pengadilan Agama Sengeti ditujukan kepada Sofa Atobi Hadi Kartorejo agar hadir pada persidangan Senin 4 Januari 2027 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Umar bin Khattab Pengadilan Agama Sengeti.

Bersama FM 88,5 MHz yang bisa Anda dengarkan juga dengan mendownload aplikasi Play Store ya. Anda bisa download RRI Digital untuk bisa mendengarkan atau bahkan menonton ya siaran RRI di seluruh Indonesia bahkan. Ya, pendengar, dan kami kabarkan di kebersamaan siang hari ini ada kabut asap tebal yang hingga saat ini masih menyelimuti wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akibat dari kebakaran hutan dan lahan. Ya, Dinas Perikanan Tanjung Jabung Barat memberikan himbauan kepada para nelayan untuk selalu berhati-hati saat mencari ikan di laut karena terbatasnya jarak pandang. Dan dihimbau untuk tingkatkan kewaspadaan dan juga menghindari melaut jika asap tebal dan jarak pandang terbatas. Para nelayan di Tanjung Jabung Barat juga diminta untuk saling berkoordinasi guna mendapatkan informasi terkait cuaca dan kondisi perairan. Pastikan di saat melaut ini cuaca dan jarak pandang aman, serta juga memperhatikan informasi peringatan dini cuaca dan kondisi perairan. Ya, diminta juga kepada semua nelayan agar peralatan melaut ini dibawa lengkap ya, sebab kabut asap bisa datang sewaktu-waktu dan bisa membuat jarak pandang sangat terbatas. Ya, himbauan disampaikan oleh Dinas Perikanan Tanjung Jabung Barat bahwa para nelayan diharapkan bisa melengkapi dan menggunakan alat keselamatan seperti jaket pelampung, alat komunikasi, lampu navigasi senter, dan juga perlengkapan lainnya. Pastikan mesin, bahan bakar, lampu, dan alat komunikasi dalam kondisi baik sebelum nelayan berangkat melaut. Ya, karena ternyata dampak dari kabut asap ini ke semua lini kehidupan ya, termasuk juga bagi para nelayan di saat melaut ini harus memastikan kondisi aman dan juga cuaca tidak sedang berkabut asap ya, karena memang kabut asap ini ternyata pendengar juga masih melanda menyelimuti di kawasan Tanjung Jabung Barat ya, akibat dari kebakaran hutan dan lahan. Pendengar, kita jelang tepat pukul 1 siang hari ini untuk informasi berupa warta berita daerah. Tetap dengarkan kami Pro 1 RRI Jambi, dan usai warta berita daerah kembali 100% Indonesia, pilihan pendengar lagu-lagu pop Indonesia Pro 1 RRI Jambi akan hadir untuk Anda. Pastikan bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Pagi pendengar, Anda masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Ya, sebelum penyampaian warta berita daerah pukul 1 siang hari ini, kami tersambung bersama rekan reporter Tia Puspa ya di ujung telepon ini terkait dengan aksi damai Aliansi Jambi menggugat di kantor Gubernur Jambi. Rekan Tia.
1: Ya, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saya melaporkan langsung dari kantor Gubernur Jambi yang saat ini sedang ada aksi unjuk rasa dari Aliansi Jambi Menggugat. Dari jumlah peserta terdiri dari kurang dari 50 orang meminta dengan gugatan memakzulkan Gubernur Jambi terkait diduga abai terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dan di lokasi sendiri terlihat ada puluhan anggota kepolisian menjaga aksi unjuk rasa dari Aliansi Jambi Menggugat. Di lokasi sendiri sudah ada kepala UPD untuk menemui massa, namun ditolak karena menurut Ketua Koordinator Umum Aliansi Jambi Menggugat menilai bahwa Kepala OPD tidak dapat menjawab tuntutan-tuntutan mereka karena yang hanya bisa menjawab tuntutan mereka adalah Gubernur Jambi Al-Haris. Di sini peristiwa unjuk rasa sendiri cukup kondusif karena tidak ada aksi anarkis dari Aliansi Jambi Menggugat. Dan saat ini juga para aksi sedang mendegosiasi supaya Gubernur Jambi bisa bertemu langsung. Dan saat ini mereka masih menunggu Gubernur Jambi Al-Haris untuk menemui mereka. Dan mereka jika Gubernur Al-Haris tidak menemui, mereka akan melakukan aksi berjilid-jilid hingga Gubernur Jambi mau menemui mereka. Dari kantor Gubernur Jambi, Tia Puspa melaporkan. Satu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih rekan Tia Puspa. Selamat bertugas. Mendengar itu informasi dari rekan Tia Puspa terkait aksi damai untuk kebakaran hutan dan lahan. Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat siang, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi untuk edisi siang hari ini, Kamis 15 Oktober 2026, kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Luas kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari capai 15.503 hektar, tertinggi di Provinsi Jambi. Kabut asap Jambi berdampak pada okupansi hotel dan kunjungan tamu. Berita selengkapnya siang hari ini bersama saya, Suci Rahayu. Luas kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi mencapai 15.503 hektar hingga 12 Oktober 2026. Luasan tersebut menempatkan Batanghari sebagai salah satu daerah dengan dampak karhutla terbesar di Provinsi Jambi. Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Batanghari, Solihin, mengatakan luasan lahan yang terbakar tersebut merupakan akumulasi kejadian karhutla hingga pertengahan Oktober. Menurutnya, wilayah Kecamatan Muara Bulian masih mendominasi luasan kebakaran lahan di Kabupaten Batanghari. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah keberadaan lahan Taman Hutan Rakyat atau Tahura yang cukup luas di kawasan tersebut.
2: Pertama, mungkin saat ini ranking 1 lah kayaknya kalau kita lihat bandingkan dengan kabupaten-kota yang lain di Provinsi Jambi untuk lahan kita. Oh, untuk sampai saat ini, luasan lahan kami sudah yang terbakar itu sudah mencapai 15.503 hektar kalau dari saya sampai dengan kemarin, tanggal 12 Oktober.
1: Di tengah besarnya luasan lahan yang terdampak, BPBD Batanghari terus melakukan upaya penanggulangan dan mitigasi melalui Satuan Tugas Satgas Karhutla. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah munculnya titik api baru sekaligus menangani kebakaran yang terjadi. Solihin menyampaikan kondisi cuaca yang masih berada pada periode kemarau membuat potensi kebakaran perlu tetap diwaspadai. Meski demikian, hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Batanghari diharapkan dapat membantu membasahi lahan yang sebelumnya kering. Pemerintah daerah bekerja sama dengan masyarakat dan seluruh unsur terkait dapat menekan risiko karhutla, mengingat kondisi lahan yang masih mudah terbakar selama periode kemarau. Kabut asap yang menyelimuti Provinsi Jambi berdampak terhadap sektor perhotelan. Sejumlah pemesanan kamar hotel dan ruang pertemuan turut mengalami pembatalan hingga perubahan jadwal akibat terganggunya penerbangan dan menurunnya aktivitas masyarakat di luar ruangan. Marketing Communication Manager Hotel BW Luxury Jambi, Betri Arseliani, mengungkapkan dampak kabut asap dirasakan melalui pembatalan pemesanan kamar oleh tamu yang batal melakukan perjalanan ke Jambi. Di sisi lain, sejumlah tamu yang seharusnya meninggalkan Jambi terpaksa memperpanjang masa menginap karena pembatalan penerbangan. Kondisi serupa juga terjadi pada pemesanan ruang pertemuan. Sejumlah kegiatan dibatalkan maupun dijadwalkan ulang menyesuaikan kondisi yang terjadi. Pihak hotel memperkirakan penurunan aktivitas bisnis cukup terasa meskipun belum dapat menghitung persentase penurunan secara pasti. Namun, estimasi penurunan dapat mencapai maksimal 50%. Untuk mempertahankan tingkat kunjungan, pihak hotel menerapkan sejumlah strategi promosi, mulai dari potongan harga kamar hingga diskon makanan dan minuman bagi para tamu. Promo khusus ini diharapkan dapat menarik masyarakat untuk tetap memanfaatkan layanan hotel di tengah kondisi kabut asap.
3: Kalau untuk hotel kita selalu buat strategi, yaitu ada promo-promo, ada diskon-diskon. Jadi sebaiknya memang kalau misalkan tamunya udah check-in di hotel, mungkin yang biasanya ada makan di luar, kita buat diskon untuk makanan dan minuman. Tapi kalau untuk tamu-tamu yang di Jambi, yang di luar Jambi, kalau misalkan memang lagi ada mau ke Jambi, kita kasih harga diskon untuk kamar. Jadi kita ada promo-promo khusus memang di masa kabut asap. Jadi pada tamu-tamu yang merasa mungkin dulu harganya agak lebih mahal, pada saat kabut asap ini harganya kita bisa lebih spesial lah, harganya lebih murah dari harga yang normal.
1: Selain promosi harga, pihak hotel BW Luxury juga mengoptimalkan fasilitas dalam ruangan atau indoor sebagai alternatif bagi pengunjung yang biasanya beraktivitas di area terbuka. Fasilitas tersebut meliputi tempat bersantai, menikmati kopi dan makanan, hingga bermain biliar. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung sekaligus mengurangi aktivitas di area luar ruangan yang terdampak kabut asap.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan kalender pendidikan semester ganjil tetap berjalan meski kegiatan belajar siswa masih dilakukan secara jarak jauh ataupun daring akibat kabut asap yang menyelimuti Kota Jambi dalam kurun waktu hampir satu bulan terakhir. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, mengatakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ diterapkan untuk memastikan hak belajar siswa tetap terpenuhi di tengah kondisi kabut asap yang belum memungkinkan pembelajaran berlangsung secara normal di sekolah. Ia menjelaskan, selama PJJ berlangsung, guru tetap memberikan tugas dan melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui berbagai platform digital, seperti Zoom dan Google Form. Dengan demikian, siswa tetap dapat mengikuti proses pembelajaran, meskipun tidak belajar secara tatap muka di kelas. Terkait kalender pendidikan, Zul Afni menegaskan bahwa kegiatan akademik yang telah dijadwalkan sejak awal tahun ajaran tetap dilaksanakan, termasuk diantaranya pelaksanaan ujian tengah semester atau yang dikenal dengan istilah mid semester.
4: Berkaitan dengan kalender pendidikan, kita sudah atur tuh di awal tahun ajaran, biasanya di bulan Juli itu kita sudah melaksanakan. Ya. Karena ini kita masuk semester 1. Nah, nanti di kalender pendidikan, misalnya nih sekarang masanya ujian tengah semester atau orang sebut mid semester, itu tetap berlangsung, tetap dilaksanakan, tapi secara daring juga dilakukan. Nah, kemudian terus jadi tidak mengganggu kalender pendidikan.
1: Ia menambahkan penerapan PJJ bertujuan menjaga agar agenda dalam kalender pendidikan tetap berjalan sekaligus memenuhi kebutuhan belajar siswa dan pencapaian tujuan pembelajaran. Meski demikian, Zul Afni mengakui bahwa hasil pembelajaran secara daring tidak sepenuhnya sama dengan pembelajaran tatap muka. Terlebih kegiatan belajar jarak jauh telah berlangsung hampir satu bulan. Universitas Jambi gelar Festival Budaya Sepekan melalui Sesa Layar Budaya. Berikut laporan Adela Suvita Putri.
5: Festival Budaya Sepekan melalui Sesa Layar Budaya yang menayangkan film Mantau dan Prafaha terlaksana berkat keterlibatan berbagai pihak pada Selasa 14 Oktober 2026. Sekretaris Jurusan Sejarah, Seni dan Arkeologi Universitas Jambi, Ari, mengatakan kegiatan ini merupakan penyelenggaraan kedua dan akan dijadikan program keberlanjutan dalam rangka menyambut Hari Kebudayaan Nasional.
6: Isu yang kami angkat pada tahun ini sebetulnya terkait dengan seperti apa sih kebudayaan dan lingkungan itu didudukan. Karena yang kita tahu sekarang kan isu mengenai kabut asap itu kan sedang kita rasakan semuanya ya di wilayah Jambi. Nah, karya-karya seperti Mantau, lalu Prawaha, lalu kemarin ada Sang Penggagar, itu kan karya-karya seni yang digaungi oleh beberapa sineas atau seniman lokal di Jambi yang berupaya mengkritik tentang ya sebenarnya kebijakan pemerintah sekarang itu dia tidak berpihak pada hutan.
5: Selain Mantau dan Prawaha, festival ini juga menayangkan film Sang Pembakar pada hari sebelumnya. Ari menyebut, tantangan bagi kampus adalah mendorong civitas akademika menghasilkan karya yang mempresentasikan budaya lokal. Ia berharap mahasiswa dapat meneladani para seniman dan melanjutkan upaya pelestarian budaya melalui keterlibatan komunitas seperti Majang Puto, Malam Puisi Jambi, dan Sketch Jamming. Adela Sufita Putri melaporkan Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Dua unit rumah non-permanen yang terletak di Jalan Orang Kayo Pingai, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, ludes terbakar pada Rabu malam. Peristiwa yang terjadi juga mengakibatkan seorang warga mengalami luka bakar ringan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari, menjelaskan bahwa pihaknya langsung menerjunkan puluhan personel dan belasan armada begitu menerima laporan dari layanan darurat. Berdasarkan data operasional, total sebanyak 45 personel dikerahkan ke lokasi dengan dukungan 1 unit armada komando, 5 unit armada tempur, 2 unit armada supply, serta 1 unit ambulan PSC 119.
7: Kita menurunkan 7 unit armada karena sangat padat sekali penduduknya. Alhamdulillah, kami dapat dipadamkan. Masih terproteksi dari bangunan rumah yang lainnya. Satu orang korban, bapak-bapak yang saat ini sedang mencoba untuk memadamkan luka bakar, namun tidak terlalu parah. Dan juga sementara adalah dari konsleting listrik yang terjadi pada saat itu.
1: Situasi sempat diperparah oleh banyaknya warga yang berkerumun serta meliput kejadian secara langsung atau live di media sosial seperti TikTok dan Facebook dalam jarak dekat. Petugas akhirnya harus memberikan teguran kepada warga agar lebih peduli terhadap keselamatan dan tidak menghambat proses evakuasi. Korban sempat mencoba melakukan upaya pemadaman mandiri saat api pertama kali muncul dari salah satu kamar. Namun kobaran api yang kadung membesar membuat upaya tersebut tidak berhasil. Satu warga atas nama Sujangi dilaporkan mengalami luka bakar akibat insiden tersebut. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting listrik atau arus pendek dari dalam rumah yang saat kejadian ditinggal pemiliknya. Setelah berjibaku selama kurang lebih 1 jam 40 menit dengan menghabiskan sekitar 36 ribu liter air, petugas gabungan berhasil memadamkan dan melokalisir api agar tidak merembet ke bangunan lain. Operasi pemadaman resmi berakhir setelah tim kembali ke Mako pada pukul 23.04 waktu Indonesia Barat, dan penanganan selanjutnya diserahkan kepada pihak Polsek Jambi Timur untuk penyelidikan serta pemasangan garis polisi atau polis lain. Film Mantau suarakan keresahan perempuan suku anak dalam. Berikut laporan Melita Hairun Nisa.
8: Festival budaya yang digelar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi menghadirkan film Mantau Sang Peminta Izin karya Dr. Raflesia Merina yang mengangkat persoalan perempuan dan masyarakat suku anak dalam. Dosen pada program studi tari tersebut menjelaskan, film ini merupakan karya tari yang dikembangkan setelah menyelesaikan pendidikan doktoral atau S3. Pada bagian pertama, film Mantau berangkat dari persoalan yang dihadapi suku anak dalam, dengan menempatkan pengalaman perempuan sebagai pintu masuk untuk memahami hilangnya tanah, ruang hidup, hingga terputusnya pewarisan pengetahuan kepada generasi berikutnya.
9: Ini merupakan karya yang part pertamanya, karena dia ada juga part kedua. Untuk yang part pertama ini, saya berangkat dari permasalahan yang ada di suku anak dalam. Yang hilang itu bukan hanya tanah, yang hilang itu bukan hanya tempat bagi perempuan-perempuan di sana, tapi yang hilang itu sebenarnya adalah bagaimana pengetahuan itu sampai kepada anak cucu. Itu yang saya perhatikan dalam riset saya itu, sudah banyak yang hilang. Maka Mantau itu sendiri, saya ambil dari bahasa suku anak dalam yang artinya teriakan atau pekikan. Karya ini hadir, pendekatannya itu adalah tentang bagaimana keresahan saya melihat perempuan-perempuan yang tidak berdaya saat mereka tidak diberikan ruang.
8: Raflesia menjelaskan, judul Mantau diambil dari bahasa suku anak dalam yang dimaknainya sebagai teriakan atau petikan. Melalui karya ini, ia mengajak masyarakat untuk lebih menghormati ruang hidup komunitas adat dan menyadari bahwa kehadiran orang luar, meskipun tidak disengaja, dapat menjadi bagian dari eksploitasi. Film ini juga menjadi bentuk keresahannya terhadap perempuan yang kehilangan ruang untuk bersuara dan menentukan kehidupannya sendiri. Melita melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Stasiun Meteorologi Depati Parbo Kerinci, BMKG menghimbau seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekstrim selama periode musim peralihan atau pancaroba. Masa transisi dari musim kemarau menuju musim hujan ditandai dengan fenomena cuaca yang dapat berubah drastis dalam waktu singkat, serta berpotensi memicu hujan lebat yang disertai angin kencang dan sambaran petir. Kepala BMKG Kerinci Kurnia Ningsih menjelaskan bahwa karakteristik wilayah dataran daratan tinggi dan lembah di kawasan Kerinci menjadikan pembentukan awan konvektif atau cumulonimbus berlangsung sangat cepat pada siang hingga sore hari. Kondisi ini kerap memicu hujan lokal berintensitas tinggi dalam durasi singkat.
10: Untuk sekarang pada bulan Oktober ini masih merupakan masa peralihan dari musim kemarau. Musim penghujan, iya betul, peralihan. Jadi memang pada masa peralihan ini harus diwaspadai terjadinya cuaca ekstrim. Jadi walaupun saat ini masih kadang panas, kadang hujan, nah tiba-tiba terjadi angin kencang disertai hujan lebat dan petir.
1: Beberapa potensi risiko hidrometeorologi yang perlu diwaspadai masyarakat setempat meliputi khususnya bagi warga yang bermukim di sekitar aliran sungai Batang Merau dan anak-anak sungainya. Risiko tinggi di wilayah perbukitan, lereng, serta jalur perlintasan utama, seperti jalur Kerinci, Tapan, dan Kerinci Bangko. Untuk mengurangi dampak bencana yang tidak diinginkan, BMKG Kerinci menghimbau masyarakat melakukan tindakan antisipasi. Berita terakhir, jalur pendakian Gunung Api Kerinci kembali dibuka bagi para pendaki mulai 13 Oktober 2026. Sebelumnya, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat atau BBTNKS menutup jalur pendakian selama 1 bulan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Pembukaan kembali jalur pendakian dilakukan setelah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, serta mempertimbangkan dampak penutupan terhadap perekonomian masyarakat di sekitar kawasan Gunung Kerinci. Salah seorang staf perencanaan BBTNKS, Sudarmanto, mengatakan meski jalur pendakian kembali dibuka, petugas tetap memberlakukan sejumlah pembatasan bagi para pendaki.
11: Jadi untuk jalur pendakian Gunung Kerinci itu memang sudah dibuka semenjak tanggal 13 Oktober kemarin ya. Dan informasinya sudah ada di media sosial kita, di IG kita. Kemudian rencana hari ini akan kami upload di website TNKS. Dan itu ya berlaku secara normal ya. Tapi khususnya apa istilahnya, tidak semuanya bisa langsung masuk ya, karena sudah lama ditutup. Itu nanti ada daya dukung dan daya tampung. Tidak bisa, mungkin tidak bisa seluruhnya tertampung di hari yang sama.
1: Sudarmanto mengajak kepada pengunjung untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, yaitu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta tidak menyalakan api sembarangan selama melakukan pendakian. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan pendaki sekaligus mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Luas kebakaran hutan dan lahan Karhutla Batanghari capai 15.503 hektar, tertinggi di Provinsi Jambi. Kabut asap Jambi berdampak pada okupansi hotel dan kunjungan tamu. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk siang hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Brian Aprianto. Selamat siang dan Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

Ya, selamat siang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Amanda Azara, kembali lagi bersama Anda menemani di Jambi Siang ini, edisi Kamis 15 Oktober 2026 di 88,5 MHz dengan 100% Indonesia, dengan lagu pop Indonesia hingga formasi 15 sore nanti. Ya pendengar, kami mengundang Anda untuk dapat bergabung dengan line telepon kami di 0811 670 7 8850.

Ya pendengar, apa kabarnya nih di siang hari ini? Untuk yang masih beraktivitas, tetap menggunakan masker apabila beraktivitasnya di luar ruangan. Lalu juga tetap jaga kesehatan, tetap menghidrasi tubuhnya dengan banyak meminum air putih. Karena di tengah cuaca yang masih berkabut asap cukup tebal ini, agak sedikit mengganggu kesehatan kita ya teman-teman pendengar semua. Kami juga kembali untuk mengundang Anda untuk dapat bergabung dengan line telepon kami di 0811-6707-8850 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp kami di nomor 0811-6707-8850. Nanti akan kami bacakan juga.

0: Hello.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
0: Dengan Putra Panten.
1: Oh, dengan Bang Putra Panten.
0: Ini Kaila ya?
1: Dengan Kaila, Bang.
0: Sehat Kaila ya di sana ya?
1: Alhamdulillah sehat. Abang sehat?
0: Alhamdulillah, walaupun asap masih menyelimuti, tapi mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Amin. Banyak-banyak minum air putih, Bang.
0: Kalau aku air bukan air putih, Kaila.
1: Jadi
0: air bening.
1: Oh, air bening.
0: Air mineral. Iya, air putih aku susu berarti.
1: Air putih itu susu, sudah berarti air air bening. Iya, Bang.
0: Ada lagunya apa, Kaila, nih?
1: Nggak ada lagunya, Bang. Abang nak request lagu apa?
0: Oh, kagak. Lagunya... Oh, dari Wali W. Yang.
1: Oke, Wali Yang.
0: Salam-salam ya.
1: Boleh.
0: Oh, untuk Bang Abdullah, Bang Duli ya. Bang Bujang juga. Untuk Bang Yusuf. Bang Ammar, Bang Ramlan, Bang Bohori, Bang Simon. Iya, Bang Jeje juga. Untuk Pade, Bang Rudi ya. Bang Andi juga. Untuk Tero, Sinta, Ajeng, Kaila. Mama Tia juga. Nanti semua aja deh.
1: Oke.
0: Okay. Iya, spesialnya untuk yang di sampingku yang ikut dengerin juga nih.
1: Oke, okay, siapa tuh, iya, Bang?
0: Ini orang rumah biasa lagi ikut dengerin. Untuk kainannya saya selalu selamat juga sampai tuntas ya.
1: Iya, terima kasih, Bang.
0: Yo, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa ya?
1: Dengan Kaila, Bang Hamzah.
2: Oh, dengan Kaila. Apa kabar, Kaila?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Hamzah, halo, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik juga, sehat. Mana Mbak Uci?
1: Alhamdulillah, ada Mbak Uci. Mbak Uci dengerin, Bang.
2: Di mana? Di luar?
1: Enggak, di sinilah, di dalam studio.
2: Oh, tadi dia membacakan berita, tadi kan?
1: Tadi Mbak Uci baca berita.
2: Iya, kalau tidak salah pernah ketemu dengan Mbak Kaila, ya?
1: Ah, iya.
2: Kalau tidak salah di acara dangdut.
1: Oh, di Perempat, ya?
2: Iya, kalau salah.
1: Iya.
2: Jadi lagunya nih tadi ada Putra Banten ya lagunya apa tadi Wali ya?
1: Iya, Wali Yang dari Putra Banten.
2: Iya, kalau ini bawa dia kembali dari mahal ini ada tak ya?
1: Bentar ya, kami cari dulu.
2: Bawa dia kembali dari mahal ini. Kalau tak ada ganti yang lain.
1: Waduh, oke. Okay. Lagunya ada. Untuk siapa nih, Bang?
2: Ada lagunya?
1: Ada. Lagunya untuk siapa nih, Bang?
2: Salam-salamnya pertama sekali untuk Mbak Kaila ya. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Kemudian ada Jalang Suduo, ada Bang Tamrin, Kadir GS, Rudi Sunesti, Ramlan di Tunas Mudo. Ada Bang Alimin, Nangan Teteh Nadia Purnama. Ada Mang Ajum, Putra Pulau Kijang, ada Ika Risianti juga, ada Bundawati, Mbak Tiro ya, Anita di Sungai Tuman, Mama Cikembar, Aurel, Ibu Farida, ada Bang Nasrun, Ajum juga ya, Abdullah, Putra Banten tadi ya, Sisi di Palembang, Kek Semar, Abdullah Abdurrahim, Mas Pojo, Amarkan. Untuknya Mak Berlin ya di Tanjung Pinang Kepri.
1: Siap.
2: Tadi lupakan juga Tina di Kampar Riau ya, ya, selamat siang. Untuknya Mbak Kaila, selamat siang. Sama petugas lagunya ada ya?
1: Ada, Bang. Aman.
2: Untuknya Mbak Kaila, selamat siang sama bertugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bang. Oke, di belakang Bang Hamzah tadi ada Pak De Sutrisno dari Mandiangin. Halo, Assalamualaikum Pak De.
3: Halo juga, selamat siang Mbak Kaila.
1: Siang Pak D, apa kabarnya Pak D?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Kabut asap masih sama-sama di situ Pak D?
3: Tadi siang, tadi pagi udah agak cerah, tapi ini apa? Turun agak.
1: Iya, tadi pagi cerah ya Pak D.
3: Iya, sekarang ini malah turun lagi.
1: Mm-mm. Semoga ada hujan lah ya hari ini Pak D.
3: Mungkin kiriman dari Jambi kabut asap.
1: Bisa jadi Pak D. Mm-mm. Lagunya mau lagu apa nih Pak D?
3: Lagu lawas bisa kan Pak?
1: Bisa.
3: Jangan simpan tangismu Natalia Panjaitan. Ini lagu ini untuk Mbak Suci.
1: Lagu untuk Mbak Suci.
3: Kalau menangis, nangis aja Mbak Suci. Jangan disimpan-simpan. Ya, kita mau budin dengan tangisannya Mbak Suci gitu.
1: Ada nih lagunya Bang, Pak D.
3: Salam-salamnya buat Adi Banten.
1: Iya.
3: Di Bang Tamrin. Suci, Mbak Iyo. Pokoknya semua lah Mbak ya.
1: Oke, siap.
3: Buat Mbak Suci, mudah-mudahan tetap semangat.
1: Amin.
3: Duk Kailah, mudah-mudahan tercapai apa yang dicita-citakan.
1: Amin. Makasih Pak D.
3: Ini perjuangan awal untuk menuju sukses. Sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih juga Pak D.
3: Punya ditunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pendengar yang sudah bergabung melalui line telepon kami. Berikut kami hadirkan lagu-lagu pilihan penelpon kita tadi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi di 88,5 MHz.

0: seminggu, tapi tiap 5 menit di chat. Lagi apa? Udah makan? Kok gak bales? Kamu tuh penting banget buat aku. Terus tiba-tiba dikasih banyak hadiah. Ini orang suka aku atau gimana sih?
1: Waduh Ren, hati-hati tuh. Bisa aja itu love bombing. Jadi dia ngasih perhatian atau kasih sayang yang berlebihan banget di awal hubungan.
0: Lah, bukannya enak diperhatiin?
1: Ya, awalnya enak sih. Siapa yang gak suka diperhatiin? Tapi kalau semuanya serba cepat, terus mulai bikin kamu gak nyaman, itu perlu diperhatiin juga. Misalnya, dia mulai nuntut kamu untuk selalu balas chat, marah kalau kamu sibuk, atau mulai ngatur-ngatur kamu.
0: Oh, jadi bukan soal perhatian aja ya, tapi kalau udah bikin kita ngerasa tertekan.
1: Nah, betul. Hubungan yang sehat itu gak harus buru-buru. Kamu tetap punya ruang buat diri sendiri, dan batasan kamu juga harus dihargai.
0: Berarti kalau aku mulai gak nyaman, aku boleh dong bilang stop?
1: Ya iyalah, kamu berhak bilang aku gak nyaman kalau kayak gini. Gak perlu nunggu semuanya jadi ribet.
2: Jadi, jangan cuma lihat seberapa banyak perhatian yang dikasih. Lihat juga apakah kamu merasa nyaman dan tetap punya batasan. Kenali tandanya, jaga batasanmu, dan jangan takut bilang tidak.
3: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Pernahkah kamu bertemu seseorang yang merasa selalu benar, butuh pujian tanpa henti, namun sulit untuk memahami perasaan orang lain? Bisa jadi, itu bukan sekadar sifat egois biasa, melainkan tanda Narcissistic Personality Disorder atau NPD. NPD bukan cuma soal rasa percaya diri yang berlebihan. Di balik topeng kesempurnaan itu, ada kebutuhan mendalam untuk mengontrol. Dampaknya, hubungan yang toksik, hilangnya empati, hingga kesehatan mental orang-orang di sekitarnya yang perlahan tergerus. Namun, menyadari bahayanya bukan berarti kita membenci. Memahami NPD membantu kita menetapkan batasan yang sehat, melindungi kesehatan mental diri sendiri, dan merawat hubungan dengan rasa saling menghargai. Mencintai diri sendiri itu penting, tapi empati adalah kunci yang menyatukan kita. Mari lebih peduli, ciptakan ruang yang aman dan sehat untuk kesehatan mental bersama.

0: Sarapan sering dianggap belum lengkap jika belum makan nasi. Padahal berbagai penelitian menunjukkan bahwa sarapan sehat tidak selalu harus berbasis nasi. Yang terpenting adalah kandungan gizinya seimbang dan mampu memberikan energi untuk memulai aktivitas. Sarapan sering dianggap belum lengkap jika belum makan nasi. Padahal berbagai penelitian menunjukkan bahwa sarapan sehat tidak selalu harus berbasis nasi. Yang terpenting adalah kandungan gizinya seimbang dan mampu memberikan energi untuk memulai aktivitas. Dalam kajian ilmu-ilmu gizi, sarapan ideal sebaiknya mengandung karbohidrat, protein, lemak sehat, serta vitamin dan mineral. Karbohidrat memang penting sebagai sumber energi utama, tetapi tidak harus berasal dari nasi. Sumber karbohidrat lain seperti roti gandum, oatmeal, kentang, atau buah-buahan juga dapat memenuhi kebutuhan energi tubuh. Penelitian yang dipublikasikan oleh Harvard TH Chan School of Public Health menyebutkan bahwa kualitas sarapan lebih berpengaruh dibanding jenis makanannya. Sarapan dengan komposisi seimbang terbukti membantu menjaga konsentrasi, meningkatkan metabolisme, dan mengontrol berat badan. Sebaliknya, sarapan tinggi karbohidrat sederhana tanpa protein justru membuat cepat lapar. Selain itu, studi dari jurnal The American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa kombinasi protein dan serat saat sarapan dapat memberikan rasa kenyang lebih lama dibandingkan hanya mengkonsumsi karbohidrat saja. Artinya, menu seperti telur, susu, yogurt, kacang-kacangan, atau buah bisa menjadi pilihan yang lebih baik dibanding sekadar nasi putih. Di Indonesia, kebiasaan makan nasi sudah menjadi budaya. Namun, penting untuk mulai memahami bahwa sarapan sehat bersifat fleksibel. Misalnya, seseorang bisa mengganti nasi dengan roti gandum dan telur, atau oatmeal dengan potongan buah dan susu. Dengan demikian, sarapan tidak harus nasi. Kunci utamanya adalah memilih makanan bergizi seimbang yang sesuai kebutuhan tubuh. Dengan pola sarapan yang tepat, tubuh akan lebih siap menjalani aktivitas sepanjang hari dengan optimal.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro1 RRI Jambi.
2: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di 88,5 MHz Pro1 RRI Jambi dalam sesi 100% Indonesia di Jambi siang ini. Kami masih menantikan telepon Anda agar dapat bergabung di kami di line telepon di 0811 6707 8850.

0: Ya, kami masih menantikan telepon Anda untuk bergabung di 0811-6707-6707-8850. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Juli?
1: Baik, alhamdulillah. Sehat walafiat. Kayla, bagaimana?
0: Alhamdulillah, sehat. Udah makan siang, Bang?
1: Alhamdulillah, belum pernah makan siang.
0: Oh, nanti gelap ya kalau makan siang?
1: Iya, kalau makan nasi sering.
0: Makan nasi siang-siang?
1: Kalau makan nasi di siang hari ya, sering. Alhamdulillah, sudah. Sama Mbak Suci ya?
0: Sama Mbak Suci, Bang.
1: Oh, Mbak Suci makan lagi makan ubi rebus ya?
0: Makan ubi rebus terus.
1: Oh, jangan rebus. Silahkan selalu Mbak Suci ya. Lagunya apa nih?
0: Lagunya belum di format, Abang mau lagu apa, Bang?
1: Sampai Ku Mati.
0: Dari siapa tuh Sampai Ku Mati lagunya?
1: Dari Naf.
0: Oke. Ada som-som gak, Bang? Menjelang Kayla nyari lagunya?
1: Oh iya. Itu nyondol-nyondol ya. Ya selalu ya, terbanten. terus untuk, oh pertama untuk Mbak Kayla lah ya, Kayla Banda Azhara ya, Azhara.
0: Benar.
1: Yang ada selalu keluarganya.
0: Amin.
1: Mbak Suci juga, saya tolong Mbak Suci.
0: Amin. Ya,
1: selamat makan, apa tadi? Rebus jagung ya. Terus untuk Putra Banten juga ya, selamat siang Bang Abdullah juga, Bang Hamzah Yusuf, Pak Desu Trisno. Bang Rudi ya, Bang Ija langsung dua juga, untuk Bang Didi, Bang Ramlan, Pak Ajeng juga, Mbak Vero, Mbak Sinta. Untuk nenek Yasmin apa ya. Ya terus untuk Pak Ujang juga. Untuk semuanya pendengar Pro 1 ya, selamat siang, selamat istirahat. Ada lagunya ya?
0: Iya, ada, Bang.
1: Ya, tunggu lagunya ya.
0: Oke, siap.
1: Oh, lagunya untuk spesial untuk pemanda ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di belakang Bang Juli tadi ada Pak Ujang dari Jembatan Mas. Halo, selamat siang Pak Ujang.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa
2: kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Ujang, apa kabarnya Pak Ujang?
2: Alhamdulillah sehat, lagi bikin tempat salon. Saya duduk salon kan.
0: Jadi
2: nak di atas di kan, di bawah tu kan.
0: Bikin dewek, Pak.
2: Bikin dewek. Tapi kita bikin dewek, kalau bisa boleh beli kan.
0: Iya.
2: Nah, bikin dewek lah, yang beli kan speker dari si bikin kan.
0: Iya, enak lah kalau bisa bikin dewek.
2: Yang penting mau, tuh kan?
0: Yang penting bisa.
2: Tunggu ado, gaji ado, simpan ado. Ah, mau kan?
0: Niatnya ado.
2: Niat pun ado, tuh
0: kan? Iya. Mau lagu apa nih, Pak Ujang?
2: Ada Mbak Uci deh.
0: Ado, Mbak Uci.
2: Oh, Mbak Uci.
0: Iya, kata Mbak Uci.
2: Ini umur dek tu cocok ada musim main tengah. Lepas hari pas main lain Senin aku masuk kan. Alhamdulillah sehat Uci yo.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Mungkin kalau Pak Uci pensiun ni lagi lala ganti besok sini pos satu ni.
0: Waduh. Amin, ya, aminin baik.
2: Uci tengah Uci kan dah lama lagi pensiun dah.
0: Sekarang
2: 8-7 tahun lagi pensiun Uci dah.
0: Bentar lagi. Ayuh, bunyo, kan.
2: Itulah cadang untuk pro ngerti Mbak Uci kan. Moro kan hampir mirip gitu kan. Ya, enak didengar itu kan. Nah, lagunya bisa di permat belum ya?
0: Belum. Nak lagu apa Pak Ujang?
2: Ujang mau minta lagu apa bae? Lagu Hujan Turun.
0: Hujan Turun. Amin ya, Hujan yang Turun.
2: Hujan turun lagi lagu itu. Lari lah mau hujan capek nyiram terus ya. Pakai ini adalah mendung awak ada hujan-hujan, hujan buat dewek lah dari sumur.
0: Iya. Gak apa-apa, yang lagu, kan? Agak basah dikit, ada.
2: Nah, ada tunggu lah salam yo. Aduh, Mbak Saina agak selalu Mbak Uci itu ya. Yang masuk tadi, dengan apa tadi Trisno dari Zengam Utara di Uri kan, lah itu udah dengar siapa yang masih gak tahu. Sama apa Juli, terus sini golnya Bang Putra, Banten, ya Bang, masuk Bang Ijal, ada masuk Bang Ijal
0: belum? Belum Bang Ijal?
2: Belum ya, masuk Bang Ijal, ayo Mbak Vero, Mbak Cinta, Nita Sengetoman ya, apa sama Jule, di Tolong Ibrahim ya.
0: Okay.
2: Sama Ajeng, Singa Lilin, sama Bang Akbar, sama aku ayah di Plemang, sama Mitor Wey ya. Sama siapa lagi, Bang di Bang siapa lagi yang berlaku utuh, Bang Semesi, sama siapa, semua-semua lah ya.
0: Okay, siap.
2: Tunggu lagunya Kela, Mbak Uci.
0: Okay, siap Pak Ujang.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Ira.
0: Siang Bang.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Abang apa kabar?
3: Sama seperti Kak Ira, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, gak ada kemarin.
0: Gak ada sih Bang, cuma update ini beda, ada hujan juga ya Bang di sana.
3: Oh iya iya iya. Gak ada hujan di sini, gak ada hujan Kela.
0: Sama baik lah, di sini juga gak ada.
3: Iya, kabut semakin gelap.
0: Iya, makin ini.
3: Makin gelap sekarang ini.
0: Balik lagi gelap sedikit.
3: Nona kayak Nona di kaku bunuh diri. Halo?
0: Halo?
3: Nona di kaku bunuh diri.
0: Apa Bang? Itu lagunya?
3: Bukan, pacarku bunuh diri. Gara-gara saya berteleponan tadi malam, sibuk dia marah. Di WA bunuh diri, ya sudah, biar kenapa apa.
0: Ya Allah.
3: Kalau hidup nanti dia balas waktu WA saya. Dikirim buat apa itu.
0: Iya.
3: Saya minta judulnya, lagunya ini. Pergilah dari raja.
0: Pergilah dari raja. Okay.
3: Pergilah.
0: Salam-salamnya Bang.
3: Ada kan lagunya Ira?
0: Lagi dicari ya Bang. Salam-salamnya ada tak Bang?
3: Salamnya pertama buat Kaila, salam sehat terlambat selalu, semoga uji lancar rezekinya panjang.
0: Amin.
3: Alhamdulillah. Terus buat di Ternate, semoga kamu baik-baik saja ya. Jangan melakukan itu Dika, tidak baik. Tidak ada orang yang mati bunuh diri yang abadi. Terus buatnya Bang Yuli tadi, Putra Banten, Ajeng, Biro, Cinta, Kak Mitam, Bunda Amarkan, Kak JS, Ujang Jembatan Mas, Bunda Peti, buat Maya Sada, Diri Asyik, Bezik, dan Kulit Satu. Ada adanya, Kera, lagunya?
0: Tidak ada, Bang.
3: Hah?
0: Pergilah.
3: Ini lagunya, Pergilah Pergi.
0: Dari Raja?
3: Iya, dari Raja. Tak ada waktu untuk memikirinmu.
0: Bentar ya, Bang.
3: Ada nggak ya?
0: Ya, Raja. Benci bilang cinta adanya, Bang.
3: Apa?
0: Benci bilang cinta adanya.
3: Ya, sudah itu saja.
0: Oke, siap.
3: Iya, iya, iya. Terima kasih, Kaila. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, satu request lagi tadi dari WhatsApp kami. Ada dari Bang Iwan Setiawan dengan lagu Camar dari Vina Panduwinata. Oke, siap. Oke, pendengar, kita simak dulu. Berikut kami hadirkan lagu-lagu yang sudah dipilih tadi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi di 88,5 MHz.

0: Waduh, panjang banget antrian pom bensinnya.
1: Iya ya, lumayan panjang nih.
0: Maju aja yuk, samping motor yang di depan masih ada jarak.
1: Eh, janganlah, kita ikut antri dari sini aja.
0: Cuma maju dikit kok, biar cepet.
1: Bukan masalah cepet atau enggak, coba gini deh. Kalau kamu ngantri ada yang nyerobot, gimana? Enak enggak?
0: Iya juga sih, aku juga pasti kesel.
1: Ya udah, makanya santai aja, nunggu antrian. Yang lain pasti pengen cepet juga dan pasti punya urusan masing-masing.
0: Iya juga ya. Oke deh. Dimanapun kita berada, setiap orang punya giliran. Sedikit bersabar, berarti kita juga menghargai waktu orang lain.
1: Yuk antri yang tertib dan tunggu giliranmu.

tubuhmu, basah rambutmu, kuhapus dengan sapu tanganku. Yang, aku pun rindu padamu, aku pun ingin duduk di sampingmu. Kita bercerita tentang laut biru, tentang langit biru, di sana.

0: Aduh, gawat, Di. Bawa colokan nggak? HP aku tinggal 1% nih.
1: Ada tuh di tas samping. Santai apa? Panik amat. Cuma gara-gara baterai.
0: Aman. Kalau mati pas lagi banyak kerjaan gini, repot urusannya.
1: Giliran HP sekar sedetik aja, paniknya minta ampun. Tapi giliran muka kamu udah pucat, mata sayu, dan benda remuk, kok malah kamu cuekin?
0: Ya, namanya juga tuntutan hidup, Di. Nanggung, dikit lagi kelar, masih bisa dipaksa.
1: Dipaksa gimana? Ponsel kalau dipakai terus, sambil dicas saja bisa meledak. Apalagi badan kamu. Istirahat bentar, tak?
0: Iya juga ya. Ujungnya kepala aku tuh udah cenut-cenut dari siang.
1: Makanya, tutup laptopnya. Tarik nafas. Rehat itu bukan malas, tapi cara kamu nge-charge diri sendiri biar enggak tumbang.
0: Benar kata kamu, rehat bentar deh.
2: Ponsel aja kamu jaga, masa diri sendiri kamu paksa? Kapan nih terakhir kali kamu nge-charge dirimu sendiri?

0: Aduh bun, kok langit hari ini warnanya abu-abu? Mata Aira juga perih banget nih.
1: Iya sayang, itu karena asap kendaraan dan sampah yang dibakar sembarangan di luar. Udara kita jadi kotor dan bikin sakit.
0: Tapi bun, Aira pengen main sepeda di luar. Biar langitnya biru lagi dan udaranya segar kayak di taman, Aira harus gimana bun?
1: Gampang nak, Aira bisa jadi pahlawan udara bersih. Tugasnya, buang sampah pada tempatnya, gak bakar sampah sembarangan. Dan ajak Ayah naik sepeda atau jalan kaki kalau jaraknya dekat.
0: Siap bun, Aira mau tanam pohon kecil juga di halaman biar udaranya makin segar dan wangi.
1: Pintar anak bunda. Nah kalau lingkungan kita bersih nak, udara yang kita hirup juga pasti sehat.
0: Ingat ya teman-teman, bersih kotakku, sehat udaraku.
1: Yuk ciptakan lingkungan bersih dan udara sehat untuk tumbuh kembang buah hati kita.
2: Inspirasi hari ini. Tidak semua hal harus terjadi dengan cepat. Ada kalanya kita perlu bersabar dan percaya bahwa setiap usaha sedang membawa kita menuju sesuatu yang lebih baik. Jangan berkecil hati ketika hasil belum sesuai harapan. Kegagalan bukan tanda bahwa kita harus berhenti, melainkan kesempatan untuk belajar dan mencoba kembali dengan cara yang lebih baik. Teruslah melangkah meski perlahan, karena setiap langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari perubahan besar di masa depan.

0: satu barang ini kok, Mas.
1: Maaf, Bu. Nggak bisa, kamu juga antri juga dari tadi.
2: Maaf, Bu. Mohon tetap mengikuti antrian ya. Saya akan melayani sesuai urutan kedatangan.
0: Aduh, Mbak. Tapi saya buru-buru, Mbak. Tolonglah, Mbak.
2: Saya mengerti, Ibu. Tapi yang lain juga punya keperluan dan sudah meluangkan waktu untuk mengantri. Kalau kita dahulukan yang tidak ikut antri, tentu tidak adil bagi yang sudah menunggu, Ibu.
3: Antrian bukan sekedar barisan. Antrian adalah tentang hak menghargai waktu dan hak orang lain. Untuk kamu yang sedang antri, jangan menyerobot ya. Dan untuk petugas atau kasir, jangan ragu untuk tegas dan konsisten. Jangan karena kenal, karena hanya membeli satu barang, atau karena mengaku sedang terburu-buru. Lalu, aturan antrian dilanggar.
2: Silakan Ibu, kita layani sesuai nomor urut antrian ya.
3: Karena pelayanan yang baik bukan hanya cepat, tapi juga adil. Yang datang duluan, dilayani duluan. Yang serobot antrian, hargai yang sedang menunggu.

Ya, pendengar masih bersama kami di 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dalam sesi 100% Indonesia di Jambi siang ini. Kami masih menantikan telepon Anda untuk bergabung di line telepon kami di 0811 6707 8850.

0: Ya, pendengar, masih kami tunggu Anda untuk bergabung di line telepon kami di 0811-6707-8850. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, siang juga, Kaila ya?
0: Iya, Bang Amar, apa kabarnya Bang Amar?
1: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
1: Lagi baring-baring nungguin Kaila.
0: Aduh, enaklah lagi baring-baring.
1: Iya, mana kabarnya Kaila?
0: Alhamdulillah, sehat Bang Amar.
1: Alhamdulillah.
0: Ada hujan Bang?
1: Hah?
0: Ada hujan di Bakung Bang, di sini tidak ada hujan.
1: Kemarin dulu lah.
0: Oh, masih yang kemarin
1: tuh. Hari apa ya, hari Minggu, hari Senin itu.
0: Sama lah.
1: Dan nggak ada lagi.
0: Sama.
1: Sumurnya mau hampir kering udah.
0: Iya. Kaila juga sudah mati ya di rumah Kaila.
1: Jadi ngambil air di mana?
0: Beli Bang, beli air bersih.
1: Oh beli ya? Ini enggak ngambilnya di jauh, tapi enggak beli. Di tempat sekolahan.
0: Masih ya, ada air sumur.
1: Iya, jernih banget.
0: Alhamdulillah lah Bang.
1: Iya.
0: Abang mau request lagu apa Bang?
1: Menunggumu sampai akhir hidup ada.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari Sana Sanon. Menunggumu sampai akhir hidup. Salam-salam ya.
0: Boleh.
1: Salamnya Mbak Kaila sama Mbak Uci ya.
0: Iya Bang.
1: Mbak Uci juga sama Tiara. Moga selalu ada baru di balam belimu kau juga. Tapi Pak Imanya juga. Bang Alika Krawirta, Bang Juli, Putra Banten, banyak siapa lagi Bang, banyak Putra ETM juga, Bu Yani, Bu Yani, Pina Yati juga, Pero, Aura Cinta Kalima, buatnya Angga Yusuf, ini Abu Abdullah Pak Kawan, Mas Putra Pelatihan, Mbak Mesti sendiri juga,
0: Anita
1: Pina, buatnya Nenek Yasmin juga, buatnya Bang Ujang juga, semuanya aja ada lagunya.
0: Oke, siap ada Bang.
1: Oke, lagunya tak tunggu ini ya.
0: Oke, siap.
1: Pulangnya hati-hati ya.
0: Iya Bang Amar, makasih.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nenek Yasmin nih di belakang Bang Amar tadi. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Nek.
2: Waalaikumsalam, Persada Indonesia, 100% Indonesia. Assalamualaikum, sama siapa nih, Kaila ya?
0: Iya, sama Kaila, salam kenal Nek.
2: Iya, itulah, biasanya Mbak Uci, Mbak itu, siapa nama satu lagi?
0: Mbak Nana.
2: Mbak Uci, biasanya kayak Ana, ini Mbak dengar dari tadi suaranya beda gitu.
0: Baru ini kita ini apa?
2: Baru hari ini. Baru hari ini siaran. Mulainya.
0: Sih, udah dari beberapa waktu yang lalu. Cuman baru ini nih Kak Kaila dapat telepon dari Nenek Yasmin.
2: Abi di Tanjung Pinang mati lampu Kaila
0: ya
2: dari
0: Allah.
2: Senin,
0: ya
2: Senin, Selasa, Rabu. Siang malam, tadi malam baru hidup total sampai hari ini.
0: Alhamdulillah.
2: Mati lampu.
0: Iya,
2: itu 3 hari 3 malam hidupnya setengah jam mati. 3 jam mati. Gitu, gitulah sampai 3 hari. Hari ini baru alhamdulillah nih listriknya total dari tadi malam lancar kan?
0: Dalam
2: ya, makanya baru iya 3 hari. Makanya baru bisa nelpon hari ini. Rata kan mak pula nenek dah dari kemarin siang nelpon, malam memang nenek jarang nelpon. Malam aja. Tadi lagunya nih dah di playlist apa pilih sendiri?
0: Belum, pilih sendiri Nek, mau lagu apa?
2: Nenek nak yang pertama kali lah.
0: Lagu dari siapa tuh?
2: Karena yang pertama kali ini kan nelpon Kaila. Yang pertama kali dari siapa ya, lupa. Dari Mariam Lina boleh. Yang cowok dia siapa ya? Ada
0: Marcel.
2: Juga tuh.
0: Yang dari Marcel.
2: Yang pertama kali denyut jantung di dada gitu. Berdebar tak menentu. Ada tak? Dari siapa ya? Ya lupa mak.
0: Ya, ada nih, ada nih.
2: Ada ya?
0: Salam-salamnya.
2: Bisa salamnya buat Kaila, selamat siang menjelang sore, selamat bertugas sehat selalu. Buat Mbak Kak Ujang, buat Mbak Udin, Bang Jeje, Bang Wari, Bunda Pira, Bang Kodir, buat Mbak Pero, Mbak Ajeng, Mbak Ita, Mbak Wati, buat Mbak Eka, buat Pak Amza Yusuf. Yang sebelum Kak Ujang tadi siapa, Kaila?
0: Siapa Pak Desu Trisno?
2: Pak Trisno apa Kak Bang Juliadi bukan?
0: Oh, ya, Bang Juli juga ada, Bang Juli.
2: Iyalah, tadi dia lah mak kan. Nenek, mak pula biasaan di perempat pakai mak. Iyalah, buat semua aja lah. Kaila, buat penonton pertama sampai terakhir. Buat Kaila, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nih, penelpon terakhir kita angkat ya pada siang ini. Ada Bang Rudi di Sangeti. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Bang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga, Kaila.
0: Siang, Bang. Sehat, Bang?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Kaila, bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
3: Nah, Mbak Uci, bagaimana kabarnya di situ?
0: Alhamdulillah, sehat juga, Mbak Uci.
3: Lagi karyawan, Mbak Uci, ya?
0: Enggak lah.
3: Kau nggak mau ngomong di hari ini, ya?
0: Ngomong kok, tadi kan ngomong, Mbak Uci. Baca berita.
3: Tadi ngomong, ya?
0: Gantian.
3: Kebetulan tadi nggak monitor. Oke lah, sehat selalu, Mbak Uci, ya?
0: Iya, makasih.
3: Oke, lagu langsung, lagu-lagunya Kaila.
0: Lagu apa tuh, Bang?
3: Lagunya Cinta Sejati.
0: Dari siapa Cinta Sejati?
3: Dari BCL.
0: BCL, oke, siap. Salam-salamnya, ya. Bang?
3: Salamnya tadi buat nenek. Nenek siapa tadi?
0: Nenek Yasmin.
3: Nah, Nenek Yasmin ya, salam kenal. Oke, buat Ida di Moro Jambi juga sehat selalu, sukses selalu. Tadi ada Markan ya. Bang Juli juga ada tadi, Andi Cakradinata juga sama campur mbaknya ya, juga sehat selalu. Pak Desu Trisno juga ada tadi, ada Amza Yusuf juga, Bang Ijal, Bang Samrin, Bawati Amannya juga, semua-semuanya Kaila.
0: Siap.
3: Oke, makasih banyak, lagunya ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rudi. Oke, baik pendengar yang udah bergabung ke line telepon kita pada siang ini, kami ucapkan terima kasih. Berikut kami hadirkan lagu-lagu pilihan dari penelpon penelpon kita tadi. Tetap bersama kami di 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Eh, udah jam makan siang nih. Laper banget. Cari makan yuk, naik motor gue aja.
1: Wah, tapi kan kita bertiga, J. Motor lu kan cuma satu.
0: Alah, bonceng tiga aja muat kok. Kan deket juga.
1: Eh, jangan. Bonceng tiga itu bahaya banget. Motor bisa hilang keseimbangan, terus rentan kecelakaan lagi.
0: Ini cuma ke depan doang kok, Zah. Lagian gak ada polisi.
1: Ini bukan soal ada polisi atau enggak, tapi soal keselamatan kita. Bahaya itu gak nunggu jauh atau dekat.
2: Benar juga ya, kata Faiza. Jangan nekat deh. Ya udah, kita jalan kaki aja sambil ngobrol.
0: Ya deh, jalan kaki aja. Yang penting kita selamat.
3: Mari jadi pengendara yang cerdas dan bertanggung jawab. Patuhi aturan lalu lintas dan utamakan keselamatan.

Ya baik, pendengar terima kasih sudah tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi di 88,5 MHz. Saya Kaila Manda Azara, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan ada Sudirman yang akan menemani Anda di formasi 15 hingga 20 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.

0: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Beranda Asta Cita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda.

0: Asta Cita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
1: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
2: Sore.
1: Apa kabar? Baik.
2: Baik sekali.
1: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
2: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu, dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya, karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang bangunnya ada 3, yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
1: Baik, untuk financial freedom ke depannya begitu ya.
2: Iya.
1: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
2: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
1: Baik ya. Dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
2: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
1: Baik. Dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
2: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang, dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
1: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
2: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito, emas, dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
1: Iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
2: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis. Atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
1: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
2: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
1: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda. Karena sayang nih, anak muda yang seharusnya produktif, bisa berinvestasi untuk negara, justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya, seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
2: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
2: Terima kasih.
0: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cita yang akan datang.
3: Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
5: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, "Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful." Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
6: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas, bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya, Agus Setiawan, bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
7: Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
8: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Yeah. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu. Apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitu pun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, Oke, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif, ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram, ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
7: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
8: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah. Cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi. Sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
7: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
8: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi, ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan, ya, NPWP pun kalau punya. Kalau nggak punya, bisa di-skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
7: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
8: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito, mentok-mentok paling di 8%, ya, 6%, 8%.
7: Pajak belum.
8: Belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan. Bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya, itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grup punya Telegram. Ya, grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random, ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500 ribu, seminggu untung 15 juta.
7: Gak masuk akal dong.
8: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
7: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
8: Betul.
7: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
8: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
7: Bisa, Bang.
8: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat. Karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami. Sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
7: Ketika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang.
8: Teman-teman investor, sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi.
7: Itu nah, pasti.
8: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama, ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split. Ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah, saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot

0: dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
1: Terima kasih. Ya.
2: Dari perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam astacita.

0: Brenda Astacita.
1: Brenda Astacita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Brenda Astacita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian di Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap keputusan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengendalian instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua,

0: risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
1: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
0: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen gitu loh.
1: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
0: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan di cetak fisik juga bisa.
1: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
0: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
1: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
0: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Stoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
1: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian, begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
0: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia, Bang.
1: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
0: Iya, sama-sama, Bang.
1: Iya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita. Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Stoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Stoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Yaau.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Gunung Stoli, kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
2: RRI Langgur.

0: Ratatual merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri, asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi, tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, abang memilih di tepian pantai ini, kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik, karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ, karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu sehingga memicu saya kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu loh bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak itu, saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir, kalau membuka dua usaha di satu tempat itu, saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu, saya akan pisahkan gitu. Artinya, paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang, kalau bicara kafe ini kan, orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu. Bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Ini tantangan terbesar apa yang abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada. Karena kita bersentuhan langsung dengan dengan ini ada musim barat, musim timur. Yeah. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadap-hadapan langsung. Yeah. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti akan saya akan bangun seperti ya, kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin. Angin ombak cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Ah, itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Yeah. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu. Karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
1: Saya lihat ya malam rame ini bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya. Tempatnya, view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka. Pak, karena saya juga ingin tahu. Saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya. Ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka sampaikan. Pak, ini cuma bukan tempat tetapi salah satu yang menarik kita ke sini juga adalah menunya.
1: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa. Ada
1: lokal kita ada mbal gitu ya.
2: Kalau lokal belum ada. Lebih belum cenderung ada. Ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ karena memang cara pelayanannya. Saya kira semua usaha apapun itu semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
1: Sekarang kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu, kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya tuh mungkin beda dengan tempat-tempat lain sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan, padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan, apalagi perjalanan dari sini kan ke bawah kan agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa saja, nggak ada masalah. Karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha. Ya. Karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri? Ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi.
2: Oh, nggak mungkin. Itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Ya. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda. Kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan saya mau timbun rencananya seperti itu. Lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah kira-kira kayak macam begitu.
1: Bukan dari
2: jam 5
1: sore
2: sampai
1: jam 12 malam.
2: 12 malam.
1: Oke.
2: Ingat nama kafenya Nantain. Ingat ya, itu nama
1: kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Straight.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
0: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi, wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Mbak Doan Fatmawati. menikmati. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Cukup berpengaruh, cuman untuk event itu tetap ramai sih, alhamdulillahnya ya Mas ya. Karena berasa asapnya itu di dalam ruang meeting.
3: Pernapasan ya di airborne itu memang meningkat itu karena berbagai macam faktor ya, selain cuaca yang kemarau berkepanjangan ini.
0: Pendengar, itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 15 Oktober 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi bersama saya Sudirman. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: Akibat kabut asap, tingkat hunian sejumlah hotel di Palembang mengalami penurunan, namun dampaknya belum terlalu signifikan. Berikut laporan KGS Muhammad Irfan dari RRI Palembang.
1: Kabut asap tidak hanya berdampak terhadap kesehatan, tetapi juga mulai mempengaruhi berbagai sektor, termasuk perekonomian dan pariwisata. Salah satu sektor yang merasakan dampaknya adalah perhotelan di kota Palembang, termasuk Ibis Palembang Sanggar. Kondisi kabut asap turut mempengaruhi tingkat kunjungan dan hunian hotel, meski penurunannya saat ini belum terlalu signifikan. Marketing Communication Executive Hotel Ibis Palembang Sanggar, Juanisa Anjani mengatakan, kondisi kabut asap mulai dirasakan pihak hotel dan berdampak terhadap kunjungan tamu. Namun sejumlah aktivitas di hotel masih berlangsung cukup ramai. Asap bahkan sempat masuk ke beberapa area hotel, terutama ruang meeting yang memiliki aktivitas keluar masuk tamu.
2: Tuh ini nih nggak terlalu signifikan.
1: Oke, ada pengaruh tapi tidak signifikan.
2: Nah, benar tuh cukup berpengaruh. Cuman untuk event itu tetap rame sih, alhamdulillahnya ya Mas ya. Karena berasa asapnya itu di dalam ruang meeting.
1: Ditambahkan Juanisa, pihak hotel juga menerima sejumlah keluhan dari tamu terkait kondisi tersebut. Sebagai langkah antisipasi, Hotel Ibis Palembang Sanggar menggunakan alat penyaring udara sebelum ruang meeting digunakan serta menempatkan perangkat penyaring udara di sejumlah area termasuk lobi. Selain itu, pihak hotel menawarkan berbagai paket promo untuk menjaga minat dan menarik kunjungan tamu di tengah kondisi kabut asap yang melanda kota Palembang. Sementara itu, dampak kabut asap juga dirasakan para pedagang di kawasan Pasar 16 Ilir Palembang. Salah satunya Mariati mengatakan, kabut asap membuat masyarakat mengurangi waktu berbelanja di pasar. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap omset pedagang yang mengalami penurunan cukup signifikan. Menurut Mariati, penurunan aktivitas belanja terjadi bukan hanya karena berkurangnya kunjungan masyarakat, tetapi juga karena warga tidak lagi berlama-lama berada di kawasan pasar akibat kondisi udara yang terganggu.
3: Ya melanggu sih, kalau pagi-pagi itu kan tebel. Kalau siang itu, yolah agak berkurang lah. Kok kan pada keluar, ya harapannya tuh harus dihilangkan kan. Gimana caranya kan, supaya kita aktivitas tuh lancar, gak mengganggu.
1: Mariati berharap pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah Kota Palembang segera mencari solusi untuk mengatasi dampak kabut asap terhadap aktivitas masyarakat dan pedagang. Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian karena tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan pendapatan para pedagang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan warga Bandar Lampung terkait dampak kabut asap terhadap pariwisata yang telah dirangkum reporter Siti Triani, RRI Bandar Lampung.
1: Saya Tia sebagai pedagang yang ada di daerah sekitar pantai. Dan dampaknya sebagai seorang pedagang di wisata pantai ini cukup ada dampaknya ya dari kabut asap ini. Karena kalau misalnya sebelum ada kabut asap, di weekend itu biasanya rame tuh yang datang pengunjung. Tapi pas ada kabut asap ini, yang datang jadi berkurang. Gak tahu kenapa, mungkin karena pengaruh cuaca ya. Lebih panas, orang males buat keluar jadinya.
2: Menurut saya kabut asap ini cukup mengganggu sih ya, apalagi kalau kita ini orang yang suka berwisata, terutama ke tempat wisata alam. Jadi kan pemandangannya kurang jelas. Kita juga khawatir nih dengan dampak ke kesehatannya. Kalau kondisinya semakin parah, mungkin orang lain juga bakalan milih menunda kunjungan sampai nanti udaranya kembali bersih. Menurut saya kayak gitu ya.
0: Dari Lampung kita menuju ke RRI Jambi.

0: Selanjutnya kita simak wawancara reporter Sri Wahyuni bersama Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata Disbudpar Provinsi Jambi, Novita Erlinda, tentang dampak kabut asap terhadap pariwisata.
1: Bu Novi, mungkin bisa sedikit disampaikan atau seperti apa ini perkembangan pariwisata di Provinsi Jambi, dampak dari kabut asap yang memang sudah hampir melanda Provinsi Jambi 2 bulan terakhir kurang lebih begitu, Bu.
2: Iya. Saya sempat juga kontak dulu beberapa hotel, tadi saya coba kontak Swissbel sama BW Luxury, Mbak. Nah, kalau dari versi BW Luxury, mereka ada beberapa tamu yang cancel karena penerbangannya cancel gitu, Mbak. Tunda gitu. Nah, kalau dari Swissbel, mereka menyatakan sampai saat ini belum ada penundaan. Artinya selama kabut asap yang 2 bulan terakhir ini, kalau kita bilang terlalu signifikan sih, belum signifikan ya, Mbak. Harapan kita kan cepat pulih kabut asap ini. Tapi walau bagaimanapun pasti mempengaruhi, karena kan penerbangan kan ada yang delay, ada yang cancel sama sekali dalam satu hari gitu kan ya, Mbak ya, ada yang pengurangan begitu. Nah, secara data penerbangan saja berarti orang berkunjung ke Jambi semakin berkurang. Walaupun mungkin itu hotel-hotel besar itu mungkin tidak begitu signifikan begitu, Mbak. Nah, sejauh ini 2 bulan ini belum memang belum terlalu signifikan, Mbak. Paling ada penundaan, ada juga cancel 1 atau 2 orang yang sudah ini pesan hotel begitu, Mbak Yuni.
1: Iya, baik. Baik, tapi sejauh mana, Bu, kabut asap ini mempengaruhi kunjungan wisatawan ke destinasi wisata secara khusus? Karena kan ya, kita di Jambi kan selain apa ya, pariwisata juga wisata alam banyak juga ini, Bu, yang memang jadi wisata kunjungan ya. Iya.
2: Benar. Kalau ke destinasi wisata, kan destinasi wisata kita itu kan bukan orang luar saja yang berkunjung, ya. Berkemungkinan juga pengunjung lokal gitu ya, Mbak ya. Yang lokal gitu kan, yang lokal pastilah berkurang karena destinasi kita kan banyak destinasi daya tariknya yang alam ya, Mbak, alam gitu. Baik itu yang buatan pun juga itu banyak yang arahnya pengelolaan ke alam gitu, outdoor gitu. Nah, dalam 2 bulan ini kalau destinasi-destinasi yang outdoor itu pemasukannya berkurang, Mbak, itu kita akuin. Termasuk UMKM juga ya, Mbak ya, UMKM ya biasanya buka gerai-gerai di destinasi tersebut, mereka terpaksa tutup karena kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan. Nah, kalau yang destinasi yang alam itu sangat terdampak sama sekali, Mbak, sangat terdampak.
1: Iya, baik, gitu. Baik. Tapi Bu, sejauh ini apa sudah ada laporan terkait berapa persentasenya barangkali terkait penurunan jumlah kunjungan?
2: Iya, ini kan berjalannya baru 2 bulan, Mbak. Kita belum, kalau survei langsung sih tidak. Kita hanya random menanyakan pada mereka bagaimana destinasi jalan nggak begini. Tapi kalau survei khusus semua destinasi itu belum, Mbak. Kita hanya random menanyakan beberapa destinasi, tapi rata-rata yang destinasi alam itu ada penurunan, Mbak.
1: Baik, gitu. Baik. Bu Novi, mungkin dengan situasi kondisi kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Provinsi Jambi, kemudian kita juga masih terus menjaga seperti apa perkembangan pariwisata, adakah himbauan atau aturan khusus nih, Bu, yang diedarkan kepada pengelola objek wisata terkait untuk menjaga kesehatan masyarakat juga seperti itu, Bu Novi?
2: Ya, paling kita begini, Mbak, kita kalau edaran khusus tidak ada, tapi kita selalu berkoordinasi ini, mengingatkan kita jangan terlalu memaksakan diri kalau memang misalnya kondisi lingkungan itu tidak baik untuk kesehatan, lebih baik kita tutup. Karena kan wisata itu inginnya kita nyaman, aman, dan menyenangkan. Gitu kan tagline kita ya, Mbak ya. Kalau kondisi alam seperti ini tidak memberikan kesehatan bagi kita, itu rata-rata destinasi itu memilih untuk menutup, Mbak. Nah, kita Jadi langkah-langkah kita adalah untuk meningkatkan koordinasi, Mbak. Koordinasi ke destinasi itu sendiri. Koordinasi itu baik by phone kan, Mbak. Bisa karena dengan koneksi seperti ini pun online pun bisa, begitu. Kita tidak mesti bertemu untuk berkoordinasi. Dan juga kita tidak lupa juga berkoordinasi dengan dinas teknis, OPD teknis yang menangani saat ini seperti BPBD, lingkungan hidup. Terus kita juga menganjurkan kepada pengunjung jika mencari informasi itu agar mereka mengecek kondisi kesehatan udara kita gimana, baik tidak untuk berkunjung ke destinasi gitu, Mbak. Lebih baik kita memberi informasi yang transparan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga ya, Mbak. Karena jarak pandang kan juga sekarang kan terlalu singkat ya, jarak pandangnya ya. Nah, mungkin gitu, Mbak. Transparansi informasi juga perlu kita sampaikan.
3: Iya, pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Novita Erlinda.
0: Dari Jambi menuju ke SP Bintuhan.

0: UPTD PPA Kabupaten Kaur pastikan belum ada kasus perundungan berdampak fatal di dunia pendidikan. Danu Yogyakarta, reporter RRI Bintuhan melaporkan.
1: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kabupaten Kaur memastikan bahwa hingga saat ini belum ditemukan adanya kasus perundungan di lingkungan pendidikan wilayah setempat, khususnya yang sampai memakan korban jiwa. Kondisi kondusif ini menjadi catatan positif bagi perkembangan dunia pendidikan di Kabupaten Kaur. Kepala UPTD PPA Kabupaten Kaur, Ervan Industiawan, menyampaikan rasa syukurnya atas tidak ditemukan kasus perundungan ekstrem tersebut. Ia berharap iklim sekolah yang aman dan nyaman dapat terus dipertahankan sehingga proses belajar mengajar di Kabupaten Kaur dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya tanpa rasa takut dari para siswa.
2: Kalau di Kaur ini belum ada kejadian. Mudah-mudahan untuk di Kaur tidak ada yang kejadian-kejadian seingin.
1: Kendati belum ada temuan kasus perundungan yang berakibat fatal, UPTD PPA Kabupaten Kaur menginginkan agar seluruh pihak tidak boleh lengah. Ervan secara khusus meminta kepada para tenaga pendidik dan pihak sekolah untuk selalu waspada serta aktif memantau dinamika interaksi maupun kondisi psikologis para murid di lingkungan sekolah masing-masing. Langkah pencegahan dan pengawasan ketat dari guru sangat diperlukan agar peristiwa perundungannya marak terjadi di daerah lain tidak sampai terulang atau masuk ke Kabupaten Kaur. Pihak UPTD PPA Kabupaten Kaur juga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan pihak sekolah guna menjaga lingkungan belajar yang ramah anak. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyakarta melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita menuju ke SP Waikanan.

0: Pemerintah Kabupaten Waikanan berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal di tengah dominasi destinasi wisata alam. Melalui konsep pariwisata berkelanjutan, kehadiran tempat wisata diharapkan mampu mendongkrak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Laporan Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Waikanan, Taufik Hidayatno, menegaskan komitmen pariwisata berkelanjutan. Konsep ini memperhatikan kelestarian lingkungan, budaya lokal, dan kesejahteraan masyarakat. Kepada RRI, dirinya mengatakan, pariwisata Waikanan didominasi wisata alam. Kondisi ini menuntut pengelolaan yang menjaga keseimbangan lingkungan secara berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah melakukan pembinaan kepada pengelolaan wisata. Pembinaan juga melibatkan Pokdarwis dan pemerintah kampung setempat. Pembinaan bertujuan meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan wisata. Pengelola diharapkan mempertahankan daya tarik alam sebagai aset utama daerah. Ia menjelaskan pelestarian budaya lokal juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Beberapa destinasi masih memiliki tradisi dan kesenian khas masyarakat setempat. Destinasi seperti Air Terjun Putri Malu dan Curug Gangsa memiliki budaya lokal kuat. Budaya tersebut menjadi bagian penting dari daya tarik wisata.
2: Jadi sebenarnya kita sampaikan bahwa wisata berkelanjutan adalah kegiatan pariwisata yang memperhatikan kelestarian lingkungan, budaya lokal, dan kesejahteraan masyarakat yang utama terkait dengan wisata berkelanjutan. Dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Waikanan ini, karena memang wilayah kita ini pariwisatanya 90% adalah wisata alam, jadi ya sangat bersentuhan dengan lingkungan. Kami arahkan bagaimana wisata ini memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, terutama masyarakat sekitar lokasi wisata. Dan salah satu lagi ini terkait dengan apa ya, destinasi lokasi wisata. Artinya memang diarahkan supaya menyediakan tempat sampah, kemudian juga mengarahkan supaya masyarakat, supaya pengunjung itu tidak ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Lebih lanjut, pemerintah mendorong manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kehadiran wisata diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah juga mengarahkan penyediaan fasilitas pendukung kebersihan, salah satunya penyediaan tempat sampah di lokasi wisata. Ia juga menghimbau pengunjung agar tidak membuang sampah sembarangan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita beralih ke Sungai Liat.

0: Dit Polairut, Polda Kepulauan Bangka Belitung gagalkan rencana penyelundupan 6,7 ton pasir timah dari wilayah Belitung. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Benar bahwa Direktorat Polairut Polda Bangka Belitung berhasil menggagalkan upaya penyelundupan.
2: Direktorat Polairut Polda Kepulauan Bangka Belitung menggagalkan penyelundupan 196 karung pasir timah ilegal dengan berat 6,7 ton di Kabupaten Belitung. Pasir timah ilegal tersebut rencananya akan dikirimkan keluar Pulau Belitung. Kabid Humas Polda Babel, Kombespol Agus Sugiarso mengatakan pengungkapan tersebut terjadi di wilayah Dusun Teluk dalam Kecamatan Tanjung Pandan Belitung. Di Polairut berhasil mengamankan satu orang dan telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni RE, 34 tahun warga desa Parit, Tanjung Pandan. Agus menambahkan tersangka RE saat ini sudah diamankan di Mako Polairut Polda Babel. Sementara untuk barang bukti, satu unit truk dan ratusan karung timah dititipkan di GBT Belitung.
1: Benar bahwa Direktorat Polairut Polda Bangka Belitung berhasil menggagalkan upaya penyelundupan atau pengangkutan tanpa izin timah ilegal sebanyak 196 kampil pasir timah dengan berat kurang lebih sekitar 6,7 ton di wilayah Kabupaten Belitung. Dalam pengungkapan ini, satu orang sudah diamankan di Mako Ditpolairut Polda Bangka Belitung berinisial RE, sedangkan dua orang yang diduga pelaku masih dalam proses pengejaran oleh petugas.
2: Diberitakan terpisah, di Polairut Polda Babel dan jajaran terus melaksanakan kegiatan antisipasi penyelundupan dengan melakukan pengecekan muatan setiap kendaraan yang akan menyeberang melalui pelabuhan. Kegiatan ini difokuskan untuk mencegah terjadinya penyelundupan timah ilegal keluar dari wilayah Provinsi Babel melalui jalur laut. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Pelaku UMKM Bengkulu mengharapkan ada perhatian khusus dari pemerintah daerah terhadap UMKM di tengah kenaikan harga bahan baku. Reporter Bisara Sianipar, RRI Bengkulu.
1: Praktisi pengembangan bisnis Bengkulu, M. Leo Fadli Bakti, mengatakan kondisi ekonomi saat ini menuntut masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan dana. Menurutnya, berbagai tantangan ekonomi dan tekanan fiskal membuat masyarakat maupun pemerintah perlu mengambil langkah secara cermat dalam mengelola keuangan dan menentukan kebijakan ekonomi. Leo mengungkapkan kenaikan harga di berbagai sektor cukup dirasakan oleh pelaku usaha, khususnya di bidang kuliner, makanan, dan minuman. Kenaikan harga bahan baku seperti plastik, beras, dan minyak ditambah kelangkaan bahan bakar minyak BBM menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha dalam menjaga biaya operasional dan mempertahankan harga jual produk.
2: Kuliner di Bengkulu. Nah, tapi masalahnya kita tuh masih lemah itu mengarik, ya kalau standarnya Bengkulu apa kuliner tuh harus harga, tadi Bung Hari bilang, rasa harus dijaga, kebersihan, pelayanan. Kalau konsep kan murah, beras murah gitu-gitu. Plus produk-produk UMKM Bengkulu gitu Bung Hari.
1: Menurut Leo, pelaku usaha perlu beradaptasi dan mencari peluang usaha lain, meningkatkan promosi melalui program potongan harga, serta menyesuaikan ukuran produk secara terukur agar usaha tetap berjalan. Ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk mengendalikan kenaikan harga bahan pokok serta mengatasi kelangkaan BBM yang menyebabkan antrian di Kota Bengkulu, sehingga aktivitas masyarakat dan keberlangsungan usaha dapat terjaga. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Setelah sempat ditutup untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau, jalur pendakian Gunung Api Kerinci kini kembali dapat diakses oleh para pendaki. Meski demikian, pengunjung diminta tetap waspada dan mematuhi aturan yang berlaku. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI SP Sungai Penuh.
1: Jalur pendakian Gunung Api Kerinci kembali dibuka bagi para pendaki mulai tanggal 13 Oktober tahun 2026. Sebelumnya, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat atau BBTNKS menutup jalur pendakian selama 1 bulan lebih untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Pembukaan kembali jalur pendakian ini dilakukan setelah berkoordinasi dengan sejumlah pihak serta mempertimbangkan dampak penutupan terhadap perekonomian masyarakat di sekitar kawasan Gunung Api Kerinci. Salah seorang staf perencana BBTNKS Sudarmanto mengatakan meski jalur pendakian kembali dibuka, petugas tetap memperlakukan sejumlah pembatasan bagi para pendaki.
2: Jadi untuk jalur pendakian Gunung Kerinci itu memang sudah dibuka semenjak tanggal 13 Oktober kemarin ya. Dan informasinya sudah ada di media sosial kita, di IG kita. Kemudian rencana hari ini akan kami upload di website TNKS. Dan itu ya berlaku secara normal ya. Tapi khususnya apa istilahnya, tidak semuanya bisa langsung masuk ya, karena sudah lama ditutup. Itu nanti ada daya dukung dan daya tampung. Jadi tidak bisa, mungkin tidak bisa seluruhnya tertampung di hari yang sama.
1: Di samping itu, Sudarmanto mengajak kepada para pengunjung untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta tidak menyalakan api sembarangan selama melakukan pendakian. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan pendaki, sekaligus mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita ke RRI SP Belitung.

0: Bangkit. Kasus gangguan pernapasan di RSUD Marsidi Joedono Belitung meningkat akibat kemarau berkepanjangan. Selengkapnya Arif Juliantoro RRI Belitung melaporkan.
1: Berbagai macam faktor ya, selain cuaca yang kemarau berkepanjangan ini, juga karena kondisi-kondisi kebakaran hutan, polusi asap yang dari...
2: Jumlah pasien gangguan pernapasan yang menjalani rawat inap di RSUD Marsidi Joedono Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dalam satu bulan terakhir. Kondisi ini diduga dipengaruhi kemarau berkepanjangan dan polusi asap akibat kebakaran hutan. Dokter penanggung jawab pasien DPJB Paru RSUD Marsidi Joedono, Dr. Dena Asnajaya mengatakan, peningkatan pasien terutama terjadi pada penderita penyakit pernapasan yang telah memiliki riwayat penyakit sebelumnya, seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Menurutnya, paparan polusi udara dapat memicu kekambuhan sehingga pasien membutuhkan penanganan medis termasuk perawatan di rumah sakit.
1: Pernapasan ya di airborne itu memang meningkat itu karena berbagai macam faktor ya, selain cuaca yang kemarau berkepanjangan ini, juga karena kondisi-kondisi kebakaran hutan, polusi asap yang dari di Kalimantan itu mungkin sampai ke Belitung segala macam, dan tadi kemarau yang panjang membuat kondisi pernapasan kita terganggu, dan yang punya pasien-pasien dengan penyakit yang sudah punya penyakit lama kayak asma, PPOK itu kambuh lagi itu bang.
2: Dena menjelaskan peningkatan jumlah pasien tersebut turut berdampak pada keterisian ruang rambai yang memiliki kapasitas 18 tempat tidur. Saat ini seluruh tempat tidur di ruangan perawatan tersebut terus terisi penuh. Ia menambahkan, selain asap kebakaran hutan, kemarau berkepanjangan juga dapat memperburuk kondisi pernapasan masyarakat. Polusi asap dari kebakaran hutan di wilayah lain, termasuk Kalimantan, juga diduga dapat terbawa hingga ke Belitung. Untuk mengurangi risiko gangguan pernapasan, masyarakat diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta membatasi kegiatan di luar ruangan apabila tidak mendesak. Dena juga mengingatkan masyarakat yang mengalami keluhan pernapasan agar segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pemeriksaan dapat dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk menjalani screening sebelum dirujuk ke rumah sakit apabila diperlukan. Upaya menjaga kondisi fisik dan kebersihan lingkungan dinilai penting untuk membantu mengurangi resiko gangguan pernapasan selama kemarau paparan polusi udara. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Acuy. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Pendengar, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
2: Jambi, sore.

0: Eh, ibu aku chat lagi nih. Nanya udah makan belum. Padahal tiap hari nanyanya itu mulu.
1: Kamu jawab dong.
0: Entahlah, ribet. Lagi males balas chat.
1: Ibu aku dulu juga gitu. Cerewet. Kelihatannya sih lebay. Tapi sekarang aku baru sadar. Itu bukan cerewet. Itu perhatian.
0: Serius?
1: Iya. Dia itu nanya bukan karena kepo. Dia itu nanya karena mikirin kita. Pas kita sibuk mikirin diri sendiri.
0: Ibu aku chat lagi. Jangan lupa minum ya. Padahal aku gak bilang apa-apa tadi.
1: Kadang cinta ibu tuh gak pakai kata sayang. Pakainya udah makan belum?
0: Kayaknya hari ini aku balas deh. Gak panjang, cuma bilang, iya bu, makasih.
2: Buat ibu, perhatian kecil itu berarti besar. Dan buat kita, satu balasan sederhana bisa jadi bentuk cinta. Sebaiknya kamu tahu.
3: Di era digital ini, jari kita punya kekuatan. Sekali klik, informasi bisa tersebar luas dalam hitungan detik. Tapi, tahukah kamu, setiap unggahan, setiap komentar, setiap like yang kamu berikan bisa berdampak besar bagi diri sendiri dan orang lain. Jangan sampai jarimu menjadi senjata yang melukai. Jangan sampai jempolmu menyebarkan kebencian dan kebohongan. Bijaklah dalam bermedia sosial. Saring sebelum sharing. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Jari pintar, hati-hati jempolmu.

Sekedar informasi update juga kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini tentang Kemenkes sebut Karo telah timbulkan 283.000 lebih kasus ISPA di 7 provinsi. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes melaporkan 283.000 lebih kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Data kumulatif periode 18 Agustus hingga 13 Oktober 2026 tersebut berasal dari 7 provinsi terdampak. Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, Ten Suyanti, mengatakan kasus terbanyak dialami penduduk berusia di atas 5 tahun. Dari total kasus tersebut, sebanyak 219.000 lebih orang berusia di atas 5 tahun dan 63.000 lebih orang berusia di bawah 5 tahun. Menurut Ten, kualitas udara di 12 kabupaten dan kota terdampak korla telah masuk kategori berbahaya. Rinciannya, 6 di Kalimantan Tengah, 1 di Kalimantan Selatan, 2 di Jambi, 2 di Sulawesi Selatan, dan 1 di Riau. Untuk informasi, Kemenkes sebut karhutlah ketimbulkan 283.000 lebih kasus ISPA di 7 provinsi. Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

radiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar. Jagalah air untuk masa depan kita.

0: Bu, bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar, Pak. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
3: Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai perada.

Dengar informasi lainnya tentang Presiden Prabowo lantik Kristomei Sianturi jadi Kepala BNPB. Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada Kamis 15 Oktober 2026. Kristomei menggantikan Letjen TNI Suharyanto dalam pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden atau Kepres terkait pergantian pejabat. Presiden kemudian memandu Kristomei mengucapkan sumpah jabatan. Dalam sumpah tersebut, Kristomei berjanji menjalankan tugas dengan berpedoman pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sebelum dilantik menjadi Kepala BNPB, Kristomei menjabat Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam 21 Radin Inten di Lampung. Ia juga pernah mengemban tugas sebagai Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI. Dengan pelantikan tersebut, Kristomei resmi menggantikan Suharyanto untuk memimpin BNPB. BNPB merupakan lembaga yang bertugas dalam penanggulangan bencana di Indonesia.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu merokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang rem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

pendengar, masih kami hadirkan informasi untuk Anda di sore hari ini. Untuk Anda yang saat ini sedang istirahat atau mungkin pulang kerja, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, sama istirahat. Dan informasi berikut kami hadirkan mengenai Pramono Anung siapkan beasiswa luar negeri untuk anak muda Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan program beasiswa LPDP Jakarta bagi 75 mahasiswa pada tahun depan. Program tersebut membuka peluang bagi anak-anak Jakarta untuk melanjutkan pendidikan tinggi di sejumlah perguruan tinggi terbaik dunia. Ia menyampaikan saat meresmikan Universitas Ciputra Jakarta di kawasan Rawabuaya, Jakarta Barat. Ia menyebut sejumlah kampus luar negeri mulai membuka peluang kerjasama pendidikan dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemprov DKI menjajaki kerjasama dengan perguruan tinggi ternama termasuk New York University dan Columbia University di Amerika Serikat. Selain itu, pemerintah daerah juga mempertimbangkan kampus di Inggris, Australia, serta sejumlah negara Asia untuk memperluas pilihan pendidikan mahasiswa. Lebih lengkap untuk informasi Pramono Anung siapkan beasiswa luar negeri untuk anak muda Jakarta, Anda bisa membaca di laman rri.co.id. Nanti pendengar, kami hadirkan beberapa lagu bernuansa islami menjelang kita dengarkan pengajian tarhim dan tanda waktu beduk azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

Masyarakat niscaya dapat mencapai kemakmuran dan ketentraman apabila di dalam pembangunan dijalankan amar ma'ruf, diberantas kemungkaran, serta ditegakkan keadilan. Tanpa itu semua, rasanya tidak mungkin pembangunan masyarakat itu akan mencapai kemakmuran dan ketentraman. Allah subhanahu wa ta'ala secara tegas menyuruh kepada umat manusia dalam melaksanakan tugas-tugas hidupnya di masyarakat agar menegakkan keadilan, menjalankan kebajikan, dan memberantas kemungkaran. Dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kepada Tuhanmu Allah, tegakkanlah sholat lima waktu, berpuasalah di bulan Ramadan, tunaikanlah zakat harta-hartamu. Niscaya kalian semua akan masuk ke dalam surga Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud.
1: Berjabat tangan adalah merupakan tanda persaudaraan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sangat memuji orang-orang yang dengan ikhlas mau berjabat tangan. Karena hal itu merupakan tanda persaudaraan dan perdamaian. Sedangkan persaudaraan dan perdamaian itu merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, apabila dua orang muslim saling berjabat tangan, maka belum berpisah dua telapak tangannya, kecuali diampuni kesalahan keduanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana berada dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan pada sholat maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu salat wajib kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara rukunya, melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

Ali bin Abu Thalib pernah menangkap seorang musuh dalam suatu pertempuran melawan orang-orang kafir Quraisy. Ketika Ali hendak membunuhnya, musuh itu meludahi wajah Ali. Namun anehnya, Ali bin Abu Thalib kemudian melepaskan musuh tersebut dan tidak jadi membunuhnya. Ketika salah seorang sahabat bertanya tentang hal itu, Ali menjawab, "Mulanya aku hendak membunuhnya, tetapi dia kemudian meludahi wajahku, sehingga aku marah. Maka jika aku membunuhnya, hal itu bukan karena agama, tetapi karena amarah pribadiku. Maka aku tak jadi membunuhnya." Di zaman sekarang ini, banyak sekali orang mencampur adukan antara kemauan pribadi dan tugasnya sebagai pemegang amanah. Akibatnya, banyak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan. Dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena berlaku adil itu lebih dekat kepada

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu salat wajib kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara rukunya, melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

masyarakat di Kabupaten Sarolangun. Tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungdo Hidup. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih dekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungdo Hidup atau lomba perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungdo Hidup dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan hidup atau perahu. Tradisi Balungdo Hidup ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba bibit berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Detrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Detrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungdo Hidup, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai. Agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih yang masih setia bersama kami. Dan kami masih menghadirkan informasi untuk Anda pendengar kali ini tentang Kapolri apresiasi Menkum atas penguatan sinergi sistem peradilan pidana terpadu. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto mengapresiasi langkah Kementerian Hukum dalam memperkuat sinergi sistem peradilan pidana terpadu. Upaya tersebut diharapkan menghadirkan penegakan hukum yang lebih efektif, terbuka, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Suyudi mengatakan seluruh lembaga penegak hukum merupakan bagian dari criminal justice system yang paling berkaitan. Karena itu penguatan koordinasi diperlukan agar pelaksanaan kewenangan masing-masing institusi dapat berjalan lebih selaras. Informasi Kapolri apresiasi Menkum atas penguatan sinergi sistem peradilan pidana terpadu Anda bisa membaca lebih lengkap pendengar di laman rri.co.id.

0: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Pancasila adalah ideologi negara, landasan kepribadian bangsa Indonesia yang telah dicetuskan oleh Presiden Soekarno.
3: Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Untuk Anda pendengar, kami hadirkan informasi perakhiran cuaca dan super provinsi Jambi hari ini 15 Oktober 2026, tepat di hari Kamis. Untuk malam hari, secara umum cuaca diperkirakan udara kabur. Dini hari, secara umum cuaca diperkirakan udara kabur. Untuk suhu udara berkisar 20 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara 64 hingga 92%. Arah angin timur laut hingga ke tenggara kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Perakiran gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot untuk tanggal 15 Oktober 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat terdapat 576 titik panas yang tersebar di wilayah Provinsi Jambi. Forecaster on duty M. Randi Herdian Sahabe dari BMKG Provinsi Jambi, terima kasih. Dan untuk Anda pendengar, kami harap tetap di 88,5 MHz. Nanti, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami ajak bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta.

Mau punya sistem imun yang lebih kuat? Konsumsi bawang putih secara rutin bisa membantu tubuh kamu lebih tahan dari serangan penyakit. Apalagi buat cegah flu dan bikin badan tetap prima. Gak cuma itu, bawang putih juga membantu mengontrol kolesterol, menurunkan tekanan darah, dan bahkan bisa mengontrol kadar gula darah. Cocok banget buat kamu yang mau hidup sehat dan terhindar dari penyakit serius. Mau tambah kuat? Bawang putih juga bisa tingkatkan kinerja fisik loh. Cocok buat kamu yang sering olahraga atau punya aktivitas padat. Bahkan, ada penelitian yang menunjukkan bahwa bawang putih bisa bantu cegah Alzheimer dan demensia. Kecil-kecil cabai rawit kan? Jadi sehat itu sederhana, mulai dari hal kecil seperti bawang putih.

0: Gila ya, cuaca sekarang gak menentu, Dim. Barusan hujan badai, sekarang panasnya langsung terik. Kuasan jadi sibuk banget, Dim.
1: Namanya juga pancaroba, Zah. Mending kamu beresin tuh botol-botol es kopi bekas di depan kamar kamu. Udah kehujanan, menggenang lagi airnya.
0: Aduh, nyamuknya ganas banget sih siang-siang gini. Belang-belang lagi warnanya.
1: Nah, itu dia. Nyamuk Aedes aegypti. Kalau cuaca lagi galau gini, botol bekas genangan air hujan tuh jadi tempat VIP buat mereka bertelur. Jangan cuma ditepuk doang nyamuknya.
0: Waduh, bahaya juga ya kalau sampai kena DBD di perantauan. Siapa yang mau ngurusin?
1: Makanya, ayo bantuin aku kumpulin botol bekasnya buat dibuang. Sekalian kita kuras bak mandi kosan hari ini juga.
2: Cuaca yang tak menentu, hujan dan panas silih berganti. Ini waktu favorit nyamuk demam berdarah bersarang. Jangan cuma ditepuk, cegah dengan 3M+. Tutup tempat penampungan air, menguras bak mandi secara rutin, dan mendaur ulang barang bekas. Jaga kesehatan kamu dan lingkungan sekitar, mulai dari kamar kamu sendiri.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Tahun 1945.
2: Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
1: Dengan selurus-lurusnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional Koperasi Desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Selama sebagai wakil menteri pertanian. Empat, M. Maulana Bungara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Tahun 1945.
2: Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
1: Dengan selurus-lurusnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
5: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak. Ya. Jadi harus segera. Maka tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
4: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
3: Saudara-saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Tandio, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
7: Arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
8: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, empat titik di Bandung. Lihat apakah sistem sudah berjalan, apakah alokasi yang dari BUMN BUMN sudah ada di situ, manajer sudah bertugas, bangunannya layak untuk pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
7: Dikasih kewenangan
8: dari kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, kepala dan pengurus office.
6: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
9: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
10: RSUD hampir 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun, 2026, 2027, 2028, ini terus berjalan. Dan selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah, agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan yang tidak bergerak, jalan.
9: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan. Sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
11: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
9: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
12: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
13: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Paisono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
12: Sudah dipanen, tapi masih ada jerami di bawah. Kemudian juga yang belum panen, tapi gagal panen. Ini jangan membakar, ya. Jangan membakar, karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko, itu akan kita balik. Jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar ya.
13: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alat sintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
14: Jadi ini sudah tepat. Dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
13: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
16: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang. Selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten-Kabupaten Timur.
16: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutlah. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
17: Dari sekitar, penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah Kabupaten dan Provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
16: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jayabijaksana melaporkan.
0: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
18: First, governance. Trust must come before everything else. Managing hajj funds.
19: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan, serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
18: First, governance. Trust must come.
19: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
18: Standard of accountability.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
20: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
19: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat. Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
2: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
21: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
2: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
21: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
22: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri, di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kemanapun.
21: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
1: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung. Tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan, pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design. Ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
0: Konsolidasi antara Kemenpora dan diaspora daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erik berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi sore ini.

0: Woi, masih make kamu?
1: Masalah hidupku gak kelar-kelar, Di.
0: Belum tobat juga. Ingat, narkoba pangkal kejahatan dan kehancuran, bro. Serahkan masalahmu pada Yang Maha Kuasa, bukan pada narkoba.
2: Hidup menjadi lebih indah tanpa narkoba. Lawan narkoba dengan prestasi. Nikmati masa mudamu tanpa narkoba.
3: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng Labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian Topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan ketua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

Terima kasih mereka masih bersama kami. Informasi lainnya, kurangi ketergantungan impor. BRIN kembangkan paduan titanium untuk implan medis. Pusat Riset Metalurgi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengembangkan paduan titanium untuk aplikasi implan medis, khususnya hip joint atau sendi panggul buatan. Riset ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan nasional dalam memproduksi material implan secara mandiri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Peneliti ahli media dari kelompok riset paduan logam ringan Pusat Riset Metalurgi BRIN, Galih Senopati, menjelaskan bahwa pengembangan material implan berbasis titanium dilatar belakangi oleh tingginya ketergantungan Indonesia terhadap produk implan dari luar negeri. Menurutnya, sekitar 90% kebutuhan implan nasional masih dipenuhi melalui impor, sedangkan industri dalam negeri baru berkontribusi sekitar 10%. Pengembangan paduan titanium untuk implan medis memiliki tantangan yang kompleks. Titanium dikenal memiliki potensi untuk aplikasi biomedis, tetapi proses pengolahannya memerlukan penanganan khusus karena material ini mudah teroksidasi. Oleh sebab itu, pengembangan material membutuhkan penguasaan teknologi, kajian mendalam, serta diskusi dan pertukaran pengetahuan dengan para pakar, baik di dalam maupun luar negeri. Selain pengujian sifat mekanik, material implan juga harus melalui serangkaian pengujian untuk memastikan keamanan dan kesesuaiannya ketika digunakan di dalam tubuh manusia. Pengujian tersebut mencakup uji in vitro untuk mengevaluasi respons sel terhadap material serta uji in vivo untuk menilai respons biologis pada organisme hidup. Dan pendengar, saya Dirman pamit dari ruang dengar Anda. Kami harap tetap di 88,5 MHz. Nanti Jambi malam ini akan dilanjutkan oleh Bang Adi. Masih banyak informasi dan inspirasi kami hadirkan untuk Anda, untuk Indonesia.

0: Sayang, kamu batuknya udah lama banget ya. Udah lebih dari 2 minggu kan?
1: Iya sih, tapi aku pikir cuma flu biasa.
0: Jangan dibiarkan sayang. Kalau batuk lama bisa jadi TBC loh. Ingat, tetangga kita juga dulu kayak gitu. Baru tahu setelah diperiksa.
1: Aku takut kalau diperiksa. Ribet juga, takutnya parah nanti.
0: Gak usah takut sayang. Sekarang kan pengobatannya mudah, asal cepat deteksi. Yuk kita besok ke puskesmas.
1: Siap, demi keluarga aku janji bakal periksa.
0: Bagus, biar kamu sehat dan kita semua tenang sayang.
2: Batuk lebih dari 2 minggu? Jangan tunggu parah, periksa segera. Cegah TBC mulai dari diri sendiri dan keluarga.
3: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

0: Gimana hasil penjualan hari ini?
1: Alhamdulillah, Pak. Yang jelas, nutup buat belanja dan bisa buat lauk besok hari.
0: Waktu dulu sebelum pandemi, dagangan kita selalu rame ya, Bu. Kita selalu untung, sampai bisa buat nabung.
1: Untung saja, kita bisa nabung, Pak. Kalau nggak bisa nabung, kita sudah keteteran, Pak. Sekarang itu prinsipnya, untung nggak untung, sing penting laku, Pak. Bisa buat nyambung hidup. Alhamdulillah, juga kita bisa pakai jasa order online, Pak. Jadi, nih, dagangan kita tetap bisa laku.
0: Bapak setuju, Bu. Apapun keadaannya, kita harus selalu bersyukur. Oh iya, anak kita di mana, Bu?
1: Kalau jam segini, anak kita lagi mantengin HP. Mesti lagi jadwal sekolah online itu, Pak. Paling kalau enggak ya di kamarnya, ya di teras rumah.
0: Sudah setahun anak kita selalu sekolah online terus ya, Bu. Kapan ya selesai pandemi ini? Sehingga anak kita bisa sekolah seperti dulu-dulu.
1: Gak tahu, Pak. Lawong, pandeminya belum rampung-rampung kok. Malah ada varian baru itu loh, Pak. COVID India, COVID Delta, dan COVID Kappa. Alah, jan-jan, macem-macem aja, Pak.
0: Yang terpenting itu, apapun varian virusnya, yang penting kita tetap sehat dan mau menjaga kesehatan. Kalau jor klowor ya, bisa-bisa ikut terjangkit.
1: Yang penting, Bapak, Ibu, dan Dini pada sehat. Masalah sekolah di rumah atau enggak ya, mau gimana lagi? Kan kita ngikutin aturan dinas pendidikan terkait. Contoh tuh, katanya mau masuk semester 2, ada tatap muka tuh. Nyatanya ya tetap sekolah di rumah.
0: Bapak takutnya anak kita jadi lemah dalam belajar, Bu. Kan kalau di sekolahan langsung dibimbing guru secara langsung. Lah kalau di rumah kan belajar secara mandiri. Kalau kita mau membimbing, ya tidak bisa. Lawang harus buka warung.
1: Palingan kita ya bisanya cuma dampingin dan ngingetin aja, Pak. Terus kita fasilitasi sebisa kita. Contoh, pakai HP yang berbasis Android, biar belajarnya enak. Terus, pulsa internet juga jangan sampai telat, Pak.
0: Iya ya, Bu. Kemarin, waktu kita telat ngisi pulsa internet, rasanya itu nelangsani banget, Bu.
1: Yang Ibu rasakan juga begitu, Pak. Malah si pisan si Dini, Pak, Pak. Apalagi kalau HP-nya kita bawa buat jualan di warung, mesti gantian sama kita. Waktu orderan rame, mau nggak mau ya harus tetap gantian.
0: Malahan daripada belajarnya, lebih banyak bantuin kita di warung. Disitulah Bapak merasa nelangsa, Bu.
1: Tapi ya mau gimana lagi, Pak. Begitulah keadaannya. Iba nggak iba, kita harus tetap mencari laba. Semuanya kan buat kesuksesan anak kita. Pokoknya prinsipnya itu abot enteng ayo disangga bareng. Namanya orang tua ya memang wajib berikhtiar demi kesuksesan anaknya.
0: Untung Dini itu anaknya manut dan gak macem-macem ya, Bu.
1: Dan yang jelas Dini itu rajin loh, Pak. Kalau ada materi pelajaran yang gak mudeng, dia rela menemui gurunya di rumah. Padahal ya jaraknya lumayan jauh, Pak. Walaupun belajar mandiri, tapi Dini tetap berprestasi. Buktinya selalu dapat ranking di kelas.
0: Beruntungnya kita punya Dini ya, Bu. Bisa membanggakan kedua orang tuanya.
1: Loh ya jelas, anak ibu gitu loh.
0: Alah, ya anak bapak juga toh, Bu.

0: Ada apa, Din?
1: Ini lho, Pak.
2: Bu, ini apa, Din?
1: Ini lho, Pak. Bu, kenapa dengan HP-mu, Nduk?
0: HP-mu rusak, Din.
1: Bukan, Bu. HP Dini baik-baik saja kok, Bu. Dini lagi kaget dan excited banget ini, Bu.
2: Memangnya kaget kenapa, Nduk?
1: Ini lho, Bu. Dini baru dapat pemberitahuan dari WA grup kelas kalau besok Senin mau diadakan pertemuan tatap muka.
0: Yang bener, Nduk?
1: Iya, bener, Pak. Lah ini suratnya, Pak.
2: Bu, mana coba? Sini, Bu, lihat.
0: Iya, mana sini? Coba, Nduk.
1: Ini, Pak. Bu.
0: Wah, iya, Nduk. Alhamdulillah kalau memang sudah ada jadwal pertemuan tatap muka.
2: Ibu ikut seneng, Nduk. Setidaknya kamu bisa melepas rindu dengan temanmu, bisa bersenda gurau kembali, dan bisa bertemu dengan bapak ibu gurumu.
1: Iya, bener banget, Bu. Tapi di surat ini kita disuruh mengikuti aturan prokes yang ketat, sehingga tidak bisa bebas seperti sekolah normal zaman dulu.
2: Oh iya ya, Nduk.
0: Tapi setidaknya kamu bisa belajar secara langsung dengan bapak ibu gurumu, Nduk.
1: Bener banget, Pak. Daring itu susah, Bu. Pokoknya, seasik-asiknya daring tidak akan bisa melampaui asiknya belajar secara langsung. Paling asik itu ya emang belajar di sekolahan, bareng bapak, ibu guru. Wislah, pokoknya no debat.
0: Bapak setuju sama kamu, Nduk.
2: Tapi ada manfaatnya juga loh. Tidaknya siswa-siswi itu dididik buat mandiri. Iya toh.
1: Bener juga, Bu. Tapi bagi siswa-siswi yang merasa dibebaskan karena daring, malah digunakan buat hal yang lainnya, Bu. Semisal buat mabar game online dan nongkrong.
0: Nah, itu contoh yang tidak baik dan tidak perlu ditiru.
2: Alhamdulillah anak ibu gak kayak gitu ya. Anak ibu justru malah tambah rajin dan kuat ikhtiar dalam belajarnya.
0: Betul banget, Bu. Lawong di warung saja sambil nyuci piring tetap saja ikut pembelajaran daring.
1: Ih, Bapak, ini jadi malu nih.
2: Ya wis. Sekarang kamu siap-siap sana. Jangan lupa jadwal mapelnya dilihat ya. Terus bawa masker dan hand sanitizernya.
0: Bila perlu, nanti bapak beliin face shield biar kamu tetap aman belajarnya.
1: Makasih nggih, Pak, Bu.

0: sudah siap-siap mau berangkat sekolah, Pandu?
1: Nggih, Bu.
0: Kamu sudah sarapan belum?
1: Sudah, Bu. Ini tinggal berangkatnya saja.
0: Ya sudah. Ini uang saku buat ngangkot. Dan ini bawa bekal aja ya, daripada nanti kamu keluyuran malah jadi repot.
1: Iya, Bu. Makasih ya, Bu.
0: Oh iya, HP-nya Ibu yang pegang ya buat dagang. Ya biar orderan online-nya nanti kita lancar.
1: Nggih, Bu. Ini HP-nya, Bu.
0: Tidak apa-apa kan kalau ke sekolah tidak membawa HP, Din?
1: Tidak apa-apa, Bu. Kan Dini sekolahnya tatap muka. HP-nya buat dagang saja, Bu.
0: Terima kasih, Yanduk.
1: Sama-sama, Bu.
0: Oh iya, doakan saja ya agar dagangannya laris dan kita bisa beli HP yang baru buat kamu.
1: Amin. Ya sudah, Bu. Dini berangkat ya, Bu. Takut nanti kesiangan.
0: Iya, Nduk. Pamit dulu sana sama Bapak.
1: Pak? Bapak di mana? Dini mau berangkat sekolah.
2: Bapak di belakang, Nduk. Maaf ya, Bapak lagi tanggung ini. Iya, hati-hati ya.
1: Nggih, Pak. Bu, Dini berangkat nggih, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hati-hati ya.
1: Nggih, Bu.

0: Bu, anak kita sudah berangkat ya?
1: Sudah, Pak.
0: Gasik banget ya, Bu.
1: Halah, Bapak kayak nggak kenal anak kita saja. Jam segini tuh bagi Dini sudah termasuk siang loh.
0: Iya ya, dari SD sampai sekarang, Dini sudah terlatih untuk berangkat gasik. Makanya, Dini tidak pernah telat berangkat sekolah.
1: Lah kan, kita berdua yang melatih, Pak. Kita kan mesti sebelum subuh sudah siap-siap buat menyiapkan dagangan. Jam 5:30 sudah berangkat. Nah, Dini itu mencontoh kita, Pak.
0: Memang ya, yang namanya buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya.
1: Kalau Dini itu gasik berangkat buat mencari ilmu. Kalau kita gasik berangkat kan buat menjemput rezeki, Pak.

0: Ibu betul sekali.
1: Bentar, Pak. Bukannya itu si Tina, teman sekolahnya Dini, Pak?
0: Iya, betul, Bu. Kok jam segini malah masih keluyuran, toh? Bukannya masuk sekolah.
1: Tin, Tina, kamu mau kemana, Tin?
2: Ibunya Dini. Sebenarnya saya mau ke warungnya Ibu. Ternyata malah belum pada berangkat ya.
1: Ini sih lagi siap-siap, Tin.
0: Tin, Tina, kok kamu masih di sini? Bukannya hari ini sudah berangkat sekolah ya?
1: Iya, Tin. Dini saja sudah berangkat dari tadi loh.
2: Waduh, Dini sudah berangkat ya, Bu?
1: Iya, Tin. Emangnya kamu tidak sekolah, Pak Tin?
2: Sebenarnya Tina juga sekolah, Bu. Tina kan satu sekolahan sama Dini. Cuma Tina terlambat bangun, maklumlah, Bu. Saking terbiasanya sekolah di rumah, ya jadinya telat deh. Cuma
1: apa, Tin? Cuma karena telat, terus akhirnya kamu tidak berangkat?
2: Bukan begitu, Bu. Saya juga sudah mandi dan siap-siap. Kemudian saya lihat HP dan buka WA grup kelas. Ternyata jadwal pembelajaran tatap muka hari ini di-cancel.
0: Astagfirullah, beneran di-cancel?
2: Beneran, Pak. Kalau nggak percaya, ini lihat saja di HP-nya Tina.
1: Ibu juga ada HP, Tin. Ini sih?
2: Loh, ini HP-nya Dini kan, Bu?
1: Iya, ini HP-nya Dini. Cuma hari ini HP-nya Ibu pakai buat berdagang.
0: Bu, coba dilihat, Bu. Buka saja WA grup kelasnya Dini.
1: Iya, Pak. Bentar, Pak. Dibuka dulu. Ya Allah, benar, Pak. Ternyata pembelajaran tatap muka hari ini di-cancel karena ada indikasi guru yang reaktif COVID-19.
0: Astagfirullahaladzim. Gimana anak kita ini, Bu?
2: Ya, saya mau menghubungi Dini, tapi HP-nya di Ibu. Terus gimana dong, Bu? Kasihan Dini. Udah kesekolahan dan sekolah mesti ditutup.
1: Ya Allah, maafin Ibu ya, Nduk. Tahu gini tadi HP-nya dibawa Dini saja.
0: Ya, gimana lagi, Bu? Lawang sudah kejadian. Apa perlu Bapak susul ke sekolahan?
2: Gini aja, Pak. Bu, biar Tina aja yang nyusul Dini. Tina tak pulang ambil motor, terus langsung nyusul Dini. Insya Allah, Dini masih di sekolahan. Biar sekalian saja nanti pulangnya bareng Tina.
1: Beneran, Tin?
2: Enggih, Bu.
0: Makasih banget ya, Tin.
2: Enggih, Pak. Bu, sama-sama. Ya sudah, Tina tak nyusul Dini, enggih, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Demikian drama radio produksi Radio Republik Indonesia Purwokerto dengan judul PTM karya Babe Widi dengan para pemeran Widi sebagai Pak Darno, Budarni diperankan oleh Desti, Dini diperankan oleh Muna, dan Tina diperankan oleh Ivo. Teknik dan montase Dosan Pradana, narator oleh Prio, produser Budi Anoto, sutradara Teguh Priyono. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya.

0: Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, setia masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, dan jumpa kembali di Ruang Rindu. Ya, tentunya di kebersamaan kita di malam hari ini di Ruang Rindu sudah hadir juga bersama kita narasumber kita untuk menemani di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, yaitu dengan tema BPD PHRI Jambi ini, dampak kahutlan terhadap bisnis hospitality. Dan juga sudah hadir bersama malam hari ini. Halo, apa kabar Bang? Abang-abang gitu.
1: Yelo malam.
0: Ya. Sehat semua Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Ini panggilannya Abang atau apa nih?
2: Abang-abang.
0: Abang aja gitu ya. Abang Yelo sama Abang.
2: Abang Toha.
0: Gitu. Ya, ada Bang Toha Muhammad, ini Wakil Ketua Bidang Organisasi OREP gitu ya. OREP Sky Inn Hotel Jambi.
2: Benar.
0: Oke, malam hari ini. Dan juga ada Wakil Ketua Bidang Hotel GM Yelo Hotel Jambi.
1: Yes. Salam kenal Bang.
0: Salam kenal gitu ya. Ini tampaknya malam hari ini tetap semangat walaupun kabut asap sudah lebih daripada satu bulan nih menyelimuti Kota Jambi.
1: Yes. Betul, sebulan lebih benar.
2: Ya. Lumayan ya makanya.
0: Lumayan gitu ya. Anak-anak sudah libur panjang gitu ya. PJJ, pelajaran jarak jauh, dan juga suaranya hari ini gak enak benar itu. Serius. Sebenarnya saya itu kalau berbicara itu biasanya ini. Tapi malam ini gak enak gitu rasanya.
1: Kayak radang
0: gitu. Rasa tenggorokan kayak membeku gitu kan, lidah juga kaku dibuatnya gitu ya. Ini akibat dampak dari kebakaran hutan yang ada di Kota Jambi ini, dan juga meluas sudah provinsi Jambi bahkan ke negara tetangga juga nih Bang.
1: Betul.
0: Ini luar biasa. Ini kita tema kita yaitu BPD PHRI Jambi, dampak kahutlah terhadap bisnis hospitality. Dan tentunya terdampak besar atau bagaimana, mungkin bisa menceritakan terlebih dahulu siapa nih Bang? Dari siapa dulu yang mulai ini?
1: Mungkin dari saya dulu ya.
0: Siap. Gitu. Oke.
1: Sebenarnya gini, dampak dari karhutlah yang memang sudah berlarut-larut ini ya, sudah sebulan lebih, itu memang sangat kerasa.
0: Yeah. Ya.
1: Karena dari ketika bulan September itu sudah beberapa penerbangan itu kan tidak jalan.
0: Betul.
1: Ada yang di cancel, ada yang delay gitu ya. Ya, bahkan ada salah satu tamu kita itu berangkat dari Batam ya. Sudah di dekat Jambi muter-muter beberapa kali. Habis itu RTB balik.
0: Iya.
1: Balik ke
0: asalnya.
1: Batam, balik ke RTB.
0: Ke Batam, ke Jakarta gitu atau apa gitu
1: ke
0: ya.
1: Ke Batam. Nah, itu akhirnya dia balik lagi. Setelah keadaan sedikit membaik, dia berangkat lagi. Harusnya itu datang di sore hari sampai di Jambi, akhirnya datang jam 11 malam. Iya, karena itu tadi
0: check-in-nya jam 2 sore.
1: Harusnya check-in jam 2 sore, tapi 2 sore. Secara schedule harusnya dia sampai di Jambi jam 5. Gitu. Okay. Tapi kemarin kejadian, karena kan kita jemput tamunya itu ya. Itu akhirnya jam 11 malam. Nyampe gitu loh. Nah, itu kan salah satu dari dampak dari asap yang sedang terjadi ya.
0: Okay.
1: Gitu. Belum lagi kalau beberapa event yang sudah di-schedule-kan akhirnya karena kejadian entah ada delay, ada cancel dan segala macam, ya akhirnya mundur.
0: Batal atau mundur waktunya gitu kan.
1: Iya, betul. Nah, salah satunya adalah event nasional yang harusnya terjadi di bulan September. Mungkin Abang ada dengar nggak ada event nasional?
0: Ada ya? Rencananya datang tamu dari wali kota se-Indonesia ya?
1: Ya, betul sekali.
0: Ya.
1: Itu namanya Healthy City Summit.
0: Betul. Kebetulan saya mempersiapkannya juga.
1: Ah, itu dia.
0: Ternyata ditunda-tunda padahal kerjanya harus full time karena waktunya kemarin singkat. Pak, diundur lagi. Itu ya, juga dampak kan?
1: Dampak gitu. Okay. Ya. Karena kan judulnya aja Healthy City Summit.
0: Okay.
1: Dengan asap karhut lah, apakah healthy? kan gak healthy jadinya kan. Mungkin itu akhirnya membuat Sabtu minggu lalu kami dipanggil dari PHRI. Kita duduk dengan bersama beberapa pemangku kepentingan lah ya.
0: Kebijakan, betul.
1: Kebijakan gitu, termasuk dengan Pak Wagub waktu itu.
0: Yeah.
1: Ada Pak Maulana juga. Ya. Ya akhirnya kita kita diinfokan ya sudahlah kalau kayak gini kayaknya nggak bisa deh. Gitu. Mm-hmm. Nah setelah dari September di pending atau di
0: Oktober
1: di ke Oktober tanggal 18 tanggal 25 sampai 28 mm-hmm. Oktober akhirnya dirubah lagi.
0: Aha, berubah lagi.
1: November.
0: November gitu ya.
1: Yes. Gitu. Itu dampak yang
0: Nampak.
1: Yang kelihatan.
0: Yang kelihatan langsung. Ya,
1: langsung kelihatan lah.
0: Gitu. Untuk perhotelan kan?
1: Ya untuk perhotelan dan mm-hmm. dan kalau untuk Healthy City Summit kan sebenarnya efek ekonominya mm-hmm. itu kan bukan hanya ke hotel.
0: Betul.
1: Ya kan ke banyak hal. Yeah. Contoh ke rumah makan,
0: mm-hmm. ya UMKM,
1: terus
0: pasar.
1: Apa namanya?
0: Pasar pasti juga.
1: Pasar betul. Mm-hmm. Sama oleh-oleh, souvenir
0: betul.
1: Segala uh-huh. macam.
0: Yeah.
1: Dan kalau tidak salah itu diagendakan akan ke Muara Jambi.
0: Ke Candi Muara Jambi
1: segala macam itu uh-huh. ya. Jadi ya itu di Bang salah satunya itu yang
0: dampak yang pasti
1: ya,
0: gitu ya.
1: Yang dampak yang pasti yang event nasional dan sebenarnya selain HCS itu uh-huh. ada lagi event Ikatan Dokter Indonesia.
0: IDI.
1: Yes, IDI.
0: Untuk hadir juga.
1: Event yang berbeda.
0: Event yang berbeda.
1: Yes.
0: Tapi untuk seluruh Indonesia itu kan?
1: Seluruh Indonesia. Seluruh kepala rumah sakit Indonesia
0: nasional untuk hadir nasional. Di Kota Jambi.
1: Yes.
0: Ternyata harus ditunda.
2: Iya, postpone lah.
1: Tidak ada terdengar suaranya, berarti ditunda dong.
0: Ditunda sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan ya, gitu.
1: Iya, betul.
0: Wah, ini juga gitu ya, luar biasa kalau seperti itu dampaknya gitu ya. Ini kalau Bang Toha sendiri melihat ini bagaimana nih?
2: Yang pertama pastinya Bang, kita kalau dari organisasi dulu ya Bang, mm-hmm. Karena kita kan dari Persatuan Hotel dan Restoran okay. Indonesia, mm-hmm. jadi kita DPD-nya Jambi kan, sama yeah. dengan Bang Rama, pastinya kita kan member kita itu kan lebih kurang hampir seratusan
0: okay.
2: untuk PHRI di Jambi dan Kabupaten Kota khususnya, pastinya impact sekali Bang.
0: Mm-hmm.
2: Kenapa? Karena kita memang secara market kita khususnya lagi Kota Jambi, beberapa hotel termasuk pun Hotel Bang Rama ini kan market domestiknya kita itu kan seperti dari Jakarta, mm-hmm. Bandung, Surabaya ya Bang ya,
0: yeah,
2: Medan dan yang lain itu Batam. Kan yang mana Batam mm-hmm. menggunakan boleh dikatakan penerbangan pesawat.
0: Okay.
2: Jadi sangat lumayan berdampak sekali dan pastinya kita lumayan decreasing ya Bang Rama ya
1: yeah.
2: kalau untuk okupansi hotel khususnya mm-hmm. Itu lumayan dari beberapa membernya kita juga menyampaikanlah keluh kesahnya.
0: Mm-hmm.
2: Tapi ya kita juga yang namanya musibah ya Bang ya.
0: Yeah.
2: Kalau dari sisi perhotelan lebih kurang seperti itu Bang. Tapi kalau dari restoran sendiri kan saya rasa mungkin di Jambi memang lagi FOMO-FOMO-nya
0: betul.
2: Juga.
0: Uh-huh.
2: Impact ada tapi kan kalau market daripada resto itu sendiri kan lebih ke domestik lokal mm-hmm. kita. Jadi resto ada impact tapi tidak se-urgentnya hotel.
0: Hotel.
2: Nah, okay. Tapi ya inilah ya sebenarnya juga termasuk hotelnya saya juga lah lumayan berdampak ya Bang Rama. Apalagi Bang Rama nih tamunya yeah. banyak dari luar kota.
0: Banyak dari luar kota gitu kan. Iya iya iya.
2: Ya lumayan Bang. Mm-hmm. Ya mudah-mudahan lah ini pastinya sih kita memang mendorong instansi-instansi terkait untuk mm-hmm. Ya cepat penanggulangannya ya harapannya ya kayaknya juga ini lumayan musibah yang paling
0: panjang.
2: Ya.
0: Paling panjang
1: menurut saya ya. Uh-huh. Saya selama 4 tahun kan yeah. sudah di Jambi 4 tahun nih.
0: Okay.
1: Ini okay. yang paling parah.
0: Yeah, yeah. Ini yang paling parah.
1: Yeah. Yes.
0: Dulu kan pernah juga tahun 2015 kalau
2: enggak salah. Nah, kayak
1: saya belum ada.
2: Jadi kalau Bang Rama bukan dari Jambi, yeah. Bang.
0: Oke, okay. oke.
2: Yeah. Yeah. Dari luar kota.
0: Dari luar kota gitu ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Jadi menikmati oleh-oleh Jambi.
1: Nah, udah cerita ya.
2: Cerita
0: oleh-oleh Jambi itu kabut asap gitu ya.
1: Iya.
0: Yang apa sampai kemana-mana tuh, wah ini jual di TikTok di apa gitu
1: oh,
0: ya
1: iya.
0: di media sosial. Ini kita mau jual kabut asap dengan harga sekian.
2: Iya, iya.
0: Itu kita miris juga gitu kan.
1: Iya.
0: Apalagi wah ini sudah jadi nampaknya budaya Jambi itu asap. Padahal kita tidak pernah ada budaya seperti itu gitu kan, membakar hutan dan sebagainya gitu kan. Tapi dampak ini memang cukup luas sekali. Efeknya juga gitu, terutama bagi anak-anak sekolah juga, PJJ pelajaran jarak jauh, dan juga bagi perhotelan. Saya sudah mikir juga nih, ini kalau hotel kena seperti ini, wah imbasnya gimana gitu.
2: Lumayan.
0: Ya kan, lumayan juga gitu ya. Jadi ketika hotel itu kemarin sudah mau bikin kegiatan, otomatis kan sudah ada pertemuan gitu kan.
1: Betul.
0: Wah huniannya untuk sekian, sekian. atau dari setiap instansi pemerintah atau daerah-daerah lain itu sudah mempersiapkan apa kamar-kamarnya, kan pesan kamar dan sebagainya, harus bayar panjar kah atau bagaimana? Itu bagaimana tuh?
1: Nah, kalau yang balik lagi ke HCS tadi ya berarti ya, itu. Nah, kalau kemarin itu memang sudah ada beberapa bookingan yang masuk.
0: Okay.
1: Tapi karena memang belum ada ketuk palu, ya, akhirnya mungkin belum banyak ya. Beberapa anggota PHRI lainnya pun saya tanyakan belum ada itu. Belum ada istilahnya DP atau yang
0: DP lainnya. DP yang lainnya, baru sebatas
1: mereka,
0: pembicaraan lah gitu ya.
1: Okay. Tapi mereka sudah blocking, sudah blocking kamar.
0: Okay.
1: Nah, cuma karena melihat situasi kok tidak membaik, akhirnya ya kita dengan apa namanya, kita juga mencoba untuk mediasi bahwa ya sudahlah, memang saat ini tidak memungkinkan gitu loh. Nah, ternyata benar diundur ke Oktober. Nah, awal Oktober kita sudah ada meeting dengan Pak Sekda waktu itu ya. Ada juga orang BPPRD dan Dinkes dan segala macam kemarin itu ya. Kebetulan saya yang hadir, itu kita sudah positif tuh bulan Oktober.
0: Iya.
1: Sabtu kemarin.
0: Terdengar kabar terbaru gitu ya.
1: Iya, Sabtu kemarin gak bisa lah, sudahlah kita geser lagi ke November ya. Sudahlah.
2: Ya. Sesuaikan.
0: Disesuaikan. Tapi kalau untuk tamu di daerah Kota Jambi sendiri terdampak juga apa tidak nih? Untuk yang masuk juga berkunjung ke hotel-hotel kita ini bagaimana nih Bang? Bang Tohala?
2: Ya sebenarnya kalau untuk pendomestik khususnya dari kota, kabupaten ya Bang ya, yang ke Jambi.
0: Atau dia menggunakan transportasi darat lah gitu
2: ya,
0: kan?
2: Pasti bisa Bang. Cuman ya kita kan secara in general si hotel masing-masing itu kan sangat juga berpengaruh dari tamu-tamu yang dari luar kota juga. Ya mungkin kalau dari domestik sendiri mungkin tidak lebih dari 20% lah ya Bang ya.
0: Terjadi penurunan?
2: Pasti
0: gitu ya.
2: Walaupun gak se-ekstrim dari luar kota.
1: Biasanya kan ngisinya di Jumat, Sabtu.
2: Weekend, di weekend
0: Bang. Di waktu libur gitu ya.
1: Weekday itu yang memang kita mostly datangnya dari luar. Itu Jakarta, Batam.
0: Otomatis kan kalau itu mau nginap jam berapapun mereka datang masih bisa gitu kan. Tapi dengan kabut asap seperti ini otomatis terganggu juga gitu ya.
2: Pasti Bang.
0: Okay.
2: Kalau yang dari luar kota pasti.
0: Dari luar kota gitu ya.
2: Tapi kalau misalnya yang tadi kota Jambi, kabupaten sekitar gitu ya Bang. Ya kita memang isiannya mereka itu biasanya di weekend. Jadi biasanya mulai dari Jumat atau Sabtu, nanti hari Minggu check out lagi. That's why kalau berpengaruhin yang tadi saya sampaikan in general secara akumulatifnya pastinya ya.

0: strategi dari hotel itu sendiri melakukan itu, atau juga voucher murah atau bagaimana itu ada dilakukan?
1: Kalau dari hotel Yero sendiri sih belum ada. Nah, tapi jadi yang sebenarnya yang kita lakukan malah itu ini apa istilahnya ya, memudahkan. Ya contoh yang tadi saya udah pesan nih, tapi ternyata pesawat saya nggak berangkat. Gitu ya. Nah itu justru yang kita mudahkan. Karena sudah melakukan pembayaran. Secara secara SOP itu sudah tidak bisa dikembalikan.
0: Betul, nggak bisa ditarik lagi uangnya gitu.
1: Tapi karena ada kejadian seperti itu, ya akhirnya kita lebih mengerti karena kan ini unfortunate situation. Gitu ya. Jadi akhirnya kita ya sudah, berarti nanti itu di keep di sini di deposit. Sebagai deposit ya, kapan bapak atau ibu mau datang tolong infokan kita. Itu kemarin banyak yang seperti itu, khususnya di bulan September.
0: September.
1: Kemarin. Tapi kalau di Oktober ini sejauh ini untuk cancellation itu masih tidak sebanyak September lah.
0: Karena September itu belum ada kepastian. Kalau sekarang ini sudah tahu mereka panjangnya, jadi tidak memesan terlebih dahulu gitu kan?
1: Iya, betul. Itu salah satunya.
0: Tadi kan ada uangnya deposit nih. Deposit. Mereka tidak boleh tidak mengambil gitu kan? Tidak mengambil, hanya saja uangnya di deposit. Ketika ibu nanti hadir di sini, kita kasih untuk apa bertamu di hotel tersebut ya, sudah bisa masuk lah gitu.
1: Dijadikan pembayaran.
0: Gitu. Itu dilakukan.
1: Itu yang kita lakukan.
0: Okay.
1: Mungkin banyak dari semua hotel juga melakukan itu. Ya. Karena
2: lebih
1: kan itu tadi.
2: Iya.
1: Gitu. Kita juga nggak. Ya itu tadi unforeseen situation atau di apa istilah musibah lah ya.
0: Musibah. Gitu. Melihat jadi, kondisi dan situasi ya, sekarang ini gitu ya, ada kemudahan lah gitu ya. Tapi ada juga mungkin hotel-hotel yang tidak melakukan itu, sudah bayar gitu.
2: Ya, biasanya sih Bang, kita untuk beberapa special case, apalagi ini saya rasa ini sudah menjadi isu nasional bahkan internasional ya, karena beberapa negara ASEAN juga
0: sudah ada imbasnya gitu ya.
2: Sudah mulai heboh, terutama tetangga kita seperti KL, Singapura dan yang lainnya. Pastinya kita di special case seperti ini mungkin seperti dulu kejadian misalnya kayak ada COVID
0: dan betul.
2: Lain, itu kita memang term and condition apply-nya kita agak sedikit fleksibel. Jadi
0: tidak terlalu kaku, pokoknya sudah bayar lu sudah selesai gitu ya, enggak seperti itu
2: kan
0: gitu ya.
2: Setidaknya bahasa sederhananya hangus ya.
0: Sekarang
2: kita keep jadi deposit, so once tamunya mau nginep someday tanggal berapa dan lain kita menyesuaikan. Jadi lebih fleksibel lah.
0: Lebih fleksibel lah gitu ya. Ketimbang apa ya, konsumen kita lari besoknya. Ini hotel ini melakukan seperti itu. Sudahlah jero gitu. Tapi melihat situasi dan kondisi pada saat sekarang ini, jadi ada fleksibel. Tapi tetap komunikasi dilakukan gitu Bang ya. Komunikasi dilakukan gitu ya.
1: Karena kan kita juga ya again, untuk hotel kan kita hospitality service. Jadi kita lebih mengedepankan rasa apa namanya pengalaman mereka supaya memorable lah. Kayak kok dulu waktu ada kejadian seperti ini mereka mau mengerti keadaannya gitu. Nah itu yang ingin kita ambil tuh hatinya gitu.
0: Jadi hatinya diambil dulu. Jadi konsumen juga tidak akan lari kemana-mana gitu ya, karena kita lihat juga hotel-hotel di Jambi sudah cukup banyak juga gitu kan. Sudah cukup
1: dua
0: banyak.
1: Tahun kebelakang ini banyak.
0: Full, boleh dikatakan gitu ya. Baik hotel, ada juga
1: restoran
0: dan juga rumah-rumah penginapan-penginapan ini sudah luar biasa banyak gitu ya.
1: Dua tahun ini memang itu yang sebenarnya akan menjadi apa tantangan bagi kita juga gitu, karena makin banyak hotel yang buka ya. Nah, itu kan juga akhirnya membuat kita harus bermanuver ini.
0: Bersaing lah gitu ya. Bersaing secara sehat gitu ya.
2: Kompetisinya lebih harus bisa gercep gitu loh.
0: Gercep,
2: kita bisa ditinggal sama tamu.
0: Betul.
1: Gitu. Salah satu itu tadi kita lebih fleksibel.
0: Dan pelayanan tadi gitu kan, otomatis pelayanan yang baik, senyum sapa yang baik, tentunya ini akan menarik konsumen juga untuk hadir di hotel kita juga gitu ya. Dan mungkin tentang misalnya seperti ini, kalau tadi dibilang udah nggak ada ininya, kalau ada biaya tambahan nggak ada juga?
1: Nggak ada sih.
0: So
1: far belum ada kita.
0: Belum ada gitu ya. Tapi kalau untuk penginapan misalnya saya booking nih satu bulan gitu, satu bulan untuk penginapan ini. Ada juga seperti itu misalnya di hotel.

0: Kalau long stay kebetulan, kalau di Yellow Hotel sendiri itu memang kita ada ini, ada long stay kita dari aviasi, waterbombing, ya, petugas-petugas waterbombing, terus petugas-petugas patroli, ya itu menginapnya di Yellow.
1: Oke.
0: Itu ada beberapa dua aviasi yang menginap di Yellow itu.
2: Untuk Karhutla ya.
1: Untuk Karhutla gitu ya.
0: Jadi pagi itu tugasnya itu mereka terbang, patroli, lihat titik-titik api di mana gitu ya. Nanti dia akan report tuh. Difoto, di-report titik koordinatnya. Nah, nanti yang mereka turun waterbombingnya jalan.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Setiap hari itu.
1: Setiap hari seperti itu. Ya. Itu dilakukan jadi berkantor di hotel kita gitu ya.
0: Iya. Dia bukan berkantor, dia ber
2: home base-nya lah, home base.
1: Home base ya lah gitu ya.
0: Istirahatnya
1: gitu ya. Ya. Tapi fasilitas-fasilitas seperti itu tetap diberikan juga, apalagi misalnya dari pemerintah yang minta juga gitu kan, ya. Tolong ini dibantu dulu lah gitu.
0: Tapi emang parah bang. Jadi ketika saya bicara dengan mereka itu, ya, mereka kan yang tadi saya bilang mereka ada bukti, karena memang mereka harus ambil foto atau video untuk diberikan ke tim waterbombing ya.
1: Oke.
0: Gitu. Saya diperlihatkan videonya, lihat nih gitu. Gitu. Emang parah bang.
1: Iya. Parah banget gitu kebakarannya ya, gitu kan.
0: Parah banget. Makanya saya bilang tadi dari di awal begitu, mungkin selama saya 4 tahun di sini baru kali ini itu separah itu. Itu ngelihat pagi apalagi pagi-pagi itu ya, kalau udah lihat ya, itu andaikan itu kabut dingin gitu ya.
1: Ya, alangkah sejuknya ya, gitu ya. Alangkah sejuknya. Ya. Tapi itu bukan kabut embun gitu ya. Iya.
2: Asap.
1: Ini asap gitu.
0: Bau kebakaran.
1: Bau kebakarannya, gitu. Bau sangitnya asap, juga gitu ya.
0: Ya. Ya, itu sih sangat-sangat apa ya, sangat-sangat disayangkan gitu loh, di mana bulan September, Oktober, November, Desember itu dari pemerintah kota dan pemerintah provinsi itu sudah mencanangkan kita akan ada 4 event besar.
1: Oke.
0: Healthy City Summit, terus tadi
1: IDI tadi,
0: Ikatan Dokter Indonesia akan apa munas di sini untuk kepala dokter kepala rumah sakit
1: Indonesia.
0: Ya, terus ada MTQ nanti di bulan awal November. Awal November ada MTQ ya di Kota Jambi. Terus satu lagi itu adalah kalau tidak salah itu Kominfo.
1: Ya. Ada kegiatan juga gitu ya.
0: Di tanggal di bulan November harusnya.
1: Oke. Okay.
0: Kalau tidak salah di tanggal 15 tanggal berapa gitu saya lupa. Gitu. Nah, inisiatif dari pemerintah kota dan pemerintah provinsi untuk mengadakan event nasional di Jambi itu kan tentu untuk mendorong
2: pariwisata.
1: Pendapatan
0: mendorong,
1: juga.
0: Mendorong pendapatan daerah, terus habis roda
1: perekonomian
0: macam. Tapi semuanya itu akhirnya
2: gugur.
0: Ya, akhirnya jadi berantakan.
1: Betul.
0: Karena asap ini tadi.
1: Iya.
0: Itu sayang sekali sebenarnya, sayang sekali. Saya pikir 2 tahun lalu ya kita ada juga kayak Apeksi, terus
2: habis
1: STK.
0: Ya, itu kan luar biasa.
1: Iya.
0: Ya, impact-nya ke perekonomian
1: baik hotel, semua lini. Rental mobil dan
0: rental mobil itu ya. Coba.
1: Ya.
2: UMKM. Nah,
0: ini kan rencananya kemarin 365 kepala daerah.
1: Oke.
0: Okay. Bayangkan kalau kepala daerah tentu butuh kendaraan.
1: Ya, bukan satu tuh. Bukan satu. Ajudan dan sebagainya ya, gitu.
0: Betul. Nah,
1: ya.
0: Dan itu semuanya ya akhirnya berantakan. Ya. Gitu. Jadi sayang sekali sebenarnya. Ya, begitu banyak potensi, begitu banyak yang akan
1: dilaksanakan programnya.
0: Dilaksanakan programnya dan itu membantu ekonomi kita secara keseluruhan di Kota Jambi, tapi akhirnya enggak berjalan sebagaimana mestinya.
1: Iya. Yang takut kita ini kan terus berlanjut sampai dengan bulan Desember dan sebagainya, sedangkan Desember otomatis anggaran kan sudah harus diselesaikan semuanya. Otomatis nanti di bulan Januari dan sebagainya dilaksanakan. Tapi kan anggaran baru lagi gitu. Terjadi perubahan gitu ya.
2: Sebenarnya bang, mungkin masukan sedikit adalah pentingnya memang apalagi kita lagi masa efisiensi ya. Nah itu sudah pasti satu ada pengurangan. ya kita juga pastinya ada pandangan-pandangan apakah penanganan yang mungkin di luar memang ini adalah musibah, apakah dengan anggaran-anggaran yang diefisiensi itu menjadi berkurang juga untuk segala bentuk fasilitas penanggulangan, ya mungkin itu sudah pasti menjadi salah satu topik pembicaraan kita di dunia hospitality khususnya. Karena bagi kita juga dari sektor pariwisata ini kan lumayan Bang, memberikan untuk pajak daerah ya Bang ya, itu kan kalau nggak salah juga untuk beberapa tahun terakhir ini kita untuk dari sektor pariwisata hotel khususnya itu kan di peringkat kedua gitu. Jadi
1: terbanyak gitu ya?
2: Terbanyak untuk pendapatan daerah.
1: Selain kendaraan bermotor kan?
2: Pasti. Jadi ini sangat disayangkan sekali, makanya kita juga harapannya, dan kebetulan nih kita lagi ngobrol-ngobrol malam ini ya Bang. Ya harapannya take action daripada baik pemerintah dan aparat terkait ya as soon as possible lah Bang. Sayang apalagi ini sebenarnya tadi dari apalagi sampai tadi 4 event yang mungkin bakal terancam batal kan sayang.
1: Sayang betul, ya, sayang betul.
2: Apalagi kita di dunia perhotelan khususnya Bang, sebenarnya kita boleh dikatakan tanda kutip ya Bang ya, panen itu adalah di bulan-bulan ya,
0: Oktober November,
1: betul itu. Betul.
2: Jadi ini sekarang sebenarnya kita deg-degan nih. Deg-degan. Gimana nih gitu loh.
1: Iya. Ini bonus-bonusnya kemana nih nanti?
2: Iya, meleset. Nanti kita awal tahun digantung ya.
1: Ya ini yang terjadi gitu ya.
2: Nah satunya itu.
1: Ini juga nih Bang, ini kan dampak dari hotel itu sendiri juga, banyak konsumen yang tidak bisa masuk dan sebagainya, otomatis kan operasional terus berjalan dan sebagainya juga. Ini untuk tenaga kerjanya, untuk tenaga kerja sendiri, ini ada yang dirumahkan juga kah, atau yang diistirahatkan dulu kah, atau bagaimana nih sistemnya ini? Karena operasional ini kan tentunya harus tetap berjalan ya, dan harus dikeluarkan biaya operasional semuanya. Ini bagaimana nih strategi dari perhotelan itu sendiri itu?
0: Kalau mungkin saat ini saya belum melihat banyak dari teman-teman kita ya yang termasuk ke dalam di PHRI ini, untuk hotel yang termasuk dalam member PHRI itu belum sampai ke arah sana sih Bang.
1: Belum ada gitu ya.
0: Karena menurut kita
1: dampak yang signifikan itu belum ada, karena ada strategi tadi dari Bang Tauhan tadi buka kafe gitu kan. Itu strategi. Itu Yellow juga melakukan seperti itu atau bagaimana?
0: Iya, ya, kita berinilah apa namanya
1: kolaborasi.
0: Berkreasi, betul.
1: Berkreasi
0: gitu. Tapi alhamdulillah walaupun memang terdampak ya, belum sebesar ketika COVID. Belum sebesar ketika memang kemarin apalagi contohnya ya
2: dirumahkan lah
0: ya, sampai dirumahkan segala macam itu belum.
1: Belum ada gitu ya.
0: Karena mungkin saya lihat efeknya ada, tapi memang belum begitu besar.
1: Belum begitu besar gitu ya.
0: Kalau zaman COVID dulu kan sudah pasti gitu ya. Bahkan namanya kita hotel ada 150-an kamar itu isi 10 aja syukur
1: sudah hebat. Sudah hebat gitu ya. Nah,
0: ini kan belum sampai seperti itu. Ya ada delay, cancellation dan segala macam itu ya, atau postpone event itu memang ada. Tapi alhamdulillah kita belum ke arah situ.
1: Iya. Gitu. Belum ke arah sana gitu ya.
2: Iya. Kalau ditambahkan sedikit juga Bang, mungkin juga kita dari sisi hotel khususnya mungkin kita sudah belajar jadi Superman gara-gara COVID.
1: Dari pengalaman yang serba sulit gitu kan, otomatisnya wah ini pengalaman ya, harus strateginya harus diatur benar gitu ya.
2: Iya. Dan pasnya juga Bang, belajar dari kalau kita lagi again kita ngomongin hotel di luar restoran gitu ya, karena kita PHRI. Ternyata juga kecenderungan spending money tamu-tamu lokal kita khususnya Jambi sekitar itu, untuk di Jambi sendiri khususnya lagi ke hotel itu sudah lebih baik lah daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi mungkin tadi yang disampaikan Bang Rama tadi, kita bisa tercover lah dari beberapa hari yang memang masih baik okupansinya. Walaupun Senin, Selasa, Rabu, Kamis kami kayaknya ngap-ngapan juga Bang.
1: Ngos-ngosan kita dibuatnya gitu ya.
2: Aduh nutupinnya. Jadi kita memang kejar di weekend. Dan kesadaran kalau saya lihat ya Bang ya, kesadaran untuk walaupun tidak terlalu banyak destinasi wisata di Kota Jambi, tapi terutama yang dari kabupaten itu sudah mulai sadar ke Jambi dan mereka nginepnya di hotel. Walaupun so many choice ya untuk hotel ya. Ya salah satunya pastinya mudah-mudahan insya Allah hotelnya saya, hotelnya Bang Rama ya, amin. Jadi pilihan lah.
1: Jadi pilihan ini. Ya, amin, mudah-mudahan juga gitu ya, karena memang dampak ini ya semuanya berimbas gitu ya. Oke. Dari kabupaten-kabupaten misalnya tadi kendaraan ini, ada saya lihat juga di media sosial itu mobil pun nggak bisa bergerak juga gitu kan, ada sebagian otomatis kan terhambat juga gitu ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Ini diakibatkan seperti itu. Tapi kalau untuk pemadaman-pemadaman apa berpengaruh juga kan? Karena berapa harinya ada pemadaman listrik juga, akibat gangguan air dan sebagainya gitu, itu berpengaruh juga. Karena kekeringan juga nih Bang dampaknya.
0: Kemarin malam itu ada pemadaman tuh di Jambi Selatan tuh.
1: Oke.
0: Karena ibunya ada ya, ada apa? Ada kebakaran tuh tadi kemarin tuh ya.
2: Dekat pasar ini, Pasar Baru.
1: Pasar Baru.
0: Satu jaman lah. Itu kemarin itu. Tadi malam. Tadi malam. Satu jaman gitu. Ya kalau ngomongin pemadaman mungkin hotel tidak begitu terdampak karena kita punya sistem
1: genset. Punya genset gitu ya.
2: Malah ada rezeki ya.
0: Iya. Karena banyak yang mengungsi itu.
1: Banyak mengungsi gitu ya. Oh iya, banyak mengungsi. Apalagi kan mau lebaran tuh, misal lebaran banyak yang mengungsi juga karena pembantu atau ini enggak ada. Otomatis salah satu sasaran adalah hotel gitu ya. Tapi kalau imbas asap ini enggak ada sama sekali tuh, Bang.
0: Enggak. Belum ada sih.
1: Belum ada
0: orang
1: gitu ya.
0: Yang datang saya mungkin bukan.
1: Yang ya sebenarnya di rumah orang-orang yang ada uangnya otomatis sudah punya AC semua gitu kan.
0: Iya.
1: Karena agak bernapas juga nih kalau kita dekat dengan AC gitu, agak bernapas lega juga ketika rumahnya agak ada bolongnya dan ini otomatis kan asap masuk juga gitu ya.
0: Iya. Betul. Itu tuh sebenarnya Bang ya.
1: Iya.
0: Kita tuh enggak menyadari.
1: Iya.
0: Mungkin banyak orang enggak menyadari bahwa okelah, alah asap aja gitu kan ya. Cuma yang harus dipahami adalah asap yang dari yang saat ini terjadi itu kan dari gambut.
1: Betul.
0: Gitu ya. Benar. Ya. Jadi dia itu benar-benar ukurannya mungkin enggak, kalau bahkan kita pakai masker itu masih bisa tembus.
1: Iya.
0: Gitu. Karena ukurannya udah mikro, Bang.
1: Betul. Betul. Gitu. Betul sekali.
0: Ya, dan kita nggak menyadari itu mungkin mungkin kalau kita diberi kesehatan yang panjang ya mungkin saat ini ketika kita menghirup itu ya mungkin tidak terasa saat ini,
1: tidak terasa saat ini,
0: tapi betul. Mungkin
1: dampaknya
0: setahun dua tahun kemudian bahwa
1: mengakibat TBC ya kan, itu ispa gitu kan,
0: karena itu saya baca tuh di apa namanya di beberapa postingan ya
2: artikel
0: itu ya, itu tuh memang mikro Bang.
1: Iya.
0: Jadi nggak jangan mikir berbahaya karena ada asap yang terlihat gitu ya. Yang nggak terlihat itu yang justru ya
1: yang lebih menyakitkan gitu ya, sama dengan ini mikroplastik lah misalnya. Mikroplastik itu kan terkecil gitu, imbasnya nggak sekarang tapi 10-20 tahun yang akan datang nih bisa mengakibatkan kanker.
0: Betul.
1: Sama dengan ini tadi kautlah tadi kabut asap juga gitu kan, dia kecil masuk partikel-partikel halus ke dalam tubuh nggak terasa. Saya pun terasa sebenarnya kalau menghirupnya itu kok ada pedih-pedih gitu kan. Nah jangan-jangan kan luka dan sebagainya dibuatnya seperti itu. Dan ini bisa berimbas kemana-mana.
0: Iya. Betul.
1: Oke. Baik, pendengar di mana pun Anda berada, sebelum kita lanjutkan di obrolan komunitas kita, di kebersamaan kita kesempatan malam hari ini, satu iklan berikut ini akan menemani di kebersamaan kita.
3: Han, itu boleh di kasir nengok ke sini. Kayaknya mau pinjam kursi kosong sebelah aku deh.
4: Ya bagus dong. Kamu kan sering pamer strik aplikasi bahasa asing 300 hari berturut-turut. Sikat aja lah.
3: Excuse me, mister. The chair is empty. Please sit on my friend.
4: Woi, kamu nyuruh bulenya duduk di pangkuan aku.
3: Grogi banget aku. Kenapa pas dipraktikan langsung lidah mendadak kaku ya?
4: Makanya Neza, jago bahasa asing itu bukan soal pajangan angka di aplikasi. Bahasa itu juga alat komunikasi yang nyata, bukan cuma tebak-tebakan pilihan ganda.
3: Terus mulainya gimana biar gak malu-maluin begini lagi?
4: Ganti takarir tontonanmu ke bahasa aslinya. Biasakan teknik shadowing, tiru ucapan penutur asli 5 menit sehari, dan jangan takut salah. Lidah itu kayak otot, makin dilatih ngomong, makin lentur.
3: Oh, siap deh. Berarti besok aku ajak bulenya ngobrol lagi.
4: Bagus, tapi jangan suruh duduk di pangkuan aku lagi ya.
3: Siap, bos.
5: Belajar bahasa asing bukan cuma soal hafal kosakata, tapi berani membuka kata. Yuk mulai praktekkan hari ini.
6: Aku ada di sini, tapi kok nggak ada yang lihat aku ya?
3: Hey Han. Boleh gabung duduk di sini? Kulihat dari tadi kamu sendirian. Kamu lagi gak apa-apa kan?
6: Eh, Neza. Iya, boleh. Makasih ya udah nyapa.
5: Perundungan tidak selalu berupa bentakan atau kekerasan fisik. Mengabaikan, mengucilkan, dan membiarkan seseorang merasa tak kasamata adalah luka batin yang nyata. Rasa kesepian yang dibiarkan bisa meredupkan harapan hidup seseorang. Menjadi penyelamat tidak butuh langkah besar. Cukup peka terhadap lingkunganmu, tanyakan kabar, dan hadir untuk mendengarkan. Satu sapaan tulus darimu bisa mengubah segalanya. Jangan biarkan siapapun merasa tak terlihat. Peduli, dengarkan, dan rangkul sesama kita.

0: Ya, baik pengadi, mana pun anda berada, nanti masih bersama di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini di Obrol Komunitas. Dan tentunya masih mengangkat tema tentang BPD, EPHRI Jambi, ini dampak kautlan terhadap bisnis hospitality. Dan tentunya ini sangat terdampak sekali karena di Kota Jambi tentunya banyak sekali event-event nasional yang akan digelar ternyata harus berujung ditunda untuk sampai waktu yang tidak ditentukan. Ya, tentunya ini sangat-sangat merugikan banyak banyak hal gitu Bang ya. Iya, banyak hal, ada dari pihak hotel sendiri, transportasi, UMKM dan sebagainya juga gitu ya. Dan juga kalau tadi kita bicara tadi untuk merumahkan karyawan belum ada nih Bang ya.
1: Alhamdulillah belum.
0: Belum ada gitu ya.
1: Jangan sampai.
0: Jangan sampai gitu ya.
1: Kasihan.
0: Kasihan juga gitu ya. Tapi ya, memang ada strategi-strategi lain untuk kita apa ya, mengatur ini agar tetap operasional dan semuanya berjalan seperti ya, apa adanya. Walaupun seperti dikatakan Bang apa tadi, Bang Toha tadi, Senin, Selasa pokoknya sampai Kamis lah gitu ya. Kita masih ngap-ngapan, tapi sudah Jumat ini agak mendingan lah, ada terbantu juga gitu ya.
1: Pemotongan expense ya, pemotongan pengeluaran masing-masing hotel pasti sudah ada.
0: Sudah ada.
2: Ikat pinggangnya.
0: Tapi, itu tidak menutup kemungkinan kan?
1: Ya, tapi tidak. Kita berharap tidak sampai ke arah sana.
0: Sampai ke arah sana gitu ya.
1: Karena sebenarnya gini, saat ini ya kalau kata generasi sekarang indeks ekonomi ya, indeks ekonomi itu sebenarnya memang dampak dari kenaikan segala macam itu memang kerasa Bang. Salah satunya adalah plastik.
0: Plastik, betul. Yes. Dari Selat Hormuz tersebut plastik gitu kan.
1: Betul.
0: Harga plastik apa minuman aja naiknya signifikan.
1: Betul. Harga kita itu biasanya Bang. Kita memberikan, kita kan ada laundry.
0: Betul.
1: Ya, laundry itu kan pakai plastik
0: biasanya. Kemasan gitu ya, plastik kemasannya.
1: Gitu. Dan akhirnya sekarang kita enggak pakai itu. Karena mahal Bang.
0: Betul.
1: Mahal.
0: Jadi sudah menggunakan kertas atau bagaimana?
1: Kita sekarang pakai sponsbond.
0: Sponsbond.
1: Sponsbond. Jadi dia modelnya kayak apa namanya? Kain-kain gitu.
0: Ya. Kayak goodie bag lah gitu ya.
1: Yes, kayak goodie kain gitu yang yang di mana dia tuh ramah lingkungan,
0: ramah
1: karena
0: lingkungan.
1: Dia bekas daur apa namanya? Produk daur ulang juga.
0: Produk daur ulang gitu ya.
1: Gitu. Saat ini kita pakai itu di Yellow.
0: Oke. Okay.
1: Ya, untuk menyiasati itu, ya terus itu yang pertama. Terus
0: tapi ada baiknya juga gitu ya, dengan adanya.
1: Itu tadi Bang berkreasi. Gitu
0: berkreasi, ya, ya. Harus berpikir cerdas gitu kan?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau kita kemarin masih pakai plastik, wah itu waktu itu naik 75% Bang.
0: Betul sekali.
1: Gitu, wah saya bilang, ya jadi yang itu yang harus kita pikirkan. Jadi kita kita cut di sana gitu ya. Terus belum lagi hal-hal yang lainnya kayak contohnya. Tadi ngomongin mati lampu ya.
0: Mati lampu.
1: Ya, mati lampu kita pakai genset. Oh enak hotel. Enggak juga. Solarnya naik loh. Jangan lupa.
0: Betul betul. Dan susah lagi mencarinya gitu kan. Susah.
1: Dan ngantri panjang. Hotel itu tidak boleh beli solar subsidi toh.
0: Harus yang non subsidi kan.
1: Non subsidi.
0: Berapa pembengkakannya juga gitu kan.
1: Iya betul. Gitu. Jadi sebenarnya hanya karena asap ini jadi semuanya kemana-mana.
0: Ya nanti saya ajari bikin lilin gitu ya.
1: Boleh. Lilin aromaterapi tadi ya.
0: Lilin aromaterapi sekali itu bisa menerangkan gitu ya. Oke.
1: Iya.
0: Oke. Ini enggak terasa nih Bang. Cepat sekali gitu.
1: Iya. Oh jam 9 sudah ya.
0: Jam 9. Karena kita mau masuk lagi acara berikutnya gitu ya. Oke. Tentunya panjang kali lebar kali tinggi sudah kita bahas tentang apa ya dampak dari kaula ini terutama untuk perhotelan yang ada di Kota Jambi bahkan harus tertunda semua event-event acara yang yang luar biasa seharusnya bisa mendapatkan income untuk menghidupkan karyawan-karyawan banyak. Karyawan di Yellow berapa semua jumlahnya?
1: Saya 78 orang.
0: 78 orang. Yes. Itu akan terdampak semuanya. Kalau ini berkepanjangan. Ya, kalau betul. Abang Toha sendiri?
2: Kalau saya sih karena kan hotelnya masih nggak terlalu besar jadi sekitar 20-an.
0: 20-an ya. Gitu ya. Oke, jadi
2: masih bisa tercover lah.
0: Tercover lah gitu ya. Mungkin ada berapa yang masuk ini, wah. Jadi operasional yang lainnya rehab tuh nanti dulu lah gitu. Mau tidak mau tertunda gitu kan? Oke. Nah di punya waktu di kebersamaan kita apa yang ingin diharapkan ke depannya baik pemerintah atau juga tamu atau yang mau menginap, ini apa harapan kedepannya nih Bang? Silakan dari Bang Roma Pratama. Rama Pratama, silakan. Ya.
1: Kalau mungkin saya mewakili dari BPD PHRI Jambi, ya tentu mengharapkan kondisi atau situasi karhutla yang terjadi di Jambi secara khusus ya, atau secara umum di Indonesia dan Sumatera terutama ya, itu jangan berkepanjangan lah, gitu ya. Ya boleh kita bilang ini adalah suatu musibah ya gitu, tapi kita juga tidak menutup mata bahwa ada hal yang dalam bentuk kelalaian, ya kelalaian ini, karena ini bisa mempengaruhi banyak hal.
0: Betul.
1: Ya, ya. Tadi kita sudah bicara tentang event nasional yang sudah kita desain sedemikian rupa supaya bisa membantu perekonomian Kota Jambi. Ya, kalau ini berkepanjangan, ya harus telan ludah kita jadinya. Gitu. Jadi kami dari BPD PHRI yang mengharapkan bahwa langkah-langkah tepat, langkah-langkah cepat ya tanggap dari pemerintah kota, pemerintah provinsi dan juga dinas-dinas yang terkait itu bisa melakukan kalau tidak bisa mencegah, saat ini yang kita butuhkan adalah penanganan
0: percepatan ya, penanggulangannya gitu.
1: Betul, ya. Jadi supaya kita bisa on track lagi nih. Gitu loh ya. Itu sih kalau dari saya, Bang.
0: Okay, baik. Selanjutnya Bang Toha Muhammad, silakan.
2: Oh ya, kalau dari saya paling menambahkan bahwa pastinya dengan kejadian atau musibah inilah ya Bang ya, kita kedepannya memang sama-sama aware. Sebenarnya kita secara tidak langsung, khususnya Jambi, Pekanbaru, Palembang kan Bang, sebenarnya kita kayak musibah ini akan menjadi sekitar 4-5 tahun sekali kan. Nah ini sudah tahu harus bagaimana, terutama lagi tadi disinggung pemerintah kota ataupun provinsi, pastinya how to handle-nya, bagaimana next-nya gitu loh. Yang kedua juga mungkin dari kita juga dari organisasi menyampaikan juga nih terima kasih kepada dan apresiasi kepada hotel dan restoran, karena kita berbicara sebagai PHRI yang sudah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan kecil CSR untuk pembagian masker ya di jalanan, di depan hotel dan yang lainnya. Ya mudah-mudahan juga kita tahulah ini nggak terlalu banyak membantu, tapi setidaknya kita bisa ada
0: wujud ya, kepedulian
2: gitu. Betul sekali Bang. Dan ya harapannya sekali lagi minta tolong nih Bang ya,
0: baik
2: pemerintah kota provinsi langsung cepat action, jadi ekonomi kita membaik lagi khususnya yang ada di Kota Jambi lah.
0: Gitu, benar sekali. Oke, bismillah gitu ya. Oke, baik pendengar di mana pun Anda berada, tampaknya juga harus berakhir sapa di sini di kebersamaan kita di Obrolan Komunitas dengan langkah tema yaitu BPD PHRI Jambi dampak kahula terhadap bisnis hospitality yang tentunya sangat berdampak sekali di semua sektor gitu ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat Bang Toha Muhammad yang sudah menyempatkan hadir bersama di sini malam hari ini. Mudah-mudahan ini tidak satu kali ini saja berjumpa dengan saya. Di hari-hari berikutnya kita ada obrolan-obrolan lainnya tentang kemajuan perhotelan juga gitu ya. Karena merupakan PAD juga, pendapatan asli daerah gitu ya,
2: pariwisata Jambi.
0: Untuk pariwisata Jambi. Dan juga terima kasih banyak buat Bang Rama Pratama di kesempatan malam hari ini. Terima kasih banyak sudah untuk bangkitnya perhotelan kita, biar ada geliat-geliatnya dan juga ada kegiatan-kegiatan yang positif juga. Karena dengan hadirnya tamu-tamu dari luar sana, tentunya melihat di sini keindahan Jambi, keindahan Kota Jambi dan sekitarnya, tentunya ini akan menggairahkan juga perekonomian yang ada di Jambi, terutama dari sisi perhotelan. Saya Adi Putra dan juga Bang Toha Muhammad dan juga Bang Rama Pratama harus pamit diri. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan jumpa kembali di Ruang Rindu malam hari ini. Ya, buat Anda yang ingin gabung bersama di telepon kami di 0811-6707-8850, kami persilakan untuk gabung bersama di malam hari ini. Ya, malam hari ini kita membicarakan tentang cuci tangan gitu ya.

0: Ya, Bang Adi terima di teleponnya. Halo, malam. Halo.
1: Halo, malam. Halo.
0: Halo, selamat malam, Bang.
1: Halo. Halo. Malam juga, Bang Adi.
0: Iya, apa kabar,
1: Bang?
0: Halo. Halo, apa kabar, Bang? Malam hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat. Bang Adi, gimana?
0: Alhamdulillah, baik. Sehat juga. Abang sehat semuanya, Bang, ya?
1: Iya. Halo.
0: Halo, Bang. Ya, malam
1: dengar,
0: hari
1: ini. Bang Adi.
0: Dengar, Bang. Dengar banget.
1: Apa temanya, Bang Adi?
0: Temanya malam hari ini tentang, apa ya, kepedulian tentang cuci tangan. Kalau dulu COVID itu kita selalu cuci tangan. Tapi kalau sekarang masih tetap cuci tangan kah? Atau hanya sekedar pas makan aja? Atau bagaimana, Bang?
1: Kalau sudah kerja atau sebenarnya kalau harus sudah kerja yang apa itu harus cuci tangan sebenarnya.
0: Atau kalau mau makan pakai sendok aja gitu kan?
1: Iya. Aku sekarang ini semenjak pakai sendok enggak pakai tangan makan.
0: Pakai tangan gitu ya? Iya.
1: Ya, sendok aja. Jarang yang pakai tangan.
0: Jarang gitu ya?
1: Jadi itu udah kebiasaan pakai sendok.
0: Jadi
1: tangan gak, paling sekali pakai tangannya.
0: Iya. Oke, kalau gitu, Bang. Oke, Bang, lagunya sudah Bang Adi siapkan juga lagu pada malam hari ini. Lagunya ada ini, Melayang, ada juga Berjanjilah, ada Inikah Cinta, ada Aku Milikmu, ada Kacau, ada Cinta Gila, ada Buang Prasangka, ada Lukisan Hati.
1: Melayang itu dari pokok siapa itu, Bang?
0: Melayang dari Januari.
1: Januari aja deh.
0: Oke.
1: Januari.
0: Oke. Lagunya buat siapa aja nih, Bang?
1: Salam dulu, Bang Adi.
0: Oke, salam buat siapa aja nih?
1: Buat Bang GJ. Buat Agus.
0: Ya.
1: Buat Tori. Buat Bang Lukus. Buatnya Bang Abdul,
0: okay.
1: Bang Amar,
0: ya.
1: Bang Si, Pak Zul,
0: ya.
1: Terus buatnya Mbak Vero, Anita, terus buatnya Bu Aisa, buatnya Kang Sulai, buatnya Bang Kadir CS,
0: okay.
1: Buatnya siapa lagi ya?
0: Siapa lagi tuh?
1: Buatnya Royo. Buatnya Bang Rudi, Bang Yatno.
0: Oke.
1: Okay. Buatnya Mbak ada Mama Lia nampaknya ya.
0: Oh.
1: Sana ya.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Andik Katrawinata.
0: Oke.
1: Okay. Buatnya Putra Banten. Buat temannya aja lah, Bang Adi.
0: Oke, okay, siap kalau gitu.
1: Bang Adi, semoga sehat selalu.
0: Oke, siap.
1: Dan Bang Adi lancar-lancar selalu.
0: Amin,
1: dari awal
0: ya Rabbal Alamin.
1: Semoga panjang umur dan murah rezeki.
0: Siap.
1: Yang berlimpah.
0: Amin.
1: Makasih atas waktunya, Bang Adi.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, kembali Bang Adi terima di teleponnya ada Mbah gitu ya. Oke. Halo, malam. Halo malam, Mbah. Oke. Halo, malam. Halo. Ya, Bang Adi terima. Halo Ida.
1: Halo, assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dah?
1: Kabar baik Bang Adi.
0: Alhamdulillah, kalau baik macam tu deh. Iya. Dewi Anna di rumah kau, apa berdua?
1: Dewi Anna Bang Adi.
0: Dewi Anna berani, duduk Dewi lah.
1: Adalah tu adik mama tu ada ngawat, tapi belum. Dia tu lagi nonton.
0: Nonton di rumah eh?
1: Nonton poli Bang Adi.
0: Nonton poli malam?
1: Iya kan tandingnya apa? Iya poli malam Bang Adi.
0: Oh, poli malam deh, iya pakai lampu gedang ya tak?
1: Iya di ikulah, di jam kecil ni lah.
0: Oh itu, jadi belum tandingnya belum lah datang. Apa,
1: kecamatan
0: Adi. Yo belum lah datang, di malam baru datang deh ya.
1: Ya lagi nak nonton gitu, lagi baru kan.
0: Ayolah, kalau orang hobi itu lain deh nyo.
1: Disegan mulanya Bang Adi kalau sekali itu berarti nak terus lah nontonnya.
0: Ayo.
1: Kadang kan penasaran kadang siapa yang main gitu kenal Bang Adi.
0: Iyalah. Ayolah malam kok temanya tentang cuci tangan. Kok zaman Covid dah lagi tapi kabut asap ya dah ya. Ado misalnya nak makan apa-apa cuci tangan tu pada saat apa? Balik kerja cuci tangan atau apa?
1: Nah, cuci tangan lah Bang Adi, kalau habis kerja kan cuci tangan dulu, baru makan, macam biasa lah Bang Adi. Iyo.
0: Kalau di rumah tuh makan pakai sendok pakai tangan?
1: Kadang sendok, kadang pakai tangan, macam sapu aduk kayak gitu lah Bang Adi.
0: Mana yang enak, makan pakai sendok pakai tangan?
1: Enak ke tangan, tapi kan kita, tergantung kita lah Bang Adi.
0: Iyo, kadang tuh nak malas, nak cuci tangan langsung ya dah ya. Kadang ya, tuh kalau pakai sendok itu taruh lah dulu. Gunanya cuci tangan tuh sebenarnya tuh. Kalau cuci tangan langsung cuci piring, ya tak?
1: Iya.
0: Kalau cuci sendok agak lah dulu kalau cuci tangan tidak, ya tak?
1: Iya. Kalau Mengadi?
0: Kalau Mengadi, cuci tangan. Cuma banyak pakai sendok kan. Kalau dulu tuh hobinya pakai cuci tangan. Tapi nengok lah kalau dia cabai pedasnya apa? Tidak lah pakai sendok lah. Ya. Tapi kalau lauknya nampaknya kok mantap untuk dikokoya pakai lah tangan ada cabai ya, terasi kan
1: untuk
0: keadaan lah yo
1: iyo kadang pakai sendok pakai tangan pakai tangan
0: iyo nah iyalah kalau jam tu lagunya lah abang pilihkan kok
1: apa Bang Adi
0: ada Malin Kundang ada Berjanjilah Inikah Cinta Aku Milikmu Kacau ada juga
1: Berjanjilah Bang Adi
0: Berjanjilah oke okay. Lagunya buat siapa be?
1: Salamnya untuknya Bang Adi, malam tugas. Siapa yang barusan Bang Adi?
0: Barusan tadi, ada abang kita di Morobungo, ada Bang Yoga.
1: Bang Yoga, malam. Mbak Ika, Mbak Piro, Bunda Wati, Bang Amar, Mbak Anissa. Mbak Anissa, saya kata siapa lagi Bang Adi? Pokoknya semua-semuanya lah Bang Adi.
0: Galo-galonya lah, yalah.
1: Galau-galau yang dengar kamu satu lah bareng
0: yo,
1: Bang Adi ya.
0: Siap.
1: Ya, Bang Adi makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ida di Muara Jambi yang udah gabung juga bersama kita gitu ya. Ada Nenek Yasmin. Halo, malam. Halo.
2: Malam, ruang rindu. Ruang bagi rindu, Bang Ori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nenek Yasmin?
2: Kabar baik, baru hidup lampu, baru nyala listrik kami.
0: Oh macam tu lah, lama mati eh?
2: 3 hari 3 malam lah kayak lagu, 3 hari 3 malam mati listrik.
0: Mati listrik terus atau mati hidup, mati hidup, mati hidup?
2: Hidup mati setengah jam, hidup mati lagi 3 jam, hidup mati lagi.
0: Iya, nafas lah sengok, asap lah sengok. Nah tengok tu.
2: Iya.
0: Nafas lah sengok aja ya. Anu apa mati hidup mati hidup mah tambah sengok benar.
2: Dah mata dah pedih.
0: Mata lah pedih. Yo awak tadi pakai motor lah keliling lah ya. Tengok di atas motor tu ikut ngantuk apa mata aku pedih rasanya gitu.
2: Ya deh napal deh. Itu Bang Adi mata mata yang pedih tu, kena bawa motor kena angin.
0: Kena angin, tambah asap lagi ya kan?
2: Kena asap lagi, dah jadi satu dia. Cobaan
0: lagi. Kalau di Tanjung Pinang, banyak ke asapnya?
2: Masih ada.
0: Masih ada, ya?
2: Masih ada, Bang Adi. Masih.
0: Jok, kalau pagi, siang, itulah. Malam, tebalnya gimana? Siap pagi?
2: Siang yang tebal, Bang Adi.
0: Siang, ya? Iya, kalau di Sikot dah pagi siang. Itu, gaduh, kok, pagi-pagi itu. Iya, kok anak lah sebulan, dah ada sekolah nampaknya, kok.
2: Oh, di sini cucu nenek pun, Yasmin, libur sekolah.
0: Libur lah, berapa lama?
2: Udah kemarin udah libur juga, ya tuh udah nampak cahaya sedikit, udah tipis kabutnya, masuk 2 hari, libur lagi, masuk 2 hari, libur lagi. Nah, ini libur nih, dari kemarin nih libur.
0: Nah, kalau libur besok, Sabtu Minggu libur lagi, ada sekolah ada.
2: Iya, itulah. Tapi PR-nya banyak.
0: PR banyak, orang tuanya juga yang kerja dan apa di
2: sana. Iya, itulah. Orang tua yang ikut.
0: Iya, motoinnya apa ini, ya kan?
2: Iya, tapi malam aja ngerjain PR, Bang Adi. Soalnya siang kan ayahnya sama maminya kerja.
0: Iya lah. Ada anak tuh tugas lah, jadi kerjainya, ya kan?
2: Iya.
0: Ayalah.
2: Lagunya apa nih?
0: Ada Maling Kundang. The Story of the Rock gitu ya, dari kuburan band. Ada Inikah Cinta, ada Aku Milikmu, ada Kacau. Ada Cinta Gila, ada Buang Prasangka, ada juga Lukisan Hati.
2: Aduh, kacau lagu dia. Yang pertama aja tadi, Bang Adi.
0: Kacau nih elok nih Imaniar lagunya penyanyinya.
2: Cobalah.
0: Iyalah.
2: Oh iya lah, boleh lah Bang Adi.
0: Lagu kok
2: siapa? Naikkan.
0: Yo.
2: Yang baru turun tadi Bang Adi siapa? Mbak Wati kan?
0: Ida mau Jambi.
2: Iya lah, salamnya buat Mbak Ida tadi, serang kenal. Buat Bang JJ, Bang Buari, Bang Kodir, Bunda Pira. Buat Bu Marni juga. Buat Mbak Pero, Mbak Ajeng, Mbak Wati, Mbak Sinta. Buat Mbak Eka, Pak Hamzah Yusuf, buat Pak Udin, Bang Ujang, buat semuanya. Buat penelpon pertama sampai terakhir. Buat Bang Adi, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh iya, asli, asli, Bang. Ini sudah lama banget nih kalau di Kota Jambi nih. Udah berapa lama nggak
1: sekolah? Oh iya, di Tempino ini makin hari makin pekat.
0: Betul. Iya, iya.
1: Entah kapan hilangnya.
0: Iya, awak yang ngembusnya belum ada waktu, belum ada instruksi. Kalau tidak itu saya embus lah.
1: Ya sudah tambusin kan. Tapi nggak pergi-pergi itu.
0: Iya, tapi tidak ada instruksi tadi itu. Kalau ada instruksi kan, nah, saya tiup lah kok asap kok. Pindah kemana, pindah lah kan. Iya, kalau tidak ada instruksi pindah tadi ya. Kalau belum ada, sudah
1: lah.
0: Nah, dulu.
1: Padahal dia nggak punya izin menetap sebenarnya.
0: Oh, iya, tidak ada KTP dia kan.
1: Iya. Ada izin menetap di Tempino, tapi nggak pergi-pergi di sini terus ya.
0: Minta lapor Pak RT dia tuh. Kalau lapor Pak RT, itulah. Ya, baru.
1: Pak RT nyuruh tanda tangan ini nggak galak dia.
0: Nah, tuh.
1: Bang Adi sehat?
0: Alhamdulillah, baik, sehat. Agak kendol lah suara, okay. Kalau buatnya kan.
1: Aduh. Oh iya, iya, Kak. Biasa lah.
0: Tadi ngajak orang rumah lah, kan ada posko nampaknya di pasar tuh kan. Coba sekali-sekali, bosku tu lah, minta apa, sedot napas kau, ha, gitu kan, supaya agak lega dikit, ini.
1: Oh gitu.
0: Ayo.
1: Di sini enggak ada poskonya.
0: Enggak, belum ada posko situ ya?
1: Ah, kalau Tempino kayaknya jauh poskonya.
0: Iya, iya, iya, iya. Wak, yang ngirup udara kau, ha, agak sengok dikit dibuatnya, ya kan?
1: Nah, itulah. Kalau di sini ini pagi sama sore, kan kami kalau siang itu kan di kebon, jadi pagi-pagi itu nampak gelap sampai sore. Siang bentar lah hilang dikit, hilang, bukan hilang total, maksudnya agak-agak terang gitu kan. Nah kalau sore mulai lagi itu jam 4 sampai maghrib itu makin pekat gitu.
0: Iya.
1: Nah pokoknya yang penting ya dinikmati saja lah.
0: Siap, kita nikmati belah dia. Sampai di manunya aja deh ya. Siapa yang kuat, iya, asap. Nah. Asap itu yang pergi atau kita yang lari, Bane?
1: Iya kan? Kalau bisa asap ini pergi, jangan kita yang lari-lari nak kemana lagi semua berasap.
0: Larinya, lain lari ya kok ya.
1: Kalau mungkin kalau ke Jawa sana nggak ketemu asap mungkin.
0: Nggak ketemu asap, yo. Kalau ketemu asap saya embus lah. Kalau bisa diembus, embus lah. Kok ke Jawa sana juga ya kan?
1: Di Jawa lah kekeringan masa nanti bus asap pulau kasihan.
0: Jambi kalau mulai juga kering nampaknya. Ledeng kok kadang mati, tapi itu, kadang hidup. Buatnya.
1: Tapi kalau untuk wilayah kami, untuk Tempino kami ini alhamdulillah masih ada lah.
0: Kalau masih ada hutan-hutan juga, jadi air itu masih ngalir lah, ya tak?
1: Kalau hujan sih yang enggak, cuman kalau untuk sumur masih ada lah.
0: Iya.
1: Okay. Aku lagunya ikut kacau tadi ya.
0: Kacau, oke, siap. Berarti lagu pertama kacau. Iya,
1: Maniar gitu ya. Tuh. Iya, kacau.
0: Iya, tahu.
1: Itu lagu favorit itu.
0: Oh iya, kalau tahu lagu ini berarti sudah tua nih.
1: jangan diomongin.
0: Iya.
1: Makanya, aku nih masih baru berapa 17 lah ya?
0: 17 tahun.
1: Belum. Belum. Aku baru 16.
0: Oh, 16. Iya. Kalau sudah 17 tahun.
1: Iya, kalau... Itu ya kalau tahu lagu Kacau, terus lagunya Paris RS, lagunya, berarti kita masih muda.
0: Masih muda, karena tadi aku takut juga cerita tadi kan sama apa kan, nenek tadi kan. Awak takut juga bilang, Kacau nih lagunya, Nek, lagu ini, kan. Saya tidak mau kakek saya dibilang tua kan.
1: Ya, kadang-kadang gini loh Bang, kalau lagu kesukaan itu biasa sesuai umur begitu.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita umurnya sudah ya boleh dikatakan kita lanjut. Kalau lagu-lagu tuwir itulah pokoknya.
0: Ya hafal gitu ya, lagu-lagu lawas tuh enak itu didengar gitu kan.
1: Lah, sejuk. Itulah kenangan lagu-lagu lama itu walaupun didengerin sampai seberapa lama enggak membosankan.
0: Enggak membosankan, betul.
1: Iya, masih senang aja kita dengerin. Kalau lagu anak sekarang nih kayaknya sebulan dua bulan lalenyap.
0: Iya, lagu baru lagi ya kan.
1: Lah mungkin karena saking cepatnya orang produksi lagu jadi kita malah lupa.
0: Iya. Oke deh. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk semuanya saat sudah masuk tadi. Nenek siapa tadi itu?
0: Hah? Nenek Yasmin.
1: Nenek Yasmin salam kenal dari Mbah Yo yang paling ganteng di kebun binatang. Terus tadi ada Mbak Ida juga. Yang dari Bumo tadi, Bang siapa, Bang?
0: Yoga.
1: Iya, alam kenal juga dari Mbah Yo. Kalau lu masuk, jangan lupa Mbah Yo di Tangkeng, biar kiwi.

0: ini di produk.
1: Siap, siap. Gitu ya.
0: Bang Adi juga kalau isaran jangan lupa Mbak Ayo di channel yang kiwir-kiwir.
1: Mbak Ayo hobi dalam lagu campur sari juga ya, enggak?
0: Oh, campur sari. Ya, favorit.
1: Woi, aku senang banget tuh campur sari.
0: Wah, kalau campur sari ya saya ya demen.
1: Demen gitu ya, iya, iya, iya. Aku senang juga dak jauh campur sari. Dulu pernah ikut campur sari Sinar Melati dulu. Tapi nggak tahu, pokoknya hobi aja dengerin gitu.
0: Aku kalau untuk apa ya, karaokean tuh ya campur sari lagu-lagu di Kempot yang paling senang.
1: Woi, mantap. Iya, iya. Lagu mana? Perahu Layar, kalau, bukan?
0: Ah, kalau Perahu Layar mah sudah lagu jadul itu.
1: Iya, iya. Jadi
0: Perahu Layar itu penciptanya Ki Narto Sabdo dalam langkah apa ya? Kerawitan apa ya dulu itu? Ya? Condong Raos.
1: Oh, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
0: Kerawitan Condong Raos tahun 60-70-an mungkin ya itu ya.
1: Iya, iya, iya. Aku dulu pernah itu bikin pertunjukan lagunya Hanoman Obong.
0: Wah, kalau itu sudah Ranto Edi Gudel gitu.
1: Ya, lagu itu 20 tahun yang lalu aku di apa ya, Rimo Bujang dulu. Kita bikin main teater di sana, drama Hanoman Obong. Wah, keren. Rame di acara apa ya? Acara bukan Kliwonan. Ini kalau tahunan itu apa namanya itu?
0: Suronan.
1: Suruhan.
0: Iya, suronan berarti pendak tahun sekali ya.
1: Iya, betul. Sedekah bumi acaranya.
0: Oh, sedekah bumi berarti sedekah acara bumi. Sedekah bumi.
1: Iya, kalau enggak salah sedekah bumi lah waktu itu acaranya.
0: Iya, kalau di Jawa masih ada tuh sampai sekarang tradisi sedekah bumi itu kalau habis panen betul. Biasanya gitu.
1: Asik juga sih. Ya kan? Apalagi sambil ininya apa ada ayam ingkungnya gitu kan. Wah, berebut lah.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Berebut-rebut lah gitu.
0: Untuk di Tempino ini yang sebagian masih ada yang merayakan itu, Mas.
1: Masih ada sedekah bumi ya?
0: Yang di kampung-kampung yang penduduknya ngumpul biasanya gini nih. Ini ada Tempino di Bangsal Batu Bata itu. Dia kan asli satu kampung.
1: Satu kampung.
0: Iya,
1: betul.
0: Jadi sedekah bumi itu masih ada sekarang.
1: Masih ada gitu ya. Iya, iya, iya.
0: Iya. Tapi sekarang tempatnya untuk sedekah buminya sekarang di musola.
1: Oh gitu. Kalau di itu kan ya, ada di lapangan, ada di pondok.
0: Iya, kalau di Jawa juga di perempatan jalan biasanya kayak gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, tadi nyebeli kambing kepalanya ditanam.
1: Iya, iya. Aku senang-senang aja sih.
0: Ingkung.
1: Padahal nggak ngerti. Bahasa nggak ngerti, apa nggak ngerti. Tapi hobi gitu, lihat nyanyi-nyanyinya.
0: Iya, namanya kalau suka tuh nggak bisa diomong.
1: Betul. Walaupun nggak tahu artinya, tapi asik aja. Orang goyang, kita goyang aja juga kepala gitu kan.
0: Nah, itulah. Tapi kalau bahasa Jawa itu paling mudah deh, mengerti loh sebenarnya.
1: Iya, betul.
0: Di mana-mana tuh bahasa Jawa itu paling mudah dimengerti. Dan suku Jawa itu di mana provinsi ada.
1: Karena istriku orang Jawa, tapi kalau dia sudah ngomong Jawa, kalau mbahnya, almarhum mbahnya kan baru 1 tahun meninggal ya. Kalau dia sudah ngomong itu bahasanya Jawanya, bahasa Jawa ini yang apa? Yang halus. Jadi enggak ngerti
0: gitu. Jawa Jogja, Solo gitu ya.
1: Iya, enggak ngerti gitu kan. Ini agak ini apa ini enggak tahu.
0: orang yang suku Jawa asli we, kalau yang di sini ya belum tentu tahu bahasa tahu, Jawa betul. Yang halus.
1: Iya, iya, iya.
0: Kecuali kalau kayak saya ini kan produk Jawa.
1: Iya, iya.
0: Lah
1: iya.
0: Itu mungkin masih mengerti, masih bisa bertutur lah gitu.
1: Iya, karena kalau mertuaku itu kalau ada acara-acara kuda lumping atau dolala atau acara wayang, woi dia pasti datang tuh. Karena dia ngerti itu kan, tapi kalau sudah bahasa yang itu, wah nggak ngerti nih.
0: Kalau untuk wayang ya masih sampai sekarang masih ya? Kalau tidak ada acara wayang dengerin terus.
1: Woi mantap kalau gitu.
0: Masih ngerti apa alur ceritanya, nanti masih senang kita.
1: Woi iya. Oke deh kalau gitu.
0: Iya untuk Bang Adi selamat bertugas, semoga sukses dan selalu.
1: Siap.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, ada Bagio Tempino tadi yang udah gabung juga bersama kita. Kita simak aja lagunya dan tetap aja di sini.

0: Sari, lihat deh baju lebaran aku. Baru beli di mall kemarin, cantik kan?
1: Iya, cantik banget.
0: Belum lagi kalung sama gelang ini. Mas semua buat dipakai besok pas lebaran.
1: Pasti mahal ya?
0: Oh ya jelas, namanya juga lebaran. Harus tampil mewah dong, gak semua orang bisa beli kayak gini.
1: Rita, tahun ini aku bahkan belum bisa beli baju lebaran baru. Uangnya aku pakai buat beli obat ibu, tapi gak apa-apa. Yang penting hati kita yang baru, bukan baju atau perhiasan.
0: Udah sana minggir, lo miskin.
2: Idul Fitri adalah hari membersihkan hati. Jangan biarkan kesombongan mengotori kemenangan.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Ya, di teleponnya di 08116707850. Ya, Bang Adi terima di malam hari ini. Halo, malam.
1: Assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Amar di Bakung?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, gitu ya.
1: Iya.
0: Aha. Gimana di Bakung, banyak asap enggak?
1: Tadi pagi banyak asap.
0: Aha. Kalau malam hari ini enggak nampak asapnya?
1: Enggak.
0: Enggak gitu ya.
1: Berapa hari kemarin bersih cuacanya?
0: Di Bakung.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Tadi pagi banyak asap.
0: Jadi masih banyak asapnya
1: Bang Adi.
0: Ya?
1: Di Jambi masih banyak asap.
0: Wih, banyak banget. Kemarin mau dikarungin tuh, masuk karung asapnya, enggak mau dia masuk gitu kan?
1: Iya, karungin dijual ya.
0: Iya, mau dijual karungan, cuman enggak laku gitu kan, kemana mau dihembus juga enggak telap gitu kan.
1: Mana tahu ada yang beli asap ya?
0: Iya, iya, iya. Oke, Bang Amar.
1: Ya.
0: Kebiasaan cuci tangan masih tetap dilakukan sekarang ini?
1: Masih.
0: Atau pas makan aja cuci tangan?
1: Mau makan cuci tangan.
0: Gitu ya. Sudah makan cuci tangan juga gitu kan?
1: Iya benar.
0: Iya, kalau enggak kotor ianya. Sudah makan enggak cuci tangan, padahal tadi sudah pakai tangan gitu kan?
1: Iya. Kalau enggak cuci tangan menetaukan ada kuman di tangan.
0: Iya.
1: Pokoknya bersih nggak bersih cuci tangan.
0: Cuci tangan pokoknya terus gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu.
1: Kalau pakai sendok tuh kadang tengok situasi lah.
0: Kalau makannya
1: banyak pakai sendok ya pakai sendok.
0: Kalau dia pakai tangan langsung pakai tangan gitu ya.
1: Iya. Benarnya kalau lebih puas tuh pakai tangan Bang Adi.
0: Oh iya, ngoyak-ngoyak ayam tuh enak juga. Nah, nyolot calu tuh kan enak juga ya.
1: Iya, suapannya tuh
0: lebih banyak. Iya.
1: Iya. Bisa apa cepat habis.
0: Iya. Oke. Oke, lagunya juga sudah Bang Adi siapkan. Ada juga Malin Kundang, ada juga Malin Kundang The Story of the Rock gitu ya. Ada juga Aku Milikmu, ada Cinta Gila, ada Buang Prasangka, ada Lukisan Hati, ada Balas, ada Terjadi Kembali.
1: Cinta Gila siapa penyanyinya Bang Adi?
0: Cinta Gila penyanyinya Dewa.
1: Ah ya itu aja ya.
0: Oke, lagunya buat siapa aja?
1: Salamnya Bang Adi, semacam enggak selalu. Pas makro po satu selamat malam.
0: Iya.
1: Pak Jambaru di Baralan Balimi di KOD Nyingga, Mas Upainya juga, Ida, Naila Ajeng. Ewaknya Ibu Yani kemana suaranya enggak menghilang ya.
0: Iya.
1: Ibu Naimati juga, buatnya Ulayati juga. Pero Aurel Cinta Pelima, banyak Bang Adi Cakrawinata dan Bunadikanya, Bang Juli Petra ETM, Pak Alba Buhori juga, Mas Tarsan, Ibu Aisyah, buatnya Nenek Yasmin juga, buatnya Hanza Yusuf, buatnya Bang Ijal Bang Tamrin, Adik Emang Ajung juga,
0: buat semuanya
1: aja lah ya.
0: Oke, siap.
1: Iya. Lagunya ditunggu, terima kasih.
0: Oke, yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Bang Amar Bakung gitu ya. Halo, malam.
2: Halo, malam Bang Adi.
0: Malam juga Bang Andi Cakrawinata, apa kabar?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat, kita sehat.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat semuanya gitu ya.
2: Iya, sehat itu mahal Bang Adi.
0: Iya, betul. Tapi tema tadi tema kita cuci tangan nih, kebiasaan cuci tangan. Kalau Abang kalau makan aja cuci tangan.
2: Saya cuci tangan dulu. Terus mau makan, tangan mau tidur saya cuci tangan, cuci muka, cuci kaki.
0: Cuci kaki gitu ya. Iya, biar enggak mimpi yang macam-macam gitu ya.
2: Iya. Jadi saya bukan cuci nih Bang Adi ya.
0: Apaan?
2: Ini kebiasaan saya diajar orang tua dulu ini.
0: Iya.
2: Kalau mengenai tapi sudah kebiasaan saya kalau mau pergi, saya berwudu dulu. Mau sholat tidak sholat, saya tetap. Begitu.
0: Oke, siap kalau gitu.
2: Agar gitu.
0: Jadi kebiasaan gitu ya?
2: Sudah kebiasaan. Kadang-kadang tersentuh juga bu yang bukan murim. Kadang ini kita nganggu cewek. Bukan, tapi ini sudah kebiasaan.
0: Iya.
2: Tapi kan menurut orang tua itu ya kemana pergi kalau kamu berwudu walaupun tidak sholat kamu berwudu berarti kamu bersih, ngadap kamu bersih. Tapi kadang-kadang kita tergoda juga sama anak-anak cantik.
0: Iya. Oke, kalau gitu. Oke deh bang, lagunya sudah Bang Adi siapkan. Ada juga Malin Kundang, The Story of the Rock. Ada juga Aku Milikmu, ada Buang Prasangka, ada Lukisan Hati, ada Bablas, Terjadi Kembali.
2: Aku Milikmu, dari siapa itu?
0: Aku Milikmu, dari Dewa 19.
2: Ya, itu saja Aku Milikmu. Salamnya.
0: Okay. Yuk, salam buat coba-coba nih.
2: Pertama untuk Bang Adi, selamat sehat, selamat bahagia, lancar rezekinya, panjang umurnya, sehat selalu. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Nona Dika, aku di Ternate, salam sehat, salam bahagia. Kalau lagi monitor sama monitor sayang, semoga baik-baik saya di sana, tidak terjadi apa-apa. Sehat selalu, panjang rezeki selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Oke.
2: Terus buatnya Vina, Adeng, Sinta, Kak Anita, Budawati, Tero, Amarkan, Kadir CS, Putra Banten, Bang Yoga, Bang Agus, Bang Yuli, Bang Gigi, buat semua saja dari A sampai Z dirangkul dari satu.
0: Oke,
2: terima kasih Bang Haji. Selamat Yo. Malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali masih Bang Adi nanti kan di belakang Bang Adi Cakrawinata tadi yang udah gabung juga di malam hari ini. Halo, malam.
3: Halo, malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ajum, apa kabarnya?
3: Kabarnya baik, Bang Adi. Alhamdulillah.
0: Iya.
3: Baiknya Bang Adi.
0: Alhamdulillah, baik, sehat, Mang Ajum, gitu ya.
3: Alhamdulillah,
0: Bang Adi, berbeda sehat. Betul, iya deh. Oke, Mang Ajum, ini menjadi kebiasaan kah cuci tangan sebelum tidur atau juga mau makan aja atau gimana nih? Atau makannya pakai sendok aja gitu?
3: Iya, selalu ya, Mang Adi, pasti lah, Mang Adi. Kalau cuci tangan, kalau sudah kerja ya. Bagaimana juga mau tidur juga harus cuci tangan, Bang Adi, pasti itu.
0: Iya.
3: Tangan kotor kan, anu, gimana makannya juga kita ada,
0: Bang Adi. Iya, gak enak juga gitu kan, langsung dihajar-hajar aja gitu ya.
3: Kadang-kadang pakai sendok juga harus cuci tangan tetap, Bang Adi.
0: Iya, karena jadi kebiasaan juga, walaupun namanya juga kadang makan gitu kan.
3: Namanya makan harus bersih gitu, Bang Adi. Biar yang dimakan.
0: Kadang tuh kita sudah pakai sendok, tapi kalau sudah cuci tangan mau megang juga nggak masalah gitu kan, megang makanannya.
3: Betul. Kadang-kadang pakai sendok, kadang-kadang tangan juga dipakai juga. Bang Adi. Ya. Kalau kita makan ada yang kurang-kurang cuci dulu-dulu itu, kita harus pakai tangan itu,
0: Bang Adi. Harus pakai tangan, misahkannya. Apalagi gigi sudah tambah nggak ada juga gitu kan.
3: Iya, nah, mana yang anu lah, Bang Adi, kadang-kadang tangan harus cuci lah, pasti itu lho, Bang Adi.
0: Iya. Oke deh kalau gitu. Lagunya sudah Bang Adi siapkan juga, ada Malin Kundang, The Story, ada juga Ruang Buang Prasangka, ada Lukisan Hati, Bablas, ada terjadi kembali, ada Cinta Sejati, ada Maafkanlah.
3: Lukisan Hati aja, Bang Adi.
0: Lukisan Hati aja, oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
3: Yang buat Mari soalan sebar tugas sosial seluruh ya Bang Adi, kemudian juga buat Bang Amarkan tadi ya, kemudian juga buat Bang Adi Cakrawinata bersama Nona Dikanya ya, selamat malam. Kemudian juga Mbak Ajeng, Mbak Perok, kemudian Mbak Ikarapianti, kemudian juga Bang Juli, kemudian juga Bang Simon, kemudian juga Bang Adi dari Sungai Toman, dan buat semuanya aja Bang Adi.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, bakal diterima. Halo, Bang JJ. Apa kabar?
1: Halo kembali, Bang Adi.
0: Kabar, Bang? Alhamdulillah, baik. Bang JJ, gimana kabarnya?
1: Ya juga, Bang.
0: Alhamdulillah. Gimana kabar asap di sana, Bang?
1: Iya, saya sama, Bang. Ada tema kita, Bang.
0: Temanya cuci tangan nih, Bang. Hal-hal kecil, cuci tangan aja. Cuci tangan tuh kebiasaan kita sehari-hari. Kadang kita lupa nih, misalnya sudah makan pakai sendok, cuci tangannya enggak, karena sudah pakai sendok, gitu kan. Tapi kalau kebiasaan itu...
1: Aku, Bang. Dari kecil sampai sekarang aku gak pernah makan pakai sendok, Bang.
0: Gak pernah gitu ya. Jadi cuci
1: tangan. Tangan, Bang.
0: Iya.
1: Tangan sudah kebiasaan ini, entah ini kebiasaan buruk, entah kebiasaan dari kecil. Aku sudah makan tuh, Bang. Aku jilat semua jari, Bang. Apa aku cuci tangan.
0: Iya.
1: Contoh, itu kebiasaan, Bang, ya. Memang sampai sekarang. Contoh kita makan yang berlemak seperti... yang berlemak, Bang, dari daging yang lemak itu kalau kita pakai tangan itu lekat apunya, Bang. Seperti lemak-lemak di tangan itu susah tuh gigi tuh. Nah, kalau sudah aku jilat itu, Bang, memang cicinya enak bersih, Be. Artinya
0: bersih,
1: ada kekuatan juga ya di orangnya.
0: Iya, bersih, karena...
1: Bang. Aku gak pernah makan sendok, Bang.
0: Kalau pakai tangan itu rasanya manis sekali juga ini, makanannya, gitu ya. Kan?
1: Iya, Bang.
0: Kalau kita makan pakai tangan itu rasanya manis juga itu makanan dibuatnya, gitu kan?
1: Ya, memang... Iya, kita coba pakai ini, Bang, pakai sendok. Apalah payahnya, Bang. Main sumpit juga bisa. Cuman ini, Bang. Rasanya gak puas pemakan, Bang.
0: Kepuasan,
1: teman.
0: Kepuasan.
1: Kalau juga pakai tangan tuh memang terasa puas. Apapun lauknya enak, Be, Bang, itu, Bang.
0: Iya.
1: Kecuali makan mie, Bang, ya. Kalau mie ya kita pakai garpu, ya.
0: Iya.
1: Garpu, gitu. Dari mie.
0: Oke. Tapi kalau Bang Adi, kalau makan ini cuman makan mie lah. Gak pernah pakai garpu, sendok aja, gitu.
1: Sendok, ya. Itu pakai garpu, Bang.
0: Kalau dia mie enak. Ayam, kalau mie ayam baru aku pakai ini, sumpit, gitu.
1: Sumpit, ya.
0: Iya. Iya.
1: Ini kan kalau sebagian dulu-dulu aku cuma main sumpitnya waktu di Solo dulu, Bang,
0: jangan ngalir. Iya.
1: Rata-rata di situ tuh jual mie ayam itu kan memang enak, mie itu di Solo situ, Bang, memang dikasih sumpit, Bang, gitu. Terbiasa itu kalau di Solo Jawa Tengah itu memang begitu modelnya.
0: Iya, aku ada baca ada baca buku juga tentang kenapa harus pakai sumpit makannya. Karena untuk bercocok tanam menghasilkan sesuatu itu berat. Makanya kita makan itu pakai sumpit biar terasa tuh, wih berat nih cari makan seperti ini nih, bukan hanya sekedar bekerjanya untuk menghasilkan tapi juga memakannya juga perlu dengan pengorbanan juga, gitu kan?
1: Maksudnya jauh pandangannya, Bang, ya?
0: Iya.
1: Main sumpit juga, Bang, kalau salah-salah gak ada bagus juga, harus training juga, kan?
0: Iyalah, kalau nggak bisa juga nangkapnya.
1: Sodok-sodok nggak mau ya?
0: Nggak mau, dia nggak bisa diangkat, gitu kan?
1: Oke
0: deh, lagunya namanya ada 3 lagu nih. Lagu mana yang mau diputar dulu? Ada Cinta Gila, ada Aku Milikmu, ada Lukisan Hati.
1: Yang penyanyi siapa aja, Bang, penyanyi?
0: Ada Sahira, ada juga Dewa 19, ada Dewa.
1: Agak, Bang, pilihkan aja lah, Bang.
0: Oke, siap kalau gitu.
1: Ya, selamat. Yang baru turun siapa nih, Bang, tadi, Bang?
0: Yang baru turun tadi banyak tadi. Ada Ida Mora Jambi, ada juga Mang Ajum, ada juga Andi Cakrawinata, ada Bang...
1: Yang sebentar ini, Bang, sebentar ini, Bang.
0: Yang tadi, ada Mang Ajum.
1: Yang sebentar ini.
0: Mang Ajum.
1: Ya, izin salam, Bang, ya.
0: Oke, salam buat siapa aja nih.
1: Ya, selamat malam nih ke seluruh Pencerah Radio RRI Program di Jambi. Ini salam buat Mang Ajum juga, ya.
0: Iya.
1: Tadi ada Andi Cakrawinata, saya salam juga nih.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Kadir CS, juga untuk Viro, untuk Cinta juga, dan untuk Bang Rizal sama Tamrin, Bang Tamrin, ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dua Rudi juga. Salam lagi buat Abah Doyok, ya. Selalu, Bang. Untuk ini sudah lama enggak masuk, Bang, ini ayungan yang Cisargawi, Bang, ya. Sudah lama, ya.
0: Semoga
1: ya, tetap sehat aja, ya. Sudah lama nih, ya. Juga baru Bang Indra Simangkiri sudah lama juga, semoga tetap sehat semuanya. Untuk ini untuk Andi Muksin juga, salam buat keluarga Prabu Marubungo, ada Agus, Yoga juga, ada Hengki, ya. Untuk Ajo Kodir, Mikira juga. Yang di Jambi juga ada ini, ada Putra Banten juga, salam, ya.
0: Okay.
1: Salam juga buat ini. Salam semua, Bang. Tekopi salam jam masih akan masuk lagi nanti, Bang, ya. Ini putus, ini untuk sementara waktu, Bang. Ini RRI Marubungo ini putus nih, Bang. Ada frekuensinya ada, cuma tidak dikeluar suara aja, Bang.
0: Oh, gitu ya.
1: Ya, frekuensi ada.
0: Oh, berarti
1: ada suara, tidak ada keluar.
0: Ya.
1: Frekuensinya mungkin entah dari Marubungo gitu, atau juga. Yalah, Bang.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, Bang, ya.
0: Yo.
1: Ini untuk Ajeng, ya. Sama
0: Pak Nisa
1: selalu juga, ya.
0: Siap.
1: Makasih, Bang. Saya selalu akan balik.
0: Yo.
1: Ya, wassalamualaikum. Cheerio.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar, kita simak kembali lagunya dan tetap aja di sini.

Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Ah, maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega ID kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu. Ya, kembali masih banget dinantikan di teleponnya di 0811670788500.

Ya, pendengar, tentunya filosofi cuci tangan mengandung makna yang dalam, baik dari sisi kesehatan, sosial, maupun kiasan budaya. Ada filosofi kepedulian dan juga tanggung jawab sosial untuk perlindungan bersama. Mencuci tangan bukan sekedar kebiasaan pribadi untuk menjaga kebersihan diri sendiri, melainkan juga bentuk kepedulian nyata untuk melindungi orang lain di sekitar dari penyebaran kuman dan juga infeksi. Dan juga memiliki tanggung jawab kolektif, mulai langkah perdana menggunakan sabun dan air mengalir, setiap individu juga berpartisipasi menjaga keselamatan komunitas. Dan juga filosofi tradisi kebersihan leluhur. Menghilangkan hal buruk yang tak kasat mata dalam tradisi masyarakat tertentu seperti budaya Jawa pada masa lalu, cuci tangan ini dimaknai untuk menghilangkan entek kliwer, yaitu simbol energi buruk, kotoran dan yang tak terlihat yang ikut menempel pada tubuh setelah beraktivitas. Ada sebelumnya menyantap makanan, sejak zaman dahulu mencuci tangan setelah mengakar ini sebagai bagian dari adab untuk kebiasaan bersih sebelum makan. Ya, makna kiasan, idiom atau cuci tangan dari lari dari tanggung jawab. Secara konotasi dalam bahasa Indonesia, istilah cuci tangan ini seringkali diartikan sebagai sikap seseorang yang tidak mau terlibat atau mengelak atau juga melepaskan diri dari kesalahan maupun masalah yang telah diperbuat. Ya, baik pendengar di mana-mana berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, dan tentunya tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini. Jadi buat Anda yang ingin beranjak ke pemaringan, pastikan segala sesuatu dalam keadaan aman dan terkendali, termasuk juga kompor api rumah Anda, pastikan sudah padam, air dan juga listrik padamkan yang tidak terlalu penting gitu ya. Dan mudah-mudahan malam hari ini mimpi indah selalu menyertai kita, dan juga esok hari terbangun dengan semangat baru dan menjalani aktivitas dan rutinitas seperti biasanya. Dan baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih banyak dan tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Waduh, panjang banget antrian pom bensinnya.
1: Iya ya, lumayan panjang nih.
0: Maju aja yuk, samping motor yang di depan masih ada jarak.
1: Eh, janganlah, kita ikut antri dari sini aja.
0: Cuma maju dikit kok, biar cepet.
1: Bukan masalah cepet atau enggak, coba gini deh. Kalau kamu ngantri ada yang nyerobot, gimana? Enak enggak?
0: Iya juga sih, aku juga pasti kesel.
1: Ya udah, makanya santai aja, nunggu antrian. Yang lain pasti pengen cepet juga, dan pasti punya urusan masing-masing.
0: Iya juga ya, oke deh. Dimanapun kita berada, setiap orang punya giliran. Sedikit bersabar, berarti kita juga menghargai waktu orang lain.
1: Yuk, antri yang tertib dan tunggu giliranmu.

0: Aduh Bun, kok langit hari ini warnanya abu-abu? Mata Aira juga perih banget nih.
1: Iya sayang, itu karena asap kendaraan dan sampah yang dibakar sembarangan di luar. Udara kita jadi kotor dan bikin sakit.
0: Tapi Bun, Aira pengen main sepeda di luar. Biar langitnya biru lagi dan udaranya segar kayak di taman, Aira harus gimana Bun?
1: Gampang nak, Aira bisa jadi pahlawan udara bersih. Tugasnya buang sampah pada tempatnya, gak bakar sampah sembarangan. Dan ajak Ayah naik sepeda atau jalan kaki kalau jaraknya dekat.
0: Siap Bun, Aira mau tanam pohon kecil juga di halaman biar udaranya makin segar dan wangi.
1: Pintar anak bunda. Nah kalau lingkungan kita bersih nak, udara yang kita hirup juga pasti sehat.
0: Ingat ya teman-teman, bersih kotakku, sehat udaraku.
1: Yuk ciptakan lingkungan bersih dan udara sehat untuk tumbuh kembang buah hati kita.

Ada malam dan ada siang, ada bahagia, ada kesedihan, ada matahari, ada bulan, ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang, kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

Aku boleh mempunyai harapan dan keinginan yang selalu tinggi dalam hidup. Tapi ingat, kenyataan sekarang harus kamu terima dengan ikhlas, baru damai akan menghampirimu.

Hargailah waktu yang kamu miliki, karena ia adalah sesuatu yang tidak bisa kamu peroleh kembali. Gunakan waktu dengan bijaksana dan nikmati setiap momennya.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengan-Nya.

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia program Satu Jambi, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Mutiara Pagi.
1: Minasyaitonir rajim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Namun, siapa saja yang mengambilnya dengan niat untuk merugikan, maka Allah akan membinasakannya." Hadis riwayat Bukhari.

0: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan nanti Anda boleh bergabung bersama kami di line telepon 0811-670-78850. Dan saya sudah tersambung dengan narasumber kita, ada Ustazah Hajah Nurul Huda STP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustazah?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Nana.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Nana yang
0: agak
1: mikir.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Pagi ini.
0: Iya benar. Ustazah, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi akan mengangkat topik terkait krisis iklim dan kerusakan lingkungan menurut perspektif Islam ya Ustazah ya.
1: Ya baik Mbak Nana.
0: Baik, pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, langsung saja kita dengarkan paparan singkat dari narasumber kita pagi ini. Silakan Ustazah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ardha qarara wa aslaha bil 'adli wal ihsan. ونهى عن الفساد والطغيان والصلاة والسلام على نبينا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه ذوي الحقوق والكرام ومن تبعهم بإحسان إلى أخير الزمان أما بعد. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, semoga para pendengar semua selalu sehat walafiat. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tema kita pada pagi hari ini yakni mengenai krisis iklim dan kerusakan lingkungan menurut perspektif Al-Quran. Sudah hampir 3 bulan kita Provinsi Jambi khususnya dan beberapa daerah di Kalimantan menghadapi kekeringan, kemarau panjang, disusul dengan kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah, sehingga hampir 3 bulan pula kita tidak menatap matahari dan susah untuk bernafas. Astaghfirullah. Dan kondisi ini tentu ada penyebabnya. Musibah yang silih berganti, tak kunjung henti. Belum selesai kesedihan saudara-saudara kita di Aceh, Medan, dan Sumbar. Musibah itu datang lagi dan lagi. Apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kemarau panjang serta ulah tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, penguasa dan pengusaha, oknum penguasa dan pengusaha yang tidak memikirkan keselamatan rakyatnya, atau mungkin bahkan orang awam yang menganggap sepele tindakannya, membuang puntung rokok sembarangan, memicu kebakaran lahan, sehingga hutan habis begitu hujan turun, air bah dan longsor menyusul. Artinya apa? Kita selaku umat manusia, setiap diri kita dibebani kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Hendaklah kita berbuat ihsan, berbuat baik, tidak hanya kepada diri kita, keluarga kita, namun juga kepada alam semesta. Imam Ibnu Katsir menafsirkan kalimat zahar al-fasad, iqta'ul matar anil barri ya'tubuhul qath, yaitu terhentinya hujan di daratan yang diikuti oleh kekeringan yang berakibat pada kelaparan. Secara komprehensif, hal ini pun dijelaskan oleh Profesor Muhammad dalam karyanya Tafsir Al-Misbah. Beliau menekankan relevansi ayat ini dengan krisis lingkungan modern. Menurut beliau, fasad dimaknai banjir, longsor, polusi, pemanasan global, dan berbagai kerusakan ekologis lainnya. Dan semua ini hadirin terjadi karena manusia mengeksploitasi alam secara serakah tanpa mengindahkan keseimbangan atau mizan. Ayat ini adalah bentuk teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Artinya apa? Bila kita bermaksiat kepada alam, maka Allah akan menegur kita dengan musibah demi musibah. Dan kondisi kita saat ini, kondisi dunia saat ini tidak baik-baik saja. Di samping negara kita di berbagai aspek dilanda oleh berbagai masalah. Masalah iklim, polusi udara dan lingkungan. Belum lagi masalah ekonomi, belum lagi masalah politik, sosial, dan lainnya. Dan juga di belahan-belahan negara lain. Palestina yang sampai ini hari terus berjuang, dibombardir oleh Islam. Sampai detik hari ini. Begitu juga Yaman, Iran, yang tak henti dengan peperangan demi peperangan. Dan ini tentunya memicu murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya yang menjadi korban adalah rakyat yang sama sekali tak mengerti apa-apa. Rakyat yang tidak berbuat salah pun akan include, akan terkena. Bala dan musibah sebagai bentuk kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hendaklah kita semua menyadari memperbaiki diri. Marilah bersama kita berbuat ihsan sekecil apapun itu, mulai dari diri sendiri. Tebarkan kebaikan itu kepada keluarga, tetangga, dan seluruh umat manusia. Dan berlaku ihsan kepada lingkungan alam sekitar kita, flora dan fauna tanpa terkecuali. Dan pada setiap makhluk bernyawa akan terdapat pahala jika kita berbuat kebaikan kepadanya. Fi kulli kabidin ratbatin ajr. Demikianlah paparan singkat pencerahan kepada kita sebagai muhasabah diri kita, terutama saya pribadi, agar kita meminimalisir, agar kita menjaga, mencegah diri dari segala perbuatan maksiat, apalagi menzalimi lingkungan dan orang lain. Demikian, semoga dapat mencerahkan kita semua.
0: Baik, terima kasih Ustazah dan juga pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada. Baru saja kita dengarkan paparan yang menarik sekali untuk obrolan kita di Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon

0: Baik, mestinya mutlak. Kenapa? Apabila musibah datang sekali saja, apalagi ini beruntun, beruntun ya Mbak, beruntun. Yeah. Bahkan belum sempat berbenah, musibah kembali datang lagi dan lagi. Artinya apa? Allah sudah memberikan peringatan kepada kita melalui alam, kekeringan lautan, hujan yang tidak turun selama 3 bulan. Kalaupun turun, itu pun dipancing dengan hujan buatan. Dan begitu hujan, karena tidak ada lagi yang menahan, tidak ada lagi pohon-pohon yang bisa menahan debit air yang turun, hingga mengakibatkan banjir luar biasa di beberapa daerah. Artinya apa? Apabila semua masyarakat mempunyai kesadaran untuk menjaga lingkungannya, tidak membuang sampah sembarangan. Mohon maaf, untuk kesadaran kebersihan kita ini masih sangat jauh. Rakyat kita, masyarakat kita kadang masih saja membuang sampah itu sembarangan. Menganggap kan masih ada dinas kebersihan, masih ada. Kenapa itu dibebankan kepada orang lain? Semestinya mulailah dari diri kita sendiri. Mulailah kita belajar untuk menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah yang masih bisa dimanfaatkan, dan itu tentunya akan menghasilkan manfaat kembali kepada diri kita sendiri. Lingkungan kita bersih, dan bahkan dari sampah pun bisa meningkatkan nilai ekonomis jika manusia mau memanfaatkannya.
1: Baik, ya. Silakan mendengar di 08116707850 dan juga di pesan singkat kita di 08137440803 yang ingin bertanya langsung bersama narasumber kita untuk pagi ini. Nah, nantikan ya bersama Ustazah tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita tunggu dulu Ustazah. Hai. Ada yang nelpon Ustazah, tapi hilang, menghilang susah. Ya. Iya, nggak bisa diangkat ini.
0: Iya,
1: oke, okay. Iya, benar-benar. Terdampak juga ternyata penelponnya ya, walaupun ya, lewat ini HP ya.
0: Agak susah kadang.
1: Iya, astagfirullah. Ini gimana nih Mas Pri?
0: Kabut asap yang pekat.
1: Oke, ntar dulu ya. Ini ada getarannya penelponnya, tapi nggak bisa diangkat ini coba. Tanda Ustazah tadi karena kabut asap ya.
0: Kabut asap.
1: Iya ini Pak T ya kayaknya nih ya. Mana nih? Aduh Maaf ya Pak Yusuf ya, Pak T Yusuf ya. Pak T Yusuf tadi saya nana udah angkat nih, tapi ternyata nggak bisa. Nih kita coba lagi ya. Coba dulu. Mana ini? Nah ini baru nih. Kabut asapnya udah agak menghilang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak ya, Nana. Iya Pak T, silakan. Maaf ya tadi terputus. Silakan Pak T.
2: Betul. Suara hilang.
1: Iya silakan Pak T.
2: Pak T tahan halu suara tak ada.
1: Silakan Pak T, apa yang mau ditanyakan?
2: Oh iya. Assalamualaikum Ibu Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Pak T Yusuf.
2: Alhamdulillah Bu, sehat. Ya. Kami tergerak sekali kena penjelasan Ibu itu ya, hampir neteskan air mata. Karena kami ini dampaknya penuh sekali ya. Kita lihat di atas sudah tidak bersahabat lagi ya Pak. Ya. Kalau kami di air di Sungai Batanghari sudah bisa lagi dikonsumsi, sudah rusak. Jadi tinggal kita bagaimana lagi ke depannya gitu untuk anak-anak kita dan cucu kita besok. Ya. Karena pemimpin sudah tidak ada lagi ya. Yang benar disekal supaya jangan masuk gitu. Terus yang inilah yang maju, yang banyak uang, yang besar wajahnya, yang ada sokongan ya. Nah, cuma kita tinggal lagi kita pelihara anak-anak kita untuk jagalah keluarga dan mu dan anak-anakmu dari api neraka itu kalau gitu. Mohon pencerahan sekali lagi nanti panjangnya Bu ya. Terima kasih Ibu Saza, Bu Nana.
1: Yo sama-sama.
2: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penerus-penerusnya selanjutnya seperti apa nih Ustazah melihat hal yang seperti ini Ustazah, silakan. Silakan Ustazah.
0: Benar sekali Pak T. Yusuf. Artinya apa? Ku anfusukum, jaga diri kamu. Artinya

0: dari diri kita. Lantas keluarga kita, harus ada kesadaran dari diri kita masing-masing pribadi orang tua, menanamkan nilai-nilai adab dan akhlakul karimah terhadap lingkungan. Mulai dari menjaga kebersihan di rumahnya, di sekolahnya, di lingkungan sekitarnya. Jangan pernah membiarkan anak yang jajan lantas membuang sampahnya sembarangan. Panggil, rangkul, dan ambil kembali sampah itu. Suruh dia buang ke tempat sampah, atau paling tidak dia kantongi menjelang dia sampai ke tempat sampah. Dan untuk lebih kreatifnya lagi, sebenarnya jika anak-anak kita edukasi, sampah plastik itu masih bisa dimanfaatkan, masih bisa didaur ulang, dalam artian dengan menggali kreativitas dari si anak. Kita pancing kreativitas, apalagi PJJ saat ini, di mana anak-anak tidak bisa ke sekolah ya, karena kondisi seperti ini saya rasa sudah hampir kayak corona jilid 2. Sudah mirip, karena udah 3 bulan. 3 bulan anak kita tidak sekolah, tidak belajar di sekolah. Belajarnya hanya di rumah lewat handphone, dan godaannya luar biasa. Bermulai mungkin belajar satu paragraf, itu pikirannya udah karena gadget ya, itu udah nggak belajar lagi. Susah sekali orang tua untuk membatasi anak agar terpapar dari pengaruh buruk gadget. Meski manfaatnya banyak, tetapi mudaratnya jika tidak didampingi itu luar biasa. Nah, semua ini kalau kita tidak menanamkan nilai-nilai kejujuran, tidak menanamkan nilai kesadaran, adab dan akhlak terhadap lingkungan, mau jadi apa generasi kita? Karena apa? Kezaliman yang dilakukan, mohon maaf, oleh oknum penguasa itu akan berdampak kepada seluruh masyarakatnya. Semestinya malu melakukan maksiat, malah berbangga dengan kemungkaran, dengan kezaliman. Na'udzubillah min dzalik. Dan dampaknya tidak langsung, maksudnya tidak hanya pada dirinya, namun lebih dahulu mungkin pada masyarakatnya. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah, astaghfirullahalazim. Jadi hendaklah tanamkan kedisiplinan, kejujuran, dan akhlak mulia kepada anak-anak kita agar ke depan lingkungan kita ini bisa diperbaiki. Apakah tidak mungkin memperbaiki tanah yang tandus? Bisa. Tetap bisa. Asalkan memang kita manusia mau mengupayakannya, mau berlaku amanah selaku khalifah di muka bumi. Nah, sebagaimana tadi sempat saya paparkan bahwasanya dalam setiap makhluk hidup itu terhadap makhluk yang bernyawa, apapun bentuknya, terdapat pahala jika kita berbuat baik kepadanya. Nah, dan ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu akan kembali kepada kita. Dan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, apalagi besar, itu akan kembali kepada kita, bahkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah mengampuni maksiat kita dan memberikan hidayah dan petunjuk bagi saudara-saudara kita yang mungkin khilaf dan salah dalam mengolah lingkungan. Demikian, Mbak.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Dan pendengar kaum muslimin, masih dinantikan untuk Anda yang ingin bergabung kembali di line telepon kami 0811-670-78850 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan, Bang Ijal.
2: Ya, assalamualaikum Bu Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, begini Bu Ustazah. Dengan banyaknya fenomena alam yang terjadi akhir-akhir ini, khususnya di Indonesia, Bu Ustazah, yang menimpa kita bencana alam, kapal yang tenggelam, tanah longsor, dan sebagainya macamnya itu, Bu Ustazah. Apakah ini akibat ulah dari manusia itu sendiri, dan ini apakah merupakan teguran atau azab dari Allah Subhanahu wa taala, Bu Ustazah? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah.
0: Baik Pak Ijal. Sebagaimana di surah Ar-Rum ayat 41 tadi, sesungguhnya kerusakan yang terjadi di muka bumi ini bukan hanya sebatas fenomena alam, melainkan ada andil tangan-tangan manusia dan tentunya manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab atau kurang bertanggung jawab, hanya semata-mata memikirkan keuntungan sekelompok orang tanpa memikirkan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Bisa jadi ini teguran, bahkan mungkin sudah mendekati dengan azab. Kenapa? Tidak henti-hentinya musibah itu datang-datang, bahkan belum sempat menghapus air mata, rumah yang ditimpa oleh longsor dan banjir belum sempat dibangun. Para ahlul musibah masih numpang di keluarga dan tetangganya yang selamat. Musibah itu datang kembali. Artinya apa? Ini tidak lagi teguran, melainkan bagian dari bentuk azab Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita semua sadar, semuanya ayo taubat, ayo mohon ampun kepada Allah dan perbaiki lingkungan yang sudah terlanjur rusak, perbaiki adab dan akhlak diri kita dan terutama pada generasi muda kita, agar mereka takut untuk bermaksiat, takut untuk berlaku zalim kepada dirinya, kepada orang lain dan kepada lingkungannya. Demikian Pak Ijal. Mudah-mudahan semua musibah ini menjadi ikhtibar dan pelajaran bagi kita semua. Meski mungkin ya kita aman dari musibah banjir dan longsor, tapi kita tidak aman dari kabut asap yang mungkin kebakarannya puluhan kilometer dari tempat kita, tapi kabut asapnya sampai ini hari matahari pun tidak bisa menembus kabut asap itu saking tebalnya. Sudah banyak saudara-saudara kita yang dirawat di rumah sakit, bahkan meninggal dunia karena sesak napas. Astaghfirullahaladzim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian Bapak, mudah-mudahan kita semua bisa menyadari dan memohon ampun serta melakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan kecil, meski mungkin tidak berdampak langsung kepada masyarakat, tapi perlahan mulailah kita menjaga lingkungan kita, tidak membuang sampah ke sungai atau aliran air, tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah, memisahkan sampah yang masih bisa diolah untuk menjadi kompos, yang plastik masih bisa diolah untuk kriya atau mungkin bisa dimanfaatkan untuk diolah menjadi alat-alat yang bisa dimanfaatkan lainnya. Demikian Bapak.
1: Baik, terima kasih. Dan ada pesan singkat nih Ustazah dari Ibu Khadijah Nur di Bangkok. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Luar biasa uraian pagi ini. Nah, bencana dan musibah yang menimpa kita saat ini sangat mengerikan Ustazah. Air-air sungai menjadi keruh dan mengering, udara sesak dan kotor karena asap. Apakah ini juga sebagai kesalahan, kelalaian dan dosa pemimpin pemerintah dalam mencegah musibah ini? Raknya yang tidak berdosa menanggung derita ini. Silakan Ustazah.
0: Ya, itulah tadi. Murkanya Allah akan Allah timpakan kepada orang-orang yang tidak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, kata Allah. Inna adzabi lasyadid. Allah sudah berikan kita nikmat. Allah sudah berikan kita nikmat luar biasa, tanah air yang luar biasa, kayu dan batu bisa jadi tanaman. Namun, mohon maaf, penguasa, pengusaha. Ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sungai dikeruk, didompeng hingga airnya keruh, merkurinya kemana-mana. Hutan dibabat, dibakar, berganti dengan sawit dan segala macam. Belum lagi perut bumi digali, lubang-lubangnya menganga. Belum lagi kezaliman terhadap masyarakatnya. Belum lagi manusia yang sibuk saling bantai satu sama lain. Bagaimana mungkin Allah tidak murka? Nah, kalau sudah seperti ini, la in kafartum, kata Allah, inna azabi lasyadid. Kalau kamu kafir, kufur dengan nikmatku, maka rasakanlah azab. Dan inilah yang terjadi saat ini. Hendaknya kita semua menyadari, memohon ampun kepada Allah dan perbaiki diri. Memperbaiki hubungan kita kepada Allah, memperbaiki hubungan kita kepada manusia dan lingkungan. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Dan dengan alam pun kita mesti berbuat ihsan, berbuat baik. Kenapa? Alam yang rusak tidak akan mendatangkan manfaat, bahkan mendatangkan mara bahaya bagi kita. Tapi alam yang bersih, lestari, akan memberikan manfaat yang luar biasa. Air sungai yang bening, jernih, di dalamnya akan betah hidup berbagai biota. Sungai, biota laut, akan banyak ikan. Tapi kalau keruh dengan penuh merkuri, jangankan ikan, manusia yang keminum airnya aja bisa mati. Nah, artinya apa? Bila kita sudah tidak lagi mengindahkan perintah Allah, bahkan kita zalim, kita kafir, kita kufur akan nikmat Allah. Sudah Allah ingatkan, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat pedih. Nah, artinya apa? Allah yang memberikan kita kesempatan untuk hidup ini, maka perbaikilah diri. Sering apa? Perbanyaklah istighfar. Cegahlah diri kita dari segala perbuatan maksiat sekecil apapun itu, meski terkadang salah dan ikhlaf itu susah kita menghindarinya. Tapi berupayalah. Niscaya dengan ikhtiar dan upaya itu Allah memberikan ampunan dan memberikan jalan untuk kebaikan. Demikian Ibu Khadijah, mudah-mudahan artinya bisa menjadi muhasabah bagi kita masing-masing.
1: Baik Ustazah, tanpa terasa kebersamaan kita di Mutiara Pagi juga harus kita tuntaskan Ustazah. Ada yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa kita? Silakan Ustazah.
0: Baik. Intari dari pengajian kita pagi hari ini, hendaklah kita berlaku ihsan, berlaku baik pada diri kita, pada sesama, dan pada alam semesta. Cegahlah diri kita dari perbuatan maksiat sekecil apapun itu. Agar kita semua mendapat keberkahan dari Allah, mendapat ampunan dan keberkahan dari Allah, serta kebaikan yang kita berikan itu kembali kepada diri kita sendiri. Demikian, semoga semua tercerahkan. Kebenaran hanyalah datang dari Allah. Salah khilaf murni dari diri saya sendiri, dan saya mohon maaf kepada seluruh pendengar seluruhnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Nurul Huda yang sudah bersama Prusa dari Jambi menemani kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Insyaallah lain waktu dan kesempatan kita bisa bersama kembali untuk membahas topik bahasan yang berbeda. Saya Nanda juga harus undur diri bersama pengarah teknik Briana Prianto. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi, Warta Berita Radio Jambi, Jumat 16 Oktober 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Siswa jalani PJJ akibat kabut asap, namun Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan kalender pendidikan tetap berjalan. Luas kebakaran hutan dan lahan Karhutla Kabupaten Batanghari hingga 12 Oktober 2026 capai 15.503 hektar. Bersama saya Swindarni, inilah berita selengkapnya. Meski para siswa menjalani pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat kabut asap, namun Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan kalender pendidikan tetap berjalan. Tati Wijaya melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan kalender pendidikan semester ganjil tetap berjalan meski kegiatan belajar siswa masih dilakukan secara jarak jauh ataupun daring akibat kabut asap yang menyelimuti Kota Jambi. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi Zul Afni mengatakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ diterapkan untuk memastikan hak belajar siswa tetap terpenuhi di tengah kondisi kabut asap yang belum memungkinkan pembelajaran berlangsung secara normal di sekolah. Ia menjelaskan selama PJJ berlangsung, guru tetap memberikan tugas dan melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui berbagai platform digital seperti Zoom dan Google Form. Dengan demikian, siswa tetap dapat mengikuti proses pembelajaran meskipun tidak belajar secara tatap muka di kelas. Terkait kalender pendidikan, Zul Afni menegaskan bahwa kegiatan akademik yang telah dijadwalkan sejak awal tahun ajaran tetap dilaksanakan, termasuk diantaranya pelaksanaan ujian tengah semester atau yang dikenal dengan istilah mid semester.
2: Kaitan dengan kalender pendidikan, kita sudah atur tuh di awal tahun ajaran, biasanya di bulan Juli itu kita sudah melaksanakan. Ya. Karena ini kita masuk semester 1, nah, nanti di kalender pendidikan misalnya ini sekarang sudah masanya ujian tengah semester atau orang sebut mid semester, itu tetap berlangsung, tetap dilaksanakan tapi secara daring juga dilakukan. Nah, kemudian terus jadi tidak mengganggu kalender pendidikan, tapi makanya untuk memenuhi.
1: Ia menambahkan penerapan PJJ bertujuan menjaga agar agenda dalam kalender pendidikan tetap berjalan sekaligus memenuhi kebutuhan belajar siswa dan pencapaian tujuan pembelajaran. Meski demikian, Zul Afni mengakui bahwa hasil pembelajaran secara daring tidak sepenuhnya sama dengan pembelajaran tatap muka. Terlebih kegiatan belajar jarak jauh telah berlangsung hampir 1 bulan. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Luas kebakaran hutan dan lahan Karhutla Kabupaten Batanghari hingga 12 Oktober 2026 capai 15.503 hektar, tertinggi di Jambi. Rizky Amalia melaporkan.
3: Luasan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi mencapai 15.503 hektar hingga 12 Oktober 2026. Luasan tersebut menempatkan Kabupaten Batanghari sebagai salah satu daerah dengan dampak Karhutla terbesar di Provinsi Jambi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Batanghari Solihin mengatakan luasan lahan yang terbakar tersebut merupakan akumulasi kejadian Karhutla hingga pertengahan Oktober 2026. Menurutnya, wilayah Kecamatan Muara Bulian masih mendominasi luasan kebakaran lahan terbesar di Kabupaten Batanghari. Salah satu faktor yang menjadi perhatian yakni keberadaan tahura yang cukup luas di kawasan tersebut. Di tengah besarnya luasan lahan yang terdampak, BPBD Kabupaten Batanghari terus melakukan upaya penanggulangan dan mitigasi melalui Satgas Karhutla. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah munculnya titik api baru, sekaligus menangani kebakaran yang terjadi. Solihin menyampaikan kondisi cuaca yang berada pada periode kemarau membuat potensi Karhutla perlu tetap diwaspadai. Meski demikian, hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Batanghari diharapkan dapat membantu membasahi lahan yang sebelumnya kering.
4: Sama mungkin saat ini ranking 1 lah kayaknya kalau kita lihat bandingkan dengan kabupaten kota yang lain di Provinsi Jambi. Untuk lahan kita, untuk sampai saat ini luasan lahan kami sudah yang terbakar itu sudah mencapai 15.503 hektar. Dari saya sampai kemarin tanggal 12 Oktober.
3: Pemerintah daerah berharap kerjasama masyarakat dan seluruh unsur terkait dapat menekan risiko karhutla mengingat kondisi lahan yang masih mudah terbakar selama periode musim kemarau.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Hotel PW Luxury Jambi mencatat pemesanan kamar dan ruang pertemuan selama kabut asap menurun dengan estimasi penurunan aktivitas bisnis mencapai 50%. Sri Wahyuni melaporkan.
6: Kabut asap yang menyelimuti Provinsi Jambi turut berdampak terhadap sektor perhotelan. Sejumlah pemesanan kamar hotel dan ruang pertemuan turut mengalami pembatalan hingga perubahan jadwal akibat terganggunya penerbangan dan menurunnya aktivitas masyarakat di luar ruangan. Marketing Communication Manager Hotel BW Luxury Jambi, Betri Arseliani, mengungkapkan dampak kabut asap dirasakan melalui pembatalan pemesanan kamar oleh tamu yang batal melakukan perjalanan ke Jambi. Di sisi lain, sejumlah tamu yang seharusnya meninggalkan Jambi terpaksa memperpanjang masa penginapan karena pembatalan penerbangan. Kondisi serupa juga terjadi pada pemesanan ruang pertemuan. Sejumlah kegiatan dibatalkan maupun dijadwalkan ulang untuk menyesuaikan kondisi yang terjadi. Pihak hotel memperkirakan penurunan aktivitas bisnis cukup terasa meskipun belum dapat menghitung persentase penurunan secara pasti, namun estimasi penurunan dapat mencapai maksimal 50%. Untuk mempertahankan tingkat kunjungan, pihak hotel menerapkan sejumlah strategi promosi mulai dari potongan harga kamar hingga diskon makanan dan minuman bagi para tamu. Promo khusus ini diharapkan dapat menarik masyarakat untuk tetap memanfaatkan layanan hotel di tengah kondisi kabut asap.
7: Kalau untuk hotel, kita selalu buat strategi, yaitu ada promo-promo, ada diskon-diskon. Jadi sebaiknya memang kalau misalkan tamunya udah check-in di hotel, mungkin yang biasanya ada makan di luar, kita buat diskon untuk makanan dan minuman. Tapi kalau untuk tamu-tamu yang di Jambi, yang di luar Jambi, kalau misalkan memang lagi ada mau ke Jambi, kita kasih harga diskon untuk kamar. Jadi kita ada promo-promo khusus memang di masa kabut asap. Jadi pada tamu-tamu yang merasa mungkin dulu harganya agak lebih mahal, pada saat kabut asap ini harganya kita bisa lebih spesial lah, harganya lebih murah dari harga yang normal.
6: Selain promosi harga, pihak Hotel BW Luxury juga mengoptimalkan fasilitas dalam ruangan atau indoor sebagai alternatif bagi pengunjung yang biasanya beraktivitas di area terbuka. Fasilitas tersebut meliputi tempat bersantai, menikmati kopi dan makanan, hingga bermain biliar. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung sekaligus mengurangi aktivitas di area luar ruangan yang terdampak kabut asap. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Evlianti Analisa resmi jabat Kepala Stasiun TVRI Jambi. Ben Wijaya melaporkan.
8: LPP TVRI Jambi menggelar acara serah terima jabatan Kepala Stasiun dari Herli Marjoni kepada Evlianti Analisa. Herli Marjoni selanjutnya akan bertugas sebagai Kepala Pusdiklat LPP TVRI. Sementara Evlianti Analisa sebelumnya menjabat sebagai Kepala Stasiun TVRI Sumatera Selatan. Acara serah terima jabatan berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Kepala Stasiun TVRI Jambi yang baru, Evlianti Analisa, mengatakan TVRI terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi. Menurutnya, televisi saat ini tidak hanya menjadi media layar kaca, tetapi juga harus mampu menjangkau masyarakat melalui berbagai platform, seperti media sosial, situs web, dan media digital lainnya.
9: Saya berharap kehadiran saya di sini dapat memberikan dukungan kepada pemerintah Provinsi Jambi, khususnya jajaran Forkompinda, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, para stakeholder, dan seluruh lapisan masyarakat seiring era kemajuan teknologi dan informasi, di mana TV tidak hanya berarti layar kaca persegi empat, tetapi menyangkut multiplatform, media sosial, web, dan segala macam turunannya.
8: Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani yang turut hadir dalam acara tersebut berharap TVRI terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai program siaran. Ia juga berharap kepala stasiun yang baru dapat melanjutkan dan mengembangkan berbagai capaian yang telah dibangun oleh kepala stasiun sebelumnya.
10: Ketua yang baru, sekali lagi selamat, semoga dapat meneruskan apa yang telah menjadi program, apa yang telah dilaksanakan oleh Ketua Stasiun TVRI yang telah. Sekali lagi selamat, semoga kedua-duanya sukses dalam melaksanakan tugas yang baru.
8: Melalui serah terima jabatan ini, TVRI Jambi diharapkan semakin memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang informatif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu menghadirkan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Panitia Musabaqo Al-Arabiyah Tingkat Nasional Ustadz Hadi Jaya Wiroguno menyampaikan bahwa perlombaan ini terbagi dari dalam tiga tingkatan, yakni SD, MI dengan 12 cabang lomba, SMP, MTS sebanyak 14 cabang, dan SMA, MA sebanyak 15 cabang lomba. Selain itu terdapat pula lomba esai bahasa Arab khusus guru. Peserta yang mengikuti kegiatan ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia, tidak hanya dari Jambi, dengan perlombaan yang dilaksanakan secara daring, luring, dan hibrid pada 15 Oktober hingga 17 Oktober 2026.
11: Kegiatan ini sementara sebagai wadah untuk mengembangkan kemampuan bakat dan kompetensi peserta didik dalam bidang bahasa Arab. Selain menjadi arena kompetisi, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan dan menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa pertama dari kunci ilmu pengetahuan. Adapun dimulai tanggal 12 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026.
0: Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mempererat ukhuwah dan menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap bahasa Arab. Wakil Gubernur Jambi Dr. Andes Haji Abdullah Sani mengapresiasi penyelenggaraan Musabaqo Al-Arabiyah tingkat nasional tahun 2026 yang diikuti sekitar 750 peserta dari berbagai pondok pesantren. Abdullah Sani mengaku mengapresiasi penyelenggaraan Musabaqo yang secara khusus memperlombakan kemampuan bahasa Arab di tingkat nasional. Menurutnya, penguasaan bahasa Arab memiliki peran penting dalam memahami Al-Quran dan kitab-kitab keagamaan yang menjadi sumber pembelajaran Islam.
12: Saya baru mendengar hari inilah di Jambi ini ada semacam perlombaan. Yang dilombakan adalah bahasa Arab. Maka tidak ada kata lain, kita harus ikut bersyukur. Saya ulangi, bersyukur tingkatnya tingkat nasional. Jumlah yang ikut 750-an lebih dan terdiri dari berbagai macam pondok pesantren. Mudah-mudahan dengan dasar memahami bahasa Arab ini akan menjadi dasar pula untuk mempelajari Al-Quran kami.
0: Ia berharap melalui kegiatan ini, masyarakat, khususnya generasi muda, semakin termotivasi mempelajari bahasa Arab sebagai landasan untuk memahami ajaran agama secara lebih mendalam, mulai dari ilmu tauhid, ibadah, hingga pembentukan akhlak.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Provinsi Jambi kembali memberikan relaksasi pajak kendaraan bermotor tahap 2. AKP Rio Renaldi Siregar SIKMH mengingatkan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB dan SWDKLLJ sebagai bentuk komitmen serta perlindungan bagi masyarakat saat mengalami kecelakaan lalu lintas.
13: Ketika sudah kecelakaan, baru sadar disitulah gunanya bayar pajak. Karena ketika dia tidak membayar pajak, disitu kan pajak ada PKB, ada SWDKLJJ. Ketika tidak dibayar, berarti dia tidak membayar komitmen dia. Ibaratnya kayak asuransi. Anda bayar preminya dulu, baru Anda mendapat keuntungan dari pembayaran yang Anda lakukan. Nah, ketika sudah kecelakaan, pastikan butuh perobatan, Bu. Nah, perobatan kecelakaan itu tidak murah. Baru sadar di situ, oh ini loh gunanya saya bayar pajak. Ketika saya bayar pajak, ternyata ketika saya kecelakaan, saya dilindungi oleh negara dengan biaya pengobatan. Kalaupun ada yang meninggal dunia, dikasih santunan, ada biaya pemakaman, dan beberapa item.
0: Masyarakat diharapkan mengurus pajak lebih awal agar proses pembayaran berjalan lancar. Setelah ditutup selama satu bulan, guna mencegah kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau, kini jalur pendakian Gunung Api Kerinci kembali dibuka bagi para pendaki. Meski demikian, petugas akan memberlakukan sejumlah pembatasan, serta meminta pengunjung mematuhi aturan demi menjaga kelestarian lingkungan. Asep Sanjaya melaporkan.
14: Jalur pendakian Gunung Api Kerinci kembali dibuka bagi para pendaki mulai tanggal 13 Oktober tahun 2026. Sebelumnya, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat atau BBTNKS menutup jalur pendakian selama satu bulan lebih untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Pembukaan kembali jalur pendakian ini dilakukan setelah berkoordinasi dengan sejumlah pihak serta mempertimbangkan dampak penutupan terhadap perekonomian masyarakat di sekitar kawasan Gunung Api Kerinci. Salah seorang staf perencana BBTNKS Sudarmanto mengatakan meski jalur pendakian kembali dibuka, petugas tetap memperlakukan sejumlah pembatasan bagi para pendaki.
15: Jadi untuk jalur pendakian pendakian Gunung Rinci itu memang sudah dibuka semenjak tanggal 13 Oktober kemarin ya. Dan informasinya sudah ada di media sosial kita, di IG kita. Kemudian rencana hari ini akan kami upload di website TNKS. Dan itu ya berlaku secara normal ya. Tapi khususnya apa istilahnya, tidak semuanya bisa langsung masuk ya, karena sudah lama ditutup. Itu nanti ada daya dukung dan daya tampung. Jadi tidak bisa, mungkin tidak bisa seluruhnya tertampung di hari yang sama.
14: Di samping itu, Sudarmanto mengajak kepada para pengunjung untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta tidak menyalakan api sembarangan selama melakukan pendakian. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan pendaki, sekaligus mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan minyak goreng minyak kita. Perumbulok Cabang Sungai Penuh memastikan ketersediaan minyak goreng minyak kita masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pimpinan Perumbulok Cabang Sungai Penuh Kerinci, Fahmi Hafizar Siregar, mengatakan pihaknya baru saja menerima pasokan minyak kita dari Jambi sebanyak kurang lebih 20 ribu liter. Bulog berharap tambahan pasokan ini dapat menjaga ketersediaan minyak goreng di pasaran sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.
16: Ya, minyak kita sampai saat ini masih ada. Kita baru aja terima dari Jambi sebanyak 20 ribu liter lebih kurang, dan itu akan segera kita salurkan sesuai dengan ketentuan.
0: Masyarakat pun diminta tetap tenang dan tidak perlu khawatir terhadap isu kelangkaan minyak kita, mengingat stok masih tersedia dan pasokan baru telah diterima. Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. Siswa jalani PJJ akibat kabut asap. Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan kalender pendidikan tetap berjalan. Luas kebakaran hutan dan lahan Karhutla Kabupaten Batanghari hingga 12 Oktober 2026 capai 15.503 hektar. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda. Nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Sunandi undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Kabut asap akibat kebakaran hutan bukan sekedar kabut biasa yang menutupi pandangan. Ini adalah ancaman senyap bagi tubuh kita. Faktanya, asap ini membawa partikel beracun bernama PM2.5. Tahukah Anda, ukuran partikel ini 30 kali lebih kecil dari selai rambut manusia. Sangat kecil, hingga saat dihirup, ia bisa langsung menembus aliran darah dan memicu ISPA, asma, hingga penyakit jantung. Namun jangan panik, lindungi diri Anda dan keluarga sekarang dengan 3 langkah pasti. Pertama, wajib pakai masker kesehatan jika terpaksa keluar rumah. Dan ingat, masker kain biasa tidak akan mampu menyaring asap beracun ini. Kedua, jadikan rumah sebagai tempat berlindung. Tutup rapat jendela dan pintu, gunakan alat penjernih udara atau letakkan tanaman pembersih udara di dalam ruangan. Ketiga, perbanyak minum air putih hangat dan konsumsi vitamin C untuk membantu membilas racun dan menjaga imunitas tetap kuat. Jangan biarkan kabut asap merenggut kesehatan kita. Jaga nafasmu, lindungi keluargamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudara.

kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.

0: sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
1: Gila ya udara hari ini, Len. Asap kebakaran hutannya makin tebal. Aduh, sampai perih mata dan tenggorokan aku nih.
2: Makanya, kamu kalau keluar rumah, jangan cuma pakai masker kain gitu, nak. Nggak mempan.
1: Masa sih? Kan yang penting hidung ketutup.
2: Beda. Asap kebakaran itu bawa partikel beracun PM2,5. Ukurannya 30 kali lebih kecil dari sehelai rambut. Bisa langsung tembus ke paru-paru dan darah kita. Bahaya banget buat pernafasan.
1: Waduh. Terus kita harus gimana dong biar aman, Len?
2: Nih, dengerin. Pertama, wajib pakai masker N95 atau KN95 kalau terpaksa keluar. Kedua, pas di rumah, tutup rapat semua jendela dan pintu. Nyalain air purifier kalau ada.
1: Oke, masuk akal. Ada lagi nggak?
2: Ketiga, perbanyak minum air putih hangat dan vitamin C buat bilas racun dan jaga imun. Makanya, mending sekarang kamu pesen teh hangat aja, jangan es kopi terus.
1: Iya, siap Bu Dokter.
3: Jangan anggap remeh bahaya kabut asap. Lindungi diri dengan masker yang tepat dan pastikan imunitas keluarga tetap terjaga.

Baik, mendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Jambi pagi ini akan terus hadir untuk Anda hingga formasi 10 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan selamat pagi, terutama untuk Anda yang akan berangkat beraktivitas atau yang akan mengantar anak-anak sekolah dan juga yang akan berangkat ke kampus dan lain sebagainya. Ada juga nih yang daring katanya ya, PJJ ya. Aduh, katanya nggak enak loh. Tapi ya gimana ya, karena kondisi yang tidak memungkinkan kita juga untuk berlama-lama di luar ruangan ya. Kalau di dalam aja kita masih ada terasa asapnya masuk nih, apalagi di dalam rumah ya. Jadi memang kita harus waspada. Jangan lupa tetap memakai masker ya untuk semuanya yang akan bepergian, mengendarai kendaraan roda 2 ataupun roda 4 dan juga yang berjalan kaki. Nah, pendengar, nanti di formasi 7 waktu Indonesia Barat kembali kita akan bersama mengikuti warta berita sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama Pro Sotera Jambi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
2: Kami akan sampai dengan menjelaskan kegiatan pendidikan yang KPK Pak Ayat Jawa Tengah.
0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN Satyawan Widiatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Avandi di sana.
1: Satu, Profesor
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudjatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo juga melantik Srianto sebagai Wakil Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Usai dilantik, Satyawan mengatakan tugas dari Badan Pengelolaan Gambut diantaranya mengembalikan ekosistem gambut. Selama ini persoalan kebakaran akibat gambut terus terulang. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Gambut akan mengembalikan vegetasi gambut agar tetap basah sehingga tidak mudah terbakar. Penjelasan disampaikan Satyawan pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Tanpa Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya badan pengelolaan, mengelola